0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada.

0: maunya nih?
1: Mau ngasih tebak-tebakan.
0: Tuh kan udah pasti.
1: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
0: Nah, lihat orang apa nih?
1: Ngeliat orang itu
0: lagi marah, lagi bahagia.
1: Bukan.
0: Lagi sedih.
1: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah, itu
0: bagian
1: namanya
0: tubuh sebagai tanda lahir.
1: Yang punya ini beruntung.
0: Tai lalat dong.
1: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
0: Iya kan, memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
1: membawa keberuntungan.
0: Iya, tapi
1: kenapa?
0: Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
1: Kenapa?
0: Ya itu emang udah ramalan
1: mbah-mbah. Ada jawabannya. Ada jawabannya.
0: Apa?
1: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
0: Kenapa?
1: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo. Aduh.

Yang namanya kesibukan kita tidak bisa menghindari ya, wong reang ana baik kesibukannya ya. Ana singkian durung, singkian uis, ana maning senungguni ya, kabeh baik ya dilakoni ya. Bisa nganti awan ki ya, tapi selamat ya. Tapi tenang baik ya, ada RT yang nemeni wong reang ya. Sing ngancani nganti tugasnya beres ya. Angger durung beres ya, wis ora apa-apa ya, RT-ne wis arep bali soalnya nganti jam 10 ya kian acaranya ya. Yuk, akeh banget sing ana nang Malaysia ya. Ana sing Malaysia ku Adi 23 ya. Terus ana sing Arab salam ya, Putra Cikal salam karo cah-cah cah-cah karo anak-anak kandang haur jareku. Terus wong Majalengka, sing nang Raja Galuh anak Kang Hadi. Terus nong Denar Imut juga nanang Tasik ya. Di Berto ya, salam kenal juga. Asik ya wong reang. Dan juga nih kalau memang hari ini ada yang ulang tahun 20 September 2026 ya, mangga boleh di kita sama-sama rayakan ya. Kita kita berikan selamat gitu. Selamat kok dipai kok enggak selamat ya. Maksudnya dipai ucapan mengkononnya. Ya mangga disilakan kalau memang ada yang ingin memberitahu siapa yang ulang tahun ya, mau dikasih ucapan apa, boleh di WhatsApp aja ya, ataupun mampir di TikToknya ya. Kalau mau di WhatsApp boleh di 0853 2189 9582. Dan wong reang nih RT juga ingin membacakan cuaca ya, perkiraan cuaca. Silakan wong reang juga yang ada di TikTok ataupun yang ada di WhatsApp ya, boleh menginformasikan juga nih tentang cuaca yang memang hari ini sedang terjadi ya. Atau kemarin boleh ya, barangkali ya, barangkali yang gerah. Bahasa kenennya apa ya, barangkali ya, barangkali sulit ya, sungai apalah. Ya barangkali ana sing duwe informasi, ana sing wis udah nangendi wis ora apa-apa diinfokaken mene ya, atau ada informasi lainnya juga boleh ya. Oke, kita bacakan saja untuk perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Iya, langsung baik untuk di wilayah Indramayu. Ini didominasi dengan wilayah yang berawan dari ujung ke ujung, dari mulai dari Hargelis sampai juga kepada Sukra, Trisi Tukdana hingga Patrol, Sukagumi Wang, Trisi Gantar, dan Anjatan Bongas Kandang Haur Losarang, sing ora kesebut aja marah. Iya, ini semuanya ini pada hari ini cuaca di Indramayu didominasi dengan berawan ya wong reng. Kemudian hal yang sama ya kepada tetangga-tetangga di Indramayu. Anak-anak di baik di Tasikmalaya pada ya berawan. Terus di Garut, di Ciamis, Kuningan pada berawan. Cirebon, Majalengka, Sumedang, lalu Subang pada baik ya, semuanya berawan ya, termasuk di Bogor dan juga Sukabumi, di Bandung itu Pangandaran dan juga Ngendiku. Ya itu semuanya berawan ya, Tasikmalaya dan Banjar ini juga berawan ya. Namun ya, ada juga yang mataharinya ternyata cerah, ada di Bekasi, Depok, dan di Cimahi, dan di Kota Bogor ya. Ini cuacanya cerah ya, termasuk di Kerawang dan juga Purwakarta. Ya, tapi ada juga nih di kotanya, ini di kota Sukabumi, ini sudah ada hujan ringan. Dari sekian banyak ya provinsi di Jawa Barat, ternyata menurut BMKG nih dari perkiraan cuacanya di Sukabumi ya, daerah kotanya ini hari ini diprediksi hujan ya dalam intensitas ringan ya wong reang. Semoga hujannya bisa membuat bahagia kita semuanya ya wong reang. Main tandurannya pada ijo maninya.
Baik Wong Reng, kita akan kembali lagi ya. Jangan lupa nih nanti jam 7.45 ada apa? Ada goyangan maning ya. Goyangan sih gawe sehat ya. Dipersiapkan aja untuk Wong Reng ya. Jam 7.45 kita akan ada sebal senam sehat bersama. Tentunya bersama RT dan juga Wong Reng semuanya ya. Nanti jam 7.45 dan kita akan kembali lagi alon-alon baik ya. Perlahan, ini dia lagunya dari Vita Alvia, Perlahan.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa, Teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh, tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya, si Ronaldo. Si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya, Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungainya ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat itu. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewat situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Mm-mm, hampir tapi nggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya. Sungai apa? Tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Nah, iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi.

0: ana bae sing teka, ana bae sing lunga, ana bae sing gawe gelisah, gawe sedih, tapi anak kok sing gawe senyum, gawe bahagia. Mudah-mudahan RT ya wong reang ya. Enggak apa-apa, percaya diri daripada percaya dukun. Matur kesuwun di Berto dan juga wong Tangkil, wong Singapura sing wis mampir mainnya ya di TikToknya ya. Dan wong reang silakan yang ingin bergabung juga di TikTok boleh, atawa ana sing atawa. Atawa, kalau atawa apa Bang?
1: Atawa.
0: Atawa, iya bener wis kayak wedus ya, wedus etawa ya. Susu etawa, iya. Angger wong Jawa Barat akeh sing akeh teh, Mang. Ku angger mesen teh. Kun, Mang. Teh akeh, Mang. Teh. Teteh teh teh.
1: Teh
0: teh teh bruk teh. Teh teh bruk teh. Teh bruk teh bruk. Iya, soalnya akeh teh angger nang Indramayu, akeh mangga. Mangga gitu. Ki arep nawari mangga di Met apa ke Primen ya? Mangga ya, mangga iki dodolan mangga apa Primen mangga. Akeh mangga soalnya Mang ya, mengkono ya. Ayo, ini di sini di studio ada Mang Yudin lewat ya, ada dia anak kancane. Biasanya ngomong dewekan bae ya, nang ngarepe anake ku HP ya, anake mixer ya, tapi dudu mixer singgo gawe kue. Ya wis wong reang ya, dan di pagi ini di absen dulu ah, sapa bae sing wis manjing di WhatsApp. Ada Kang Salim, wis absen-absen, ada Samina, Mama Indah, Ibu Tuti ya, esuk-esuk wis manjing, wis saling menyemangati ya wong reang. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi pas selamat. Iya, dan juga wong reang, apapun yang terjadi ya untuk wong reang semuanya, mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan ya. Mungkin ada yang sedang lemes, lemes ngantuk ya. Mudah-mudahan di semangat ya, ditambahkan semangatnya ya. Untung anak Prima FM ya, jadi tambah semangat maning ya. Mudah-mudahan. Iya ya, tujuannya mengkonon ya, dina kemiskin ya. Aduh, kasih pantun berarti ya. Menora pada lemes-lemes kian. Anak pantun RT anak, tenang baik. Tenang baik RT anak. Nah, kinggo wong reang KB ya, sing ngerasa sing ngerasa dompetnya tipis ya. Ayo ki, ana wangsalan ngowong reang, numpak becak liwat Sukra, mampir sedela tuku gemblong, dina Kamis aja merana ya. Langka dompete, langka duite, sing penting sombong. Sing penting sombong bae dimin ya. Wis, ora usah dipikirakan ya. Itu dia ya wong reang untuk wangsalane. Ana maning, ana maning. Ngarit suket ning pinggir galengan, ketemu Mimi gawa kemangi, Kamis aja meringis. Ayo jimot angkringan ya, jikot angkringan. Ngopi di sit say, biar rejeki ye lan semangatnya balik maning. Ya, itu dia ya wong reang, biar pada semangat, biar semangat ya. Kalau misalkan hari ini lemas ya, mudah-mudahan ya nanti bisa apaku di apa, nanti kalau udah makan atau ngopi, nah ngopi di min, men semangat ya. Iya, angger ngerasa gagal aja ya, kita sedang belajar ya, namanya juga hidup ya, belajar terus ya, nganti akhir hayat tuh harus belajar terus ya. Dan pilihlah untuk tidak menyerah, aja menyerah wong reang ya. Semoga walaupun bangkitnya pelan-pelan, ora apa-apa, sing penting wis duwe step-step ya, wis duwe gerakane. Karena arti keterpurukan ini bukan saatnya untuk berhenti ya, tapi untuk terus belajar ya, menghadapi segala persoalan. Amin ya rabbal alamin. Ya belajar karo sapa bae ora apa-apa ya. Karo tetangga Isa ya, karo kok tetangganya Teh Isa. Ya wis yuk, kita akan goyang dulu ya, semangati pagi ini dengan lagi cantik. Ini dia untuk wong reang. Di hari Kamis aja meringis, ayo tetap optimis.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Ya, itu dia kereta malam. Jeg-jeg-jeg, jeg-jeg, guning-guning kereta berlalu. Jeg-jeg-jeg, jeg-jeg, guning-guning. Aduh. Iya, itu dia lagunya memang asik ya, Wong Reang ya, kereta malam nih. Jadi ingat ya, namanya ini kalau ada lagu ini pasti heboh ya. Heboh. Heboh. Iya, dan juga ada kabar-kabar nih Wong Reang, dikutip dari locknews.co.id tentang adanya insiden di Sindang yang sedang ditangani ya oleh prosedur hukum ya. Dan ini dia untuk berita di pagi ini. Ya, Kapolres Indramayu AKBP Prianggo RM memastikan penanganan insiden yang terjadi di sebuah warung di Kecamatan Sindang dilakukan sesuai prosedur hukum. Ia menegaskan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara utuh. Saat ini Satreskrim Polres Indramayu masih memeriksa para saksi dan mendalami barang bukti yang ditemukan. Kapolres juga mengimbau masyarakat Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Loh Bener, bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, unsur TNI, dan seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri serta menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan proses pemeriksaan akan dilakukan secara transparan dan meminta masyarakat menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada kepolisian. Iya, kemudian ada kabar juga mengenai adanya Pemprov ya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menggelontorkan 73 miliar untuk membantu siswa SMA dan juga SMK di swasta. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan bantuan pendidikan bagi seluruh puluhan ribu siswa SMA dan SMK swasta yang tidak lolos dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB sekolah negeri pada tahun 2026. Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar 73 miliar rupiah melalui program sekolah swasta kerjasama atau SSK untuk 31.663 siswa agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani oleh biaya sekolah. Melalui program tersebut, siswa SMA menerima subsidi SPP sebesar Rp150.000 per bulan, sedangkan siswa SMK mendapat Rp175.000 per bulan. Selain itu, pemerintah juga menanggung uang pangkal sebesar 1,5 juta per siswa per tahun. Pemprov Jabar turut memberikan bantuan perlengkapan sekolah senilai sekitar 1,8 juta rupiah per siswa kepada 38.887 siswa dari keluarga kurang mampu, serta bantuan iuran Rp600.000 per tahun bagi 117.457 siswa yang terancam putus sekolah sebagai upaya memperluas akses pendidikan di Jawa Barat. Nah, itu dia Wong Reang untuk kabar-kabar yang bisa RT bacakan. Nah, nanti tenang aja, ada informasi lainnya ya. Namun RT juga mau menginformasikan karena setelah ini Ana Maning, Ana acara Maning sing lebih seru ya. Ana BNPPN 10.11 Breaking News Prima Prime Time News 10.11. Pokoknya Wong Reang. Nah, benarkah penggunaan gawai di Satuan Pendidikan Kementerian Agama membawa perubahan dalam dunia pendidikan? Karena di era digital seperti sekarang, gawai bukan cuma jadi alat komunikasi, tapi juga mulai menjadi bagian dari proses belajar dan mengajar. Lalu, bagaimana kebijakan ini diterapkan? Tanda tanya. Apa manfaat, tantangan, dan dampaknya bagi peserta didik maupun satuan pendidikan? Tanda tanya. Nah, jangan sampai ketinggalan Breaking News PPN 10.11 hari ini pukul 10 sampai 11 bareng Dr. Tobib Al-Ashar, MSI.
sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tema yang diusung pada kali ini adalah Gawai di Satuan Pendidikan Kementerian Agama Pokoke. Wong reang semuanya, jangan lupa aja kelalen krungokaken streaming di Prima FM Indramayu.com. Nah, kalau mau lihat hostnya yang ganteng ya Dynasty, langsung baik nonton ya sekarang live TikTok Radio Prima di Prima 95,8 FM Indramayu bareng penyiar Dynasty SI.com. Catat waktu we, Wong Reang ya, jangan sampai ketinggalan. Setelah acara ngopi say, ada breaking news PPN 10.11 jam 10 sampai jam 11 cuma di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Langsung baik setelah ini ya, RT akan memandu Wong Reang semuanya biar tambah sehat dengan gerakan-gerakan yang nanti RT akan beritahu. Arepe apa? Tahu apa tempe? Aduh, ya jadi kayak mutan mangan tahu ya ditakoni. Tahu apa enggak? Tahu, kok diem aja? Ya iya orang tahu. Oke, kita akan kembali lagi. Oke, kita saatnya sebar senam sehat bersama.

idik gihe idik. Iya, Wong Reang, ayo kita saatnya untuk berolahraga. Iya, dimulai dengan kita jalan di tempat dulu ya. Herman Arian wis arep lagu e bae ku ya, lagu band Warlock. Warlon ya. Ini bukan band, tapi ini dangdut. Makasih ya, Herman Arian sing wis ngepai gorengan nih di TikTok ya. Oke, lanjut kita

ngepel ya, ngepel kuen bae ya sing gerak ya. Oke, kita akan menggerakkan punggung kita ya, biar apa? Biar enggak encok. Boleh tangannya di pinggang? Iya, tangannya di pinggang. Boleh semuanya, tangan dua-duanya di pinggang, lalu kita gerakkan ke depan dan ke belakang ya. Ke depan dan juga ke belakang. Kita ke depan dulu ya. Dimulai dari sekarang. Satu, iya, dua, tiga, ke depan maning. Empat, iya, sambil masak ayam butuh tiri. Lima, enam, iya, tujuh, iya, kemudian delapan. Ya, ini berguna banget ya. Biar apa? Ya, biar

gerakannya ya, malah nanti kaget itu urat-uratnya. Ayo kita ke belakang, yuk kita ke belakang ya, tetap tangan di pinggang ya, kita arahkan bokong kita ke belakang ya. Oke, dihitungan sampai 8 ya. 1, iya tahan, iya lepas. Lagi 2, tahan, lepas. Lagi 3, tahan, lepas. Kiki angger sing deleng ki. Lagi ngapa aku ya?

0: lidah kita, goyangkan pinggang kita ya, seperti membuat lingkaran. Ayo kita goyangkan dulu dari sebelah kiri dulu ya. Satu, dua, pinggangnya diputar-putar. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada delapan. Iya, dua, dua, tiga, empat. Duduk aja babay dimin. Lima, enam, tujuh, delapan. Sebaliknya, ayo kita ke kanan yuk. Satu, dua, tiga, diputar pinggungnya, pinggulnya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Alhamdulillah ya. Wis ya, kayak ketannya wis ya. Kalau mana nggak apa, wis ini kan di daerah pinggul ya, di daerah pinggang ini ya. Oh iya, boleh ke kanan dan ke kiri, boleh ya. Ayo kita ke kanan, lalu kita ke kiri. Oke, kita gerakan ya. Ini juga berguna sekali untuk di bagian tulang belakang nih. Ayo kita ke kanan, ke kiri. Oke, kanan and kiri. Yuk, kanan and kiri. Iya, terus lagi ya. Kanan, kiri, pinggul ya. Kanan and kiri. Nah, ini juga nih pengerang, coba dirasakan ya untuk tulang bagian belakang ini, seperti ada yang ketarik ya, dan ini bisa membuat peregangan juga ya di otot-otot tulang belakang, karena namanya kerja biasanya ya kita dadakan ya, cepet-cepet gitu ya, ntar kecengklak aja ya. Ya, semoga ini bisa menjadi apa, salah satu olahraga peregangan ya. Oke, ini RT juga sambil ini ya, goyang terus ya, kanan and kiri. Ini kalau dilihat dari TikTok juga kelihatan ya. Aduh, Anas ngirimi apa ku ya. Makasih Anissa Pohan ya. Asni Pohan, Asni Pohan, Asni Pohan. Bututi, Bututi. Wis kayak nang kuon bae ya. Nang apa ku jenenge itu? Nang Singaan Depok. Ya, iya, sepertinya udahan ya. Yo bye bye, ora apa-apa. Bye bye. Iya, itu dia. Oke, ini RT tidak RT juga ikut senam ya, Wong Reang, kita senam. Namanya juga sebel, senam sehat bersama ya. RT juga biar jadi sehat juga ya, Wong Reang. Iya, sehat itu banyak ya, sehat jasmani, sehat rohani, rohalus, rohalus. Iya, sehat jasmani dan juga rohani, sehat dompet juga. Iya, sehat hubungan antar sesama, antar sesama, antar apa, tetangga maksudnya ya. Nah, itu semuanya harus sehat ya, Wong Reang. Kita harus pintar-pintar nih, namanya menjaga kesehatan ya, Wong Reang. Ya, ini tandanya sehat ya, tandanya itu tadi tuh udah ngos-ngosan. Nah, Anda puas, saya kok loyo ya. Anda puas, saya lemas ya. Matur kesuwun ya Anissa, Asni, Anissa Pohan baikun. Jeneng Asni ya, Asni lanang wadon sih, wadon ya, Asni Pohan ya. Terus sana Hermans Arian ya. Matur kesuwun, matur kesuwun ya. Terima kasih untuk Wong Reang yang ikut bareng RT di senam ini ya. Semoga semuanya kita menjadi sehat ya. Karena sehat itu bukan hanya omongan. Dalam ini ya. Sehat adalah kita menggerakkan atau mengolah raga kita ya, atau tubuh kita. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nangkene bae di Prima 95,8 FM. Ngopi say, kopi edit seruput, semangatnya lanjut. Dan setelah ini dibuka untuk line teleponnya ya, di 0853-218-99582 setelah yang satu ini.
1: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. DJ Lack Lack for the Hard.

0: supaya apa tuh burung dimandiin?
1: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya. Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
1: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawan.
2: Mandi biar bersih.
0: Ah biar bersih.
1: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
2: Oh biar bersih biar wangi bukan mandi makanya.
1: Tapi tetap gak basah.
2: Siram.
1: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
1: Biar bius.

0: mumet-mumet ya, biarlah semuanya biar tetap berjalan ya, dan kita juga tetap untuk melangkah ya, tetap semangat ya. Sing penting apa, jaga kesehatan ya Wong Reang. Silakan untuk Wong Reang yang ingin bergabung di line teleponnya, silakan di nomornya di 0853218999582. Dan juga Wong Reang, iya, perlu diingatkan juga ya untuk yang barangkali anak sing kelalen ya, mengenai pola hidup sehat. Pola hidup sehat tuh salah satunya adalah makan makanan bergizi. Nah, itu seperti ikan, buah, daging, kemudian makan-makan rebusan, ini juga penting ya untuk mendukung kesehatan. Assalamualaikum Merdeka.
1: Semangat lanjut. Aduh. Anak-anak baik.
0: Dari Pak RT.
1: Apa manis? Kita jamu beli Pak RT, anak tukang jamu, anak ibu Sri yang udah belanja.
0: Ibu siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nok siapa ki?
1: Jamu.
0: Iya. Jamu.
1: Gara-gara mak cuti.
0: Iya nih.
1: Pada tempat bakar awan tuh. Ya, ngopi apa jamu?
0: Jamu.
1: Ya, campur kuat, antri melarat.
0: Nah, campur kopi ya.
1: Ya udah mas, gitu aja ya.
0: Ya, hati-hati. Ya, waalaikumsalam. Jamunya digendong ya apa didorong?
1: Sepeda.
0: Oh, ya wis, hati-hati ya.
1: Hati-hati ya, Jenny.
0: Iya. Tesiana jamu nek. Oh, wis mabur. Wis mabur.
1: Dari Bu Sri aku ngasih anak jamu nek. Masukin kali belanja.
0: Aduh,
1: rame bae ya.
0: Rame bae. Iya.
1: Sehat Pak
0: RT. Sehat.
1: Aduh, kutama. Udah bentengnya.
0: Aduh.
1: Alhamdulillah saya sehat, temu maninya. Iben karokan kalantar beli. Karo Mama Indah.
0: Iya, Mama Indah duet mau.
1: Pak kelingan kun Pak RT kita gemuyung bae Pak RT. Ih, meluk-meluk si Mama Indah Pak RT. Oh, bae nyanyi.
0: Aduh.
1: Laka-laka. Semangat Pak RT.
0: Semangat. Anak baik.
1: Semangat baik. Alhamdulillah ya.
0: Iya.
1: Diberi sehat. Masukurilah.
0: Iya. Kadang-kadang urip mengkonon baik kan bosen ya, Mimi Sukinah.
1: Iya, iya betul.
0: Iya. Mulanya kadang-kadang anak sing kon nyanyi, ayo islah rapa apa. Malah ana sing protes Papa Angga.
1: Apa sing pri pengen? Oh ya ini sok sarung kene aja di sarung ketinggalan uang belanja.
0: Iya.
1: Abi milih gue ketinggalan babi sarung baskoma.
0: Iya.
1: Udah dulu ah, aku belanja.
0: Oh iya wis.
1: Aduh.
0: Arepe apa?
1: Dingin, lagunya dingin. Dikit aja jalan delat.
0: Iya.
1: Lagunya dingin apa sih Pak RT? Lagunya kok ana apa? Sing parah.
0: Janur kuning.
1: Ya udahlah, janur kuning bae.
0: Janur kuning. Oke.
1: Salamnya Bapak RT dulu lah. Nomor satu. Bapak Pariniwara sehat, berkahmu ya panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu Pak RT.
0: Amin. Nomor dua.
1: Amin. Sok mie dingin.
0: Iya.
1: Kok mau belanja belanja gitu baik.
0: Iya.
1: Salamnya Nang Rasin Nang Ayu Tangi Nang Nang Rasin Bono Ehroko. Tangrian Kang Titan. Mama Titan Senani. Kang Wa'id buat Sarung Karo Kasmirai. Mama Indah. Semangat Mama Indah.
0: Ayo.
1: Karo Bapak Amire. Karo. Waduh. Pada gemuyung bae wong ana kok apa. Ibu Tuti.
0: Ya.
1: Ibu Tuti, Mama Odang. Semangat Mama Odang. Anggota Mama Paujan, Teh Isa. Mama Ratina, Mimi Ratina, Mimi Epi, Mama Rati, Kang Ibeng, para karyawan semangat. Balik wangi, yeah. Mama Mega, Karo Sondol,
0: Sondol,
1: Karo Kang Ege,
0: Kang Ege,
1: masuk terus semangat mancing aja.
0: Yo, wis mancing mau nang TikTok.
1: Karo Bapak Angga aja keliwat.
0: Aja keliwat.
1: Bapak Angga, karo Bunda Rita semangat ya. Sehat selalu. Bapak lembek. Engkau dingin.
0: Engkau dingin.
1: Cantik mana? Wah, Bapak lembek. Mama Aldin, Ibu Billy, Capur. Capur. Bapak Salim.
0: Bapak Salim,
1: bantuin.
0: Bantuin Pak Salim.
1: Mang Wanta, Mang. Ayo, Mang. Semangat, Mang. Wah, ganden, Mbak. Kayak kanan orang ya.
0: Iya, orang ya.
1: Mama Iit. Kalau kamu bisa gede. Papa, apa kamu? Ayah pemungkas. Pokoknya semua-muanya aja ya.
0: Iya, busukinah. Pada masak apa? Takuni pada masak apa?
2: Masak sayur bayam.
0: Apa maning?
2: Dokasin.
0: Waduh, sibuk-sibuk ya. Oh, aduh, enak-enak gue ya.
1: Salahnya Pak RT dingin. Sehat ya Pak RT ya.
0: Sehat terus. Ucapan nih.
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu Cina pamit. Banyak yang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Iya. Ana sing nyayur bayem. Ana sing dokasin. Dokasin ora nyayur ya. Tukun doge baik ya. Iya, terus ana sapa maning go masakannya ya. Semoga masakannya ini bisa bikin kangen ya. Biar kepincut nih, biar pada cepat pulang ya. Ora gelem dolan nang jaba suwe-suwe ya. Anaknya kalau laki ya. Assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Ngopisai.
3: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Lanjut. Ada siapa ini?
3: Tetangga dekat
0: ya. Duanan ya. Dari rumah. Iya, itu mah tinggal sejengkal aja RT, ya.
3: Iya, saya kalau udah dengar Ibu Sukina tuh kayaknya semangat banget Ibu
0: semangat.
3: Sukina. Ya Allah, masya Allah. Iya, benar-benar ibu kita Radio Prima itu Ibu Sukina benar-benar.
0: Ibu kita Bu Sukina. Putri sejati Radio Prima Ana Bu Sukina.
3: Iya, benar-benar Pak RT ya Allah, mendingan semangat banget. Kayaknya bikin kita nih jadi melek. Tadinya nggak pengen dengerin Prima, biasa-biasa aja. Setelah denger suaranya Ibu Sukina, benar-benar semangat Pak RT.
0: Orang polisi tidur aja sampai bangun.
3: Pak RT bisa baik.
0: Kisahin.
3: Aduh, RT, Ibu Sukina benar-benar menjadi inspirasi ya. Buat kita semua Pak RT.
0: Iya, kalau di dulu waktu zaman Jokowi itu ini ya yang suka ngebomin kapal tuh siapa? Ibu Susi si milik itu ya, Bu Susi
3: oh,
0: ya.
3: Oh iya, Ibu Susi si milik itu ya, cewek-cewek kayak cowok.
0: Nah, kalau ini Ibu Sukina tuh menyemangati kita si muda-muda.
3: Ngebomin orang yang lagi masih tidur.
0: Nah,
3: suruh bangun.
0: Narik-narikin sarung Kang apa?
3: Iya,
0: Nang Rastim. Iya, Bunda. Jadi Bono tuh diomeh bae Deddy Bono kalau Bu.
3: Sukina. Iya, iya. Deddy Bono yang Mister ngantuk.
0: Bono Eho, ngendi bae Bono Eho jaleku.
3: Iya. Orangnya benar-benar jadi inspirasi benar-benar Ibu inspirasi, Sukina. Ya. Bu Sukina. I love you Bu Sukina.
0: Iya.
3: Oh, makannya ya, Pak RT mau minta diputerin
0: makannya
3: Pak RT.
0: Makannya buah.
3: Makan apa?
0: Buah Ibu Sukina tuh.
3: Oh iya, makanya jadinya sehat terus ya Pak
0: Gacor.
3: RT ya. Udah itu orangnya tuh apa sih ya? Kalau saya pernah ketemu sama Bu Sukina, mendingan serbat jalan juga mendingan dingin,
0: bisa ya.
3: Enakan jalannya juga.
0: Serba iya, cepet Bu ya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Saya, kita ajak kalah iya, benar.
0: Iya. Oke ya, ada lagunya apa?
3: Itu aja lah, pernikahan dini aja Pak RT.
0: Pernikahan dini janganlah cepat berlalu.
3: Gimana kemesraan.
0: Iya.
3: Kemarin saya ketawa aja Pak RT duet sama Teh Isa, mendingan wisuda lah bener-bener. Lucu-lucunya.
0: Enggak tahu lagunya. Terus Ayah Pamungkas komen, iya. Ayah Pamungkas, ini Pak RT nyanyi apa kejepit? Jariku, aduh kejepit. Kalau sikilnya dewek kali ya, aduh.
3: Aduh. Bisa menyesuaikan. Bikin kocak. Gokil Pak RT, benar ya. Pak RT ikut duet kemarin. Iya, biarpun enggak bisa tapi kayaknya pede aja gitu.
0: Pede, benar. Oke deh. Mengkonon.
3: Salam Pak RT.
0: Ah, iya mangga. Atuh.
3: Iya, buat Bu Sukina, Bu Sukina sayang, sehat-sehat Bu Sukina.
0: Sukina.
3: Terus buat Nang Rasti, Mlikenung, Mama Setia, Mama Indah, Bapak Amir, semangat Bapak semangat. Amir. Iya, buat Ang Rian, buat Mr. Bono, buat Kang Sondol. Buat Ibu Sukina yang tadi tuh duh, mendingan saya jadi melek jadinya, tadinya dengerin radionya kecil saya gedein. Denger Ibu Sukina tuh.
0: Bu Sukina.
3: Iya, buat Mama Nenen, terus Mama buat Nenen. Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Mimi Samina. Buat Mimi Epi, buat Mama Nani, Kang Fani, buat Teh Isa yang punya saya, buat Kang Eges. Terus buat Uni Santi, buat Mama Pebi, buat Capur. Terus buat Mama Angga, Bunda Rita, sehat-sehat terlalu ya Bunda Rita, buat Kang Wanta. Terus buat Ki Uyut, buat Kang Ibeng, Mama Aldin, Bunda Emma, Mama Billy. Spesialnya aja buat spesial Pak RT, sehat-sehat selalu Pak RT.
0: Oke, matur suwun.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Wong Reang yang sudah bergabung. Kita lanjut dengan lagu Janur Kuning. Ini dia untuk Wong Reang. Semangat, semangat, semangat di hari Kamis 24 September 2026. Janur Kuning.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Ket, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Kapgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapgul di online store.
5: New Ultra Kapgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Iya, itu dia Wong Reang. Ya, nampaknya memang olahraga ini juga sangat penting ya. Untuk menjaga daya tahan tubuh, dan yang penting juga nih olahraga otot juga nih penting ya. Karena apa? Sebagian tubuh kita kan yang menggerakkan adalah otot nih. Namun lupa nih untuk menggerakkan otot ya. Semoga tadi ya olahraga yang tadi ada senam bersama ini menjadi solusi untuk Wong Reang. Assalamualaikum Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopi jadi seruput, buat lanjut.
0: Ting ting ting ting ting. Nang Rastim ting ting. Apa kabar?
1: Oh iya, ting ting alias perjaka.
0: Wuduh. Dung dung. Wis melendung.
1: Mendung mendung, jangan kata mendung dung.
0: Iya, ini cerahnya tidak terlalu cerah.
1: Terlalu berawan, kayak mah.
0: Betul, masih ada awan-awan sing liwat.
1: Jadi ya harus kita bersemangat walaupun cuaca-cuaca gimana-gimana.
0: Iya, betul.
1: Nah, jangan betah.
0: Iya. Biarpun cuaca
1: supaya keadaan so.
0: Iya. Yang penting jaga kondisivitas tetap
1: jaga
0: damai.
1: Jaga kondisivitas. Iya. Badanmu jagalah, hatimu.
0: Sudah siap belum?
1: Siap, Pak.
0: Oh, sudah sehat dong. Sehat oh, ya. Sudah senam.
1: Sudah lari ke sana ke sini.
0: Sudah.
1: Muter-muter ke kebonan, ke istana-istana Prima FM.
0: Ya, bene manjing langsung mengsutuyo.
1: Perjalanannya muter kanan kiri tepung
0: diputeri kabeh ya. Dan
1: supaya bisa keluar-keluar.
0: Iya.
1: Peringat keluar penyakit.
0: Tapi RT juga melas nih karo para petani durungana sing nandur nang.
1: Durungana siapa?
0: Nandur pari.
1: Oh, nandur pari. Oh, di sini me ya udah dong.
0: Udah, wis nandur pari nang konon. Tangan
1: iya,
0: jatah.
1: Iya, udah mau panen.
0: Oh, mau panen. Masa iya sih?
1: Oh, iya. Harus yeah. Kita sebentar lagi akan memanen nih.
0: Tapi apa? Setuju ya kalau tadi kita harus bergerak ya, olahraga. Iya,
1: nah,
0: melu mau.
1: Kita kan olahraga bergerak, jangan lah, kalau jangan duduk-duduk aja, jangan turun-turun aja.
0: Iya.
1: Harus kita bergerak. Namanya kita manusia kan punya cari-cari pekerjaan, cari-cari kesibukan, walaupun sekecil apapun, sedikit apapun ya harus kita berputar-putar ke lapang, ruangan sana sini.
0: Iya, karena
1: kalau bergerak memang kau dari satu.
0: Karena ada gerakan-gerakan yang itu-itu aja, sedangkan gerakan lainnya tuh tidak diolah, sehingga ya nanti malah jadi apa namanya? Nah itu nggak diolah.
1: Ya harus kita bayar, harus berat banget.
0: Betul.
1: Di acara kopi, kopi jadi seruput.
0: Iya. Anas apa bayar nangkono nang?
1: Udah pada bubar, udah pada berangkat panenan tadi pagi.
0: Mengkono.
1: Rame
0: ya.
1: Kumpul kabe.
0: Wis lagi panenan ya. Oke.
1: Okay. Ini wilayah Bugis mulai panen, tapi mulai wilayah Sukatani durung.
0: Durung Sukatani ya.
1: Ya.
0: Ayo mangga.
1: Kalau kumpul kabe mau, lamun ditungi kayak anak 200 wong.
0: Waduh, kayak temen nang. Ayo nang, ada lagu apa?
1: Eh, lagunya dukung bae RT lah. Apa sing harus diputer, apa sing harus di setel lah. Orang penjaluk lagu. Sama lara yang jaluk kopi.
0: Haredang, ada apa haredang?
1: Harus jaluk sega guduk.
0: Iya.
1: Karena sega wadang, kita padang. Iya.
0: Oke, okay. Ada pengusaha apa lagi?
1: Baiklah. Salam ya kanggo Ibu Sukina. Kanggo Ibu Tuti ya tadi. Ibu Tuti. Rongulan sepisan jauh kerungu suara Ibu Tuti ya.
0: Iya.
1: Mungkin lagi pada sibuk-sibuk Ibu Tuti.
0: Sibuk, iya Ibu Tuti.
1: Anggo Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Odang,
0: iya Mama Odang,
1: Anggo Mama Titan, Mama Indah, Bapak Amir, Anggo Nisa Mina, Dedi Bono, Kang Salim, Kang Hideng, Mama Saka, Elisa, terus Anggo Kang Dasmo, Kang Tondol, terus Anggo Kang Rojaya, Bunda Mary, Bapak Ciali,
0: Ali.
1: Terus Mama Aldin, Mak Billy. Terus yang jauh Bunda Emma. Terus ada tahu lagi di sana tuh bagian Subang.
0: Subang.
1: Anak Birini.
0: Birini.
1: Anggo Lili Kenong. Nama saya Mimenok Tesi, Mimenok Wina, Mimenok Mega. Oh, di Babakan Negla, di Babakan Negla, Mama Mega.
0: Iyo, Mama Mega.
1: Dan juga buat semuanya. Oh, Didi Bono.
0: Didi Bono.
1: Yang belum bangun, masih tidur aja. Itu orang aduh, harus dibanjur dari Bono. Karena orangnya lagi tidur aja.
0: Iya.
1: Ribasane Pak RT.
0: Ayo.
1: Ribasane jeneng kalian Pak RT. Cukup ceplik dawa-dawa. Goreng ketan, goreng sega.
0: Artine
1: ngawi cilik sampai wong tua. Sekarang kesehatan kudu dijaga.
0: Kudu dijaga, betul ya, sekali.
1: Semoga aja pada teka. Diaduh mana-mana.
0: Ah, betul.
1: Makasih Pak RT.
0: Yo.
1: Assalamualaikum, Pak
0: RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nang Rasim juga dapat salam balik nih dari Bunda Emma ya, Wong Reang ya. Dan juga Elsa juga punya nih tipnya untuk Wong Reang ya, agar selalu tetap sehat ya, menjaga kesehatan. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Ya, semoga Wong Reang selalu dipai kesehatannya, tetap berusaha untuk menjaga pola hidup yang sehat. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, ana wagan dancing due aja ora. Iya, apa kabar Waganden?
2: Alhamdulillah pagi ini saya udah berolahraga ngarit rumput. Sudah mengeluarkan keringat seluruh badan.
0: Seluruh badan ya. Jadi tambah sehat ya Waganden.
2: Alhamdulillah sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini masih diberi kesehatan.
0: Kesehatan ya. Iya. Apakah ada yang panen juga seperti di Gabus Wetan?
2: Kalau di tempat saya ini sekarang lagi panen rame. Kata orang mah panen raya lagi panen rame.
0: Rame ya.
2: Iya. Banyak komben pada ke sawah.
0: Iya benar, pada ke sawah.
2: Iya, alhamdulillah mungkin satu minggu lagi habis itu.
0: Habis
2: panennya.
0: Daerah ngendi baikku? Apa kabeh?
2: Daerah sini saja, daerah Sidamulya.
0: Sidamulya saja ya.
2: Iya.
0: Berarti sing liyane uwis ya.
2: Iya, karena nanti katanya di bulan 10 tanggal 15, 16, 17 itu diadakan unjungan.
0: Unjungan. Nang
2: yang pertama itu hiburannya Sandiwara Dwi Warna.
0: Waduh.
2: Yang kedua, hiburannya Sandiwara Chandra Sari.
0: Chandra Sari.
2: Dan yang ketiga, konon katanya sandiwara yang baru, Sandiwara Wira Mandala.
0: Wira Mandala.
2: Yang punya Mejasi.
0: Sing duwe Mejasi.
2: Iya, atau yang punya itu Bulak kali.
0: Oh iya, mengkonon ya.
2: Iya, dengan oke, ini.
0: Dengan ini saya akan
2: lagunya apa lagunya, nih?
0: Oh iya, lagu RT. Ada Semut Merah, ya ada Haredang. Kopi Dangdut juga ada.
2: Nah, saya baru mau dengar lagunya Kopi kopi dangdut,
0: kopi
2: kopinya diseruput, semangatnya lanjut,
0: semangatnya lanjut, iya benar.
2: Lagu ini terbingkis buat Teh Isa, khususnya Ibu Sukina, iya. Sehat selalu, iya. Semangat selalu pagi menjelang, iya, siang hari ini,
0: iya. Kepada
2: kita ramekan terus, ramekan Radio terus, Prima FM, Radio Newong Indramayu Barat nomor 1. Dan juga Teh Umpetan,
0: Teh Umpetan,
2: kanggo Mama Indah, mm-hmm, Mimirini, Bunda Emma, mm-hmm, yang jauh ada di Banjarnegara. Dan juga Mimi Ratmina, Mimi, Mister Bono,
0: Bono,
2: Mama Odang, Mama, mm-hmm, Odang gak dengar-dengar suaranya nih, gimana sehat gak nih? Kanggo Kang Salim, Kang Pancawala, Mimi Soleha, kanggo Nang Rasting yang punya
0: Wangsalan,
2: Bogis yang punya apa di sana?
0: Kopi Tingting.
2: Kanggo Kang Wanta, hmm, dan Kang Wanta, juga Bunda Mary atau Bunda Merah Mary, dan juga Mary. Kang Rian, hmm, Kang Rian gimana kabarnya nih hari ini? Kanggo Bunda, hmm, kanggo Ibu Tuti, Ibu Tuti, Tuti. Ibu Tuti itu orang mana tuh? Saya baru dengar suaranya, baru dengar.
0: Tanjakan.
2: Iya, dan juga, hmm, kanggo Bunda Emma, Bunda, salam kenal selalu Karowa Ganden, oh, yang punya, oh, iya, sidamulya.
0: Salam balik kata Bunda Emma.
2: Iya, semoga terhibur selalu bersama sama kopi dangdut, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya,
2: oke, begitu aja Pak, hmm, RT.
0: Betul.
2: Terima kasih atas kesempatannya, hmm, Waganden bisa masuk di acara.
0: Hmm.
2: Ngopi
0: Shay.
2: Iya, ngopi Shay. Dengan ucapan
0: apa?
2: Iya, iya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Apabila Waganden umur masih panjang, besok dan siang nanti atau sore bisa berjumpa lagi. Bersapa?
0: Bersapa?
2: Di sama semua pen Radio Prima FM. Oke,
0: okay,
2: dengan ucapan assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Iya. Nanti ngabur-ngabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ber ya, nanti mengkonon ya. Ya, kudue nganggo saringan ya, Waganden kok apa HP nih ku. Soalnya ngabur-ngabur gue ya suaranya ya. Oke deh, wong reang, tapi tadi semoga terhibur ya. Ada Waganden, alhamdulillah. Ya, Ana Maning Nang Rastim ya, wis salam-salam juga. Salam-salam nggo wong reang sekabehane ya. Walaupun ada yang mungkin tidak terucap gitu ya, tidak terucapkan salamnya, tidak apa-apa ya. Itu sebenarnya mau mengucapin kabeh, tapi kan RT kon, iya sing spesialnya baik. Iya, karena masih banyak ya yang mengantri ya. Yuk kita lanjut dengan lagu-lagu yang asik berikut ini. Ada Kopi Dangdut untuk wong reang semuanya. Men, pada semangat, tambah semangat olahraga juga. Yuk semuanya kita goyang dengan Kopi Dangdut. Ini dia, tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lewatin rumah nih mas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
2: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
1: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
2: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
1: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu kan berhadapan. Enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
2: Enggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
1: Iya, betul, harus begitu.
2: Oh, enggak tahu tuh alasannya kenapa.
1: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
2: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
1: Oh, lama matengnya. Aduh, iya Mas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

Ngopi say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan di sini ada RT dari jam 7 sampai jam 10 ya, untuk Wong Reang semuanya ya. Kita kembali lagi di acara kita Ngopi Say. Dan ini ada kabar ya dari Azaitun ya, yang mana di Azaitun ini memang kesenian ini juga menjadi salah satu yang penting ya. Apalagi ada kurikulum Novum Gradum, yaitu kurikulum LSTEM, Law Science, Teknologi, terus Engineering, Art and Mathematics and Spirituals ya. Ini juga di dalamnya ini ada art. Nah, art ini artinya seni ya, Wong Reang. Ya karena kesenian di Azaitun itu banyak sekali. Ada seni karawitan, ada ensemble, ada biola, angklung, keroncong, lukis, vokal, terbangan, terus ada drama, modern dance, ada band, ada tari tradisional. Waduh, akeh banget itu Wong Reang ya. Dan ini meranjak lagi ya ke yang lebih besar, yaitu akan adanya orkestra besar ya. Azaitun siapkan generasi orkestra besar dari Indramayu. Umat Azaitun terus memperluas ruang pembelajaran seni bagi pelajarnya melalui sosialisasi dan pelatihan musik orkestra yang diikuti oleh pelajar Madrasah Ibtidaiyah ya, pelajar kelas menengah pertama, dan juga pelajar dari tingkat menengah atas. Dan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan dunia musik orkestra kepada pelajar dengan menghadirkan maestro sekaligus pelatih yang bernama Ferry Wijaya, pelatih orkestra yang mengenalkan berbagai instrumen, anatomi alat musik, serta teknik dasar memainkannya. Ya, sebagai bagian dari pendidikan seni di lingkungan Mahat Azaitun, ini dengan adanya orkestra ini akan menjadi suatu pembelajaran yang mempunyai nilai seni yang sangat berguna bagi para pelajar. Koordinator Kesenian Komite Olahraga dan Seni Mahat Azaitun yang bernama Amirul Fajar Wahdana mengatakan pengenalan orkestra diharapkan dapat menumbuhkan minat dan bakat pelajar di bidang musik. Menurutnya program ini tidak berhenti pada sosialisasi, karena akan dilanjutkan dengan proses rekrutmen pembinaan bagi para pelajar yang tertarik untuk membentuk orkestra Mahat Azaitun melalui kegiatan tersebut. Dan juga Mahat Azaitun berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga mengembangkan kreativitas, disiplin, dan kemampuan seni oleh para pelajar ya. Dan kita tahu ya, Syekh Azaitun juga selalu menggaung-gaungkan ya adanya perpaduan seni ya, yaitu kontemporer dan juga modern yang berjalan secara harmonis ya. Baik, itu dia Wong Reang, kabar-kabar mengenai kesenian yang ada di Mahat Azaitun.

0: silakan orang yang ingin bergabung juga ya, melalui line telepon yang sudah dibuka di 0853-2189-9582. Dan yang ada di TikTok nih ada Bunda Mala, kemudian ada Bunda Mala di mana tuh, Muara Angke itu ya. Selamat hadir ya, salam kenal juga untuk Bunda Mala ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Bunda Emma, Bunda Emma, Teh Isa. Bunda Emma main di TikTok. Teh Isa, aduh, suaranya Isa. Isa mundur, mundur, mudun naik, mudun naik. Isa mengkonon ya.
1: Apanya?
0: Suaranya Teh Isa. Iya, wis kayak nang, iya kayak nang tanjakan, turunan. Iya. Waduh, itu harus
1: di. Rasanya enggak, kak.
0: Iya kalau nyanyi.
1: Rasanya angger.
0: Angger nyanyi. Nah, lamun nyanyi mengkonon itu kok bisa ya Teh Isa nih, harus belajar nih Teh Isa, pasti belajarnya.
1: Akan belajar Pak RT.
0: Iya, lama juga pasti belajarnya ya.
1: Iya. Belajarnya setahun.
0: Setahun di gua.
1: Tak di gua yang enggak.
0: Enggak, oh keren di gua.
1: Isa kan tadinya bekas penyanyi orang itu, penyanyi wayang golek.
0: Wayang golek.
1: Penyanyi keliningan, Pak. Bahula mah keliningan.
0: Sindenan berarti ya.
1: Sinden, iya.
0: Iya. Oh, iya kalau sinden
1: orang
0: gitu.
1: Sekarang mah. Jaipongan.
0: Jaipongan.
1: Iya. Tapi kita mah sering ikutnya karo itu Tanji.
0: Oh.
1: Tanji.
0: Iya. Tanji guru.
1: Menari. Nyanyi Sunda mah ada Nanjak.
0: Nanjak.
1: Ada gede.
0: Gede.
1: Ada rendeng gitu.
0: Oh iya.
1: Kalau itu nggak angger. Jadi sekarang masih kayak gitu ya.
0: Iya, ke bawah ya jadi dia ya.
1: Iya.
0: Waduh, itu hebat sekali.
1: Kan juga Pak RT kalau sering mah karaokean, ya apa nada-nadanya tuh?
0: Iya. Takut jebol ntar radionya pada. Rusak maning kok kayak Mama Odang, radio rusak.
1: Tapi iya. Aneh juga sih.
0: Aneh ya.
1: Banyak yang ngetawain.
0: Aduh. Harus diolah dulu. Ntar RT belajar dulu deh ya kalau.
1: Iya. Aneh. Nanti sore ya.
0: Enggak, RT mau.
1: Karaokean lagi.
0: Ya balik lah nanti sore ini RT. Juga lagi empul-empul dikit nih. Lagi musim ya sekarang ya. Ini Bunda Emma juga habis meriang, habis kerokan katanya tuh.
1: Iya.
0: Terus Mbak Putri Ayu juga lagi empul kerokan mendingan tuh katanya tuh. Aduh. Iya deh Teh Isa, kabarnya gimana? Tapi sehat ya Teh Isa ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sehat
0: mangane akeh ya Teh Isa ya. Nambah ya. Iya, selama
1: masih
0: makannya.
1: Ibu sayang, Ibu iya. Sukina yang paling ceria. Paling semangat. Buat Bapak Salim sayang. Buat Ibu Tutu.
0: Ibu Tuti.
1: Iya, buat Mama Titannya juga. Mama Billy, Mama Alin, Mama Odang sayang,
0: Mama Odang,
1: Mimi Ratmina sayang, Mimi Epi, Mama Rati,
0: Mama Rati juga,
1: Mama Adin, Mama Indah, Papa Angga sayang.
0: Oke.
1: Pokoknya
0: kabehane.
1: Buat Waganden ya.
0: Waganden juga.
1: Ya, spesial buat Pak RT.
0: RT juga. Iya.
1: Lagunya ada apa?
0: Anak, aku semut merah.
1: Ya udah semut merah aja.
0: Oh, semut merah aja ya.
1: Enakan.
0: Enakan ya.
1: Iya, udah semut merah aja ya. Spesialnya buat Pak RT ya.
0: Oke, terima kasih Teh Isa.
1: Ucapannya. Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka.
1: Buat Mama Mega sayang.
0: Mama Mega.
1: Buat Nang Rasim.
0: Iya.
1: Ya ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. ora ya wis ya. Oke, makasih untuk Teh Isa. Yang selalu semangat juga nih Teh Isa ya. Emang enak ya kalau kita memiliki bakat ya, memiliki kebisaan. Dan dia apa? Isa di kanggo, Isa kanggo. Nah, masalah sing ora Isa apa-apa. Iya ete ya, ete nyanyi sedeng ya. Sedeng-sedeng aja nyanyi. Terus apa? Duwul ya sedeng juga, duwul ya sedeng ya. Wajahnya ya sedeng ya, ganteng ora ya ini ya sedeng baik lah, sedeng-sedeng aja ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, wong reang kita saling menyemangati ya, wong reang namanya juga urip, iya namanya juga urip ya, namanya perjalanan orang kan beda-beda, sejen-sejen ya, ada munggah, ada mudun, nah kayak Teh Isa angger nyanyi. Iya itu dia ya wong reang. Yang penting intinya kita masih diberikan kesehatan, kasih sayang, masih diberikan apa, dikelilingi oleh orang-orang yang mengenal kita ya. Itu patut disyukuri ya wong reang semuanya ya. Iya untuk wong reang yang sedang atit ya, semoga lekas sembuh ya. Nah termasuk Bunda Emma, terus yang habis kerokan katanya. Ya Bunda Emma nitip salam juga nih untuk Teh Isa. Oke, sing duwe juragan sayang mangga ya, sudah disampaikan ya. Dan juga pokoknya untuk semua wong reang ya, dimanapun Anda berada yang memang sedang atit gitu ya, semoga lekas sembuh kembali ya. Memang kadang tubuh ini memang butuh istirahat ya, maksudnya. Komaria siang Pak. Mangga. Harap ngapa kok? Harap laporan apa lo Pak? Ya siap juga ya Komaria. Ayo kita puterin dulu nih untuk lagunya Aku Semut Merah ya. Semoga dapat menghibur wong reang semuanya. Ayo kita goyang maning dengan Aku Semut Merah.

0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: asik banget ya Wong Reang. Semua kata rinduku semakin membuatku tak berdaya. Iya, dan juga Wong Reang, ya kita masih punya waktu setengah jam maningku ya. Silakan untuk Wong Reang sing ada bergabung di 0853218995852. Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Kang Salim.
1: Ngopi, say. Ngopinya di Seribu, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Sudah terdengar.
1: Gimana
0: PRT, nih.
1: Sehat, PRT.
0: Sehat, sehat mandan. Mandan, agi mandan, mandan meriang, kuya.
1: Iya.
0: Anak meler-meler sendiri.
1: Sama PRT. Mandan-mandan meriang sama PRT.
0: Iya, mandan-mandan meriang. Kenang apa ya, itu juga gak tahu. Padahal wis apa mangan.
1: PRT, PRT mah keluarnya dua ya PRT ya.
0: Apa tuh?
1: Dompetnya juga meriang juga. Aduh, ya PRT.
0: Dompetnya cengap-cengap ya.
1: Iya. Iya.
0: Wis sih sama mabur-mabur siki malahan ya. Wis enteng sih.
1: Iya.
0: Wis ana nang lemari, mengkoe ana nang meja, mengkoe ana nang kamar koe ana di gawa. Aduh ya, udah kita
1: PRT ada lagu apa aja PRT?
0: Ana iwa peyek emas bulo. Iwa peyek.
1: Laut udah belum PRT?
0: Laut durung.
1: Masa minta ke laut aja PRT biar adem PRT.
0: Iya, mangan lotek ya, mangan apa sih?
1: Iya.
0: Udah, apa mangan pedesan ya? Awan-awan nang laut ya, enak kali ya.
1: Ya enak PRT di laut tuh.
0: Main mele.
1: Makannya sayur asem.
0: Mau sayur asem.
1: Nasinya pula nama kebakaran ikan. Oh PRT, iya. Ikan bawel PRT.
0: Ikan bawal, bawel.
1: Iya. Enak PRT kalau ke laut tuh pasti kayak gitu terus ada anak-anak tuh.
0: Oh iya ya. Enak ya. Sing ora kepenak ku naik motor ya, lumayan ado ya sejaman.
1: Iya, panas banget.
0: Sing paling enak ya numpaknya mobil bareng-bareng. Ayo sekali-kali ya main aja ngumplek bae nang apa ku? Nang alun-alun ya. Ayo kita ke laut ya. Oke deh, ya, Kang Salim. Eh ada kabar-kabar?
1: Ya, PRT.
0: Ada kabar-kabar, Kang Salim?
1: Yang baru pada turun, Kang Ewa Gandennya.
0: Oh Ganden.
1: Buat Ibu Susina yang lagi sibuk-sibuk. Buat Mama Indah, Bapak Amir.
0: Iya.
1: Buat Bu Susi, Nang Rasi, Mister Bono. Buat Uni Santi ini yang lagi sibuk masak ya Uni.
0: Iya nih, sedikit lagi mateng iya, ya kan? Uni.
1: Iya, Uni lagi sibuk-sibuk di parte. Buat Kang Wanta juga. Buat Bunda Emma yang di Banjarnegara. Buat Bunda Mary juga. Buat Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
1: Buat Dapur Kang Iben. Buat Mimi Samina. Mama Alin, Mama Billy, Ma Odang. Mama Rania juga. Pokoknya buat semua mamanya aja PRT.
0: Oke.
1: Sekalinya buat PRT yang lagi tugas. Jalan di sekolah nih PRT yang jemput.
0: Aduh, iya.
1: Tunggu di laut ya PRT.
0: Oke, di laut ditunggu aja.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Kang Salim ya, yang nanti nungguin di laut ya. Iya, emang benar ya Wong Reang. Namanya juga wis musime ya, kadang-kadang ya kita enggak bisa menolak ya, namanya juga begitulah. Ya baik Wong Reang nih, ada kabar-kabar apa ya? Nih atau juga mau memberikan informasi nih ya tentang adanya kebakaran hebat yang menghanguskan ruko dan juga 3 motor di mana di Jatibarang. Kebakaran hebat melanda sebuah ruko yang juga dijadikan tempat tinggal di blok Kebon Kopi Desa Loh Bener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada hari Rabu malam 23 September 2026. Api hanguskan bangunan serta 3 sepeda motor yang berada di dalam ruko, sementara lokasi kebakaran yang berada di tengah pemukiman padat sempat membuat warga panik karena api berpotensi merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Petugas damkar Indramayu mengerahkan 4 armada untuk memadamkan api dengan bantuan TNI, Polri, PLN, dan warga sekitar. Kabid Damkar Indramayu, Jajat Wibisono, mengatakan akses menuju lokasi cukup sempit sehingga petugas harus memadamkan api dari jarak sekitar 1 meter. Proses pemadaman juga diwarnai beberapa kali letupan dari belasan tabung gas LPG yang berada di dalam ruko. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik ruko berhasil menyelamatkan diri. Namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ya itu dia Wong Liang, ya kabar ini bisa dilihat ya di locknews.co.id untuk berita yang selengkapnya. Dan ada kabar lainnya nih tentang adanya pendidikan negeri gratis tis dimulai dari TK nih Wong Reang ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar program pendidikan negeri gratis dimulai dari jenjang taman kanak-kanak, kemudian berlanjut ke pendidikan dasar dan menengah. Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan tanpa biaya di sekolah negeri. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah memperkuat pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah ataupun BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP mulai tahun ini. TK dan SD negeri menerima dana bansos, menerima dana BOS maksudnya untuk kebutuhan operasional sekolah, termasuk perbaikan ringan, kegiatan ekstrakurikuler serta pembayaran gaji guru non ASN. Sementara itu, PIP tetap difokuskan bagi murid dari keluarga yang kurang mampu. Sedangkan gaji guru PNS dan P3K di sekolah negeri menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Ya itu dia Wong Reang. Kabar-kabarnya ya, semoga ini menjadi kabar baik untuk kita semua. Iya men, sekolah negeriku gratis ku ya. Dari TK nganti SMA ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga lancar ya Wong Reang. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di acara kita Ngopi Say, Kopi Edis Ruput. Semangatnya lanjut, kan ada Kang Salim yang udah nungguin di laut. Ini dia, laut.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda jrah. Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Teh ya?
2: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis apa, Dis?
3: Apa ya, gajah gajrah. Iya, bener, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah kakinya empat.
1: Kalau gajrah
0: kakinya emprat.
2: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu
2: itu. Itu biasanya gajahnya cadel gitu.

Maga Biru. Ini menggambarkan Indramayu ya, Wong Reang ya. Karena kalau di Indramayu itu pasti banyak sekali laut ya, terus ada Dermaga Biru ya. Ada juga ya Samudra Biru ya, pelabuhan yang dipunyai oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan manusiawi, Azaitun. Iya, satu-satunya lembaga pendidikan ya, mungkin ya, mungkin satu-satunya, mungkin ada juga yang lain, tapi ini yang memiliki galangan kapal ya, Wong Reang ya. Iya, Esther juga ingin mengingatkan ya, setelah ini hadir acara yang selanjutnya, yaitu Breaking News PPN 10.11 ya. Jadi Wong Reang ajak kelalen ya, setelah kian ya ada acara BNPPN. Ya, benarkah pengguna gawai di Satuan Pendidikan Kementerian Agama membawa perubahan dalam dunia pendidikan? Tanda tanya. Di era digital seperti sekarang, gawai bukan cuma jadi alat komunikasi, tapi juga mulai jadi bagian dari proses belajar mengajar. Lalu, bagaimana kebijakan ini diterapkan? Apa manfaat dan juga tantangan ataupun dampaknya bagi peserta didik maupun satuan pendidikan? Nah, ajak Lalen Wong Reang ya. Kita akan saksikan ya setelah acara di Ngopi Say Breaking News PPN 10.11 hari ini pukul 10 sampai 11 WIB bareng Dr. Tobib Al-Azhar MSI sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat ya dan Komunikasi Publik di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tema yang pada hari ini yaitu gawai di Satuan Pendidikan Kementerian Agama. Dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com. Nah, kalau mau lihat hostnya yang ganteng Dynasty, langsung baik nonton live TikToknya ya di Prima FM, di Prima 95,8 FM Indramayu, bareng penyiar kita ya Dynasty SE.com sing ganteng. Nah, catat waktu ya Wong Reang, aja nganti kelalen. Pokoknya ya setelah dari ngopi saya ada BNPPN 10.11 jam 10 sampai jam 11 cuma di Radio Prima 95,8 FM ya Wong Reang ya. Iya, dan juga tadi sudah ini ya banyak sekali. Oh iya, salam-salamnya di Min kalau sinang TikTok. Terkenal mangganya di Indramayu kata Emi Zahab. Iya, katanya Emi Zahab ini juga punya menantu di Eretan ya Wong Reang. Lalu ada Soleh Nunung sing ado-ado sekang Palembang ku ya hadir juga di sini ya. Matur kesuwun untuk Wong Reang yang sudah sapa-sapa dan juga chat di TikTok dan juga Wong Reang juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp juga terima kasih banyak ya Wong Reang ya. Mama Indah ngetiknya ye ye ye ye, ini Arab cheerleader apa primen ya. Iya, matur suwun ya untuk Mama Indah juga. Yuk kita absen di Min ya. Sapa baikku sing ananang TikTok. Ini ada Kang Hadi, ada Di Berto, lalu ada Wong Tasik, Neng Cahya Demar Imut, kemudian ana Wong Majalengka, Raja Galuh ya, Kang Hadi, Putra Cikal dari Kandang Haur, lalu ada Singnang Malaysia, Adi 23, Kah Kafi, Wong Cilamaya, Sukenda dan juga Wong Sukatani lan sapa maningku sing nang Subang ya Birini, sing nang Negla ada Mamah Mega dan juga KBHane ya ada sing nang Muara Angke ya Bunda Mala, ada Emi Zahab, sing Wong Jati Jajar Depok ada Komaria ya itu dia, dan juga yang sudah bergabung lewat telepon ana Isa, ana Teh Isa Waganden, Kang Salim, Nang Rastim, Ibu Tuti dan juga Ibu Sukinah. Namun Wong Reang, sayang sungguh sayang ya. Acara kita harus kita sempurnakan dulu ya, karena kita akan beralih nih untuk acara yang berikutnya ya. Tapi aja kelalen ya Wong Reang, ngopi saya besok masih ada lagi ya dengan Mbak Putri Ayu nih Wong Reang ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat Wong Reang ya.

Iya, baik Wong Reang, semoga pembicaraan kita ya, kita ngobrol bareng menjadi kehangatan di program kita pada hari ini di acara Ngopi Say. Terima kasih banyak pada seluruh pendengar ya yang sudah setia mendengarkan di frekuensi 95,8 FM Radio Halglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu ya, dan juga yang sudah mampir lewat TikTok dan juga menelpon ya untuk Wong Reang semua ya. Dan mari kita sempurnakan nih acara kita ini dengan berhamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semangat kita hari ini untuk seterusnya ya, dan juga menjadi langkah yang lebih nyata lagi di hari esok. Tetap jaga kesehatan, sabar, dan juga memiliki energi positif ya. Sampai jumpa di edisi Ngopi Say selanjutnya. RT mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dibukakan pintu maaf untuk Wong Reang semuanya. Sekian dari RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, Merdeka. Rekan Prima Wong Reang, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Breaking News Prima Prime Time News 10.11 dengan saya Dynasty sebagai tuan rumah dari BNPPN, juga ada Style, produser BNPPN, serta Baim live TikTok atau medsos BNPPN 10.11. Semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat paripurna tentunya, karena tanpa kesehatan Anda tidak mungkin dapat menyimak BNPPN 10.11 sampai pukul 11 nanti. Dan hari ini pembicaraan kita, pembahasan kita adalah mengenai handphone itu untuk teknologi atau justru malah akan mengubah karakter generasi pelanjut kita. Hari ini kita tahu hampir semua pelajar mengenal teknologi, tetapi ada sebuah paradoks. Gawai dapat menjadi alat belajar ketika saat yang sama dapat menjadi sumber gangguan dalam proses belajar. Karena itu persoalannya bukan sesederhana boleh atau tidak boleh menggunakan handphone di sekolah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana pendidikan mengatur teknologi agar teknologi tetap menjadi alat bagi manusia, bukan justru malah manusia yang dikendalikan oleh teknologi tersebut. Akan hadir bersama kita, selain dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah mengeluarkan atau menerbitkan surat edaran nomor 19 tahun 2006 mengenai pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, juga ada pelaku didik. Beliau adalah Majelis Guru dari Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat Cerdas Manusiawi, Ustadz Purnomo MPD. Dan masih ada satu lagi narasumber kita ya, yang akan hadir menemani kita. Dan sudah ada Ustadz Purnomo di ujung telepon kita, yang nanti Ustadz Masudi SPD, beliau adalah Humas SMK Muhammadiyah Urglis, juga akan hadir membersamai kita. Assalamualaikum, Merdeka Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Sehat. Infonya sedang relaksasi.
2: Oh tidak.
1: Di Mahat. Oh sudah kembali ke Mahat Azaitun tercinta ya.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Ustadz Purnomo, ya. Tadi di opening saya menyampaikan bahwa gimana sih gitu ya, gawai itu tidak menjadi paradoks atau katakan bisa jadi ekstrimnya itu sindrom gitu. Antara memanfaatkan untuk teknologi atau akhirnya malah mengancam gangguan dalam proses belajar. Nah, di Mahat Azaitun kan dari awal sudah menetapkan mengenai tidak diperkenankan menggunakan gawai dalam pembelajaran. Betul seperti itu Ustaz? Silakan.
2: Betul.
1: Sebelumnya maaf, perkenalkan diri dulu Ustaz.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Sahabat Prima,

0: yang saya hormati dan narasumber tadi Pak Dr. siapa? Mas
1: Dr. Thobib.
0: Thobib.
1: Dr. Ya, Thobib Al-Ashari.
0: Al-Ashari dan semua sahabat Prima, saya Purnomo, Ketua Majelis Guru Ma'had Az-Zaitun, hari ini diberi tanggung jawab untuk menjadi Ketua Majelis Guru, dan saya juga pengajar atau pendidik di Az-Zaitun. Alhamdulillah sangat senang diundang oleh Prima FM dalam hal talk show hari ini dengan tema gawai.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Silakan Ustaz.
0: Ya, Az-Zaitun dari tahun awal berdirinya, bahkan sebelum berdiri, itu sudah mempunyai satu cita-cita yang mulia untuk membangun lembaga pendidikan. Ya, Syekh Az-Zaitun bersama seluruh sahabat saat itu telah mempunyai cita-cita besar untuk membangun Az-Zaitun. Membangun bukan hanya fisiknya saja, tapi termasuk sosial, termasuk psikis. Satu di antaranya adalah bagaimana saat itu gawai, atau saat itu yang kita kenal tahun 99 dengan sebutannya masih handphone.
1: Ya, betul. Ya,
0: itu sudah memang tidak dibolehkan. Terbukti ketika calon wali santri saat itu menghadirkan calon santrinya ada dalam forum wawancara, satu di antara diktum pertanyaannya adalah, siapkah Ananda tidak memegang atau memiliki handphone? Nah, itu sudah menjadi satu bahan pertanyaan kami kepada calon santri, termasuk juga kepada orang tua. Jadi sudah jauh kami, itu tahun 99 loh, berarti 27 tahun yang lalu kami sudah mempunyai cita-cita luhur tentang bagaimana handphone atau gawai hari ini sebutannya itu bisa mempunyai dampak. Ya, kami melihat memang ada dampak positif maupun negatifnya, tapi kami sudah melihat, Syekh Az-Zaitun saat itu melihat bagaimana dampak yang akan timbul dari sisi yang kurang baiknya. Jadi memang dari awal, Mas Spion, kita sudah punya cita-cita seperti itu. Demikian.
1: Ya, dalam pelaksanaannya pastinya Ustaz ya menemukan ya. Tantangan. Ya, kita tahulah saat walaupun tahun 99 itu kehadiran handphone katakan tahun itu belum begitu dibutuhkan. Tapi ketika masuk kepada tahun 2000-an itu handphone menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan dalam pelajar mencari katakan literasi atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ustadz atau ustazanya. Itu seperti apa? Ya. Ustadz.
0: Iya. Kebijakan yang tetap dilakukan oleh Syekh Az-Zaitun dan Ma'had Az-Zaitun untuk tidak memiliki handphone atau tidak diperkenankannya handphone dimiliki oleh santri, itu terus digunakan. Walaupun ketika tahun 2000-an mulai berkembang, kami pun melihat bahwa kebutuhan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, percepatan informasi itu memang harus dimiliki oleh santri, oleh pelajar. Maka kami membolehkan santri dari kelas 7 sampai kelas 12 memiliki laptop. Nah, dengan laptop itulah kami mempunyai kesungguhan, sehingga anak-anak juga tetap mendapatkan informasi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun juga ada mekanismenya yang kami buat ketika mereka memiliki laptop. Nah, itu jadi jawabannya, anak-anak tetap mengikuti perkembangan tapi dengan laptop, bukan dengan handphone. Demikian.
1: Ya. Ma'had Az-Zaitun itu sekolah berasrama atau boarding school lebih tepatnya seperti itu. Kemudian sudah pasti para wali pelajar Ma'had Az-Zaitun menanyakan ketika saat mendaftarkan anaknya, mekanisme dari komunikasi antara pelajar dan wali pelajar bisa dijelaskan seperti apa, Ustaz?
0: Ya, kami mempunyai MPAP, Majelis Pengendali Asrama Pelajar. Di dalamnya ada para mudabir atau kepala asrama yang bertugas membersamai mereka dari pagi sampai menjelang tidur. Nah, maka diaturlah kami dengan satu sistem untuk menyalurkan komunikasi antara orang tua dengan santri. Nah, di asrama, di kamar 131 atau di kamar yang lain, sesuai dengan kebutuhan di asrama, itu ada, mereka bisa melakukan komunikasi dengan orang tua. Bisa melakukannya dengan handphone yang sudah disiapkan oleh manajemen asrama. Itu jadi nanti komunikasinya atau mekanismenya diatur oleh manajemen asrama di setiap asrama. Jadi tidak usah khawatir. Halo?
1: Ya.
0: Terus ya?
1: Ya, lanjut. Silakan, Ustaz.
0: Komunikasi antara santri atau pelajar bersama orang tua atau orang tua yang ingin mengetahui informasi perkembangan anaknya bisa melalui handphone yang sudah disiapkan di asrama, tapi sifatnya hanya meminjam. Setelah itu dikontrol oleh 130, ya kami sebut 130 di manajemen asrama itu, diselesaikan dan dikembalikan lagi.
1: Ya.
0: Begitu, jadi ada tetap.
1: Baik, Ustaz.
0: Ya.
1: Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan surat edaran nomor 19 tahun 2026 mengenai mengurangi penggunaan, ya, pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini buat Ustadz katakan sebagai majelis guru melihatnya seperti apa?
0: Tidak ada kata yang terlambat menurut saya. Okay. Tapi ini adalah langkah yang baik, ya, langkah yang baik. Kami melihat negara-negara di luar sudah mempunyai aturan yang lebih ketat lagi bahwa anak sekian tahun tidak boleh memegang handphone, anak sekian tahun baru bisa memegang handphone. Nah, ini satu langkah yang positif kami anggap. Walaupun kami ya di Azzaitun ini sudah sejak awal melarang atau menidak bolehkan anak-anak mempunyai gawai itu sejak awal. Artinya ini langkah yang positif, walaupun saya lihat juga di surat edaran itu peran orang tua, peran lingkungan juga tetap mempunyai dampak yang tinggi kalau tidak dilakukan di rumah. Kalau Azzaitun kan rumahnya memang inilah rumah mereka yang kedua, selain rumahnya di sana. Dari pagi sampai akan tidur lagi mereka bersama kami dan membersamainya dengan satu keyakinan bahwa mereka bisa hidup disiplin tanpa gawai, ya. Itu.
1: Ya.
0: Kalau yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan SE tahun nomor 19 tahun 2026 ini, saya sangat menyambut positif, ya, sangat menyambut positif ketika ini menjadi satu perhatian kita bersama. Karena hari ini kan bukan hanya hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang mungkin brutal dan lain sebagainya berawal bisa dari handphone itu, komunikasi, ya, dan lain sebagainya. Itu sementara.
1: Ya, terima kasih Ustadz Purnomo. Ya. Tetap sehat paripurna. Ya. Salam untuk semua sivitas Mat Azzaitun dari Radio Prima FM dan Lok News TV. Ya.
0: Waalaikumsalam. Kami sampaikan nanti.
1: Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian satu tanggapan dari narasumber saya, Dr. Randes Purnomo, MPD. Beliau adalah Ketua Majelis Guru Mahat Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi. Satu lagi narasumber saya sebelum kepada narasumber utama, yaitu Dr. Tobib Al-Ashar, MSI. Beliau Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Humas dan Komunikasi Publik pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada Pak Masudi di ujung telepon. Pak Masudi SPD ini, beliau Humas SMK Muhammadiyah Orgelis. Assalamualaikum, Pak Masudi.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini sedang ya. Di sekolah ya, Pak ya?
2: Iya, masih di sekolahnya.
1: Ya, izin ya. Mengganggu sebentar ya. Waktunya, Pak Masudi. Dan terima kasih, Pak Masudi, Mada. Sudah mau membersamai kami di Breaking News Prima Primetime ya. News Radio Prima 95,8 Haur Gelis Indramayu. Ya, ya Pak Masudi. Ya. Tadi sebelum Pak Masudi saya sudah berdiskusi menanyakan tanggapan tentang Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026. Beliau yang baru saja sudah meninggalkan ruang siar. Dr. Andes Purnomo MPD, beliau Majelis Guru dari Ma'at Az-Zaitun. Untuk Pak Masudi sendiri, ketika ada Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, seperti apa tanggapannya, Pak Masudi?
2: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Rekan Prima Wong Reang yang saya hormati, seperti apa yang telah disampaikan tadi pada sebuah pertanyaan dan sesuai dengan surat edaran dari kementerian, ya Mas ya?
1: Ya, betul.
2: Ya, betul. Bahwasanya penggunaan gawai pada prinsipnya boleh-boleh saja. Cuma yang diperlukan dan diperhatikan dalam hal ini adalah aturan main di setiap unit sekolah maupun terutama di rumah ya. Sebelum ke sekolah ini anak-anak kan ada di rumah yaitu yang pertama kedua orang tuanya, kemudian jika di lingkungan sekolah maupun di lembaga pendidikan itu ada aturan main yang jelas dari lembaga maupun sekolah perihal aturan main gawai. Jadi jangan sampai istilahnya seperti yang surat edaran itu ada semacam kebablasan, Mas. Ada semacam kebablasan. Jadi itu ya tanggapan pertama saya perihal surat edaran yang kemarin dilayangkan ke kami.
1: Baik, kebablasan yang dimaksud oleh Pak Masudi seperti apa, Pak?
2: Kebablasan dalam artian bisa menggunakan tetapi tidak bisa atau tidak menggunakan secara baik, dalam artinya tidak bisa memfilter, Pak. Tidak bisa memfilter aturan-aturan yang ada, kemudian setelah itu tidak bisa digunakan semestinya, apalagi untuk kebermanfaatan orang banyak, kepada diri sendiri juga tidak bisa untuk dilakukan penggunaan yang baik dan benar.
1: Ya, selama ini dari SMK Muhammadiyah Haur Gelis sendiri dalam menggunakan gawai seperti apa, Pak? Menggunakan gawai untuk para pelajarnya?
2: Sebatas yang kita lakukan bahwasanya penggunaan gawai karena zamannya sudah berbeda ya, Pak ya.
1: Yeah.
2: Zaman sekarang sudah berbeda.
1: Okay.
2: Berbeda dengan taruhlah 10, 15 atau 20 tahun yang lewat.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kita tidak bisa menolak yang namanya begitu besar dan antusiasnya kemajuan di bidang teknologi. Apalagi sekarang dikatakan zamannya sudah digitalisasi.
1: Yeah.
2: Di kami penggunaan itu silakan sewaktu pembelajaran yang ada di sebuah mata pelajaran ataupun pada penggunaan-penggunaan yang sifatnya menunjang per mata pelajaran atau persatuan mata pelajaran ataupun untuk diskusi-diskusi yang menunjang kebermanfaatan baik kelompok siswa maupun pribadi siswa itu sendiri. Jadi memang keterbatasan atau dibatasi yang sifatnya ekstrim tidak juga, karena ini merupakan hak daripada siswa ya. Untuk sementara itu, Mas.
1: Oke. Apakah dalam pembatasan yang tadi disampaikan oleh Pak Masudi itu para pelajar menerimanya seperti apa, Pak? Ketika mereka memang membutuhkan juga gawai tersebut untuk menjawab pekerjaan yang diberikan oleh para gurunya.
2: Ya. Mereka menerima karena ini konsekuensi sebuah aturan ya Pak ya.
1: Oke. Okay.
2: Konsekuensi sebuah aturan di lembaga. Jadi tidak ada istilahnya mereka atau yang bahasa ekstrimnya marah dan sebagainya, nggak ada. Dan menerima gitu. Dan ada sewaktu-waktu guru di sebuah mata pelajaran tidak mengizinkan penggunaan gawai.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi ini ya untuk sementara ini ya.
1: Iya. Berarti artinya gawai, katakan handphone atau menggunakan ya, laptop Pak di dalam kelas.
2: Itu ada yang laptop ya, ada yang HP, tapi mayoritas masih menggunakan HP ya.
1: Baik. Lalu Pak, surat edaran nomor 19 ini akhirnya rilis juga nih Pak. Ya.
2: Betul.
1: Antisipasi atau katakan tanggapan langsung dari pihak Muhammad SMK Muhammadiyah Haurgelis seperti apa Pak untuk disosialisasikan kepada baik itu wali pelajar atau wali siswa dan siswanya itu sendiri, apakah sudah disosialisasikan atau berjalan seperti biasa saja?
2: Nah, setelah kita mempelajari, mungkin dalam waktu dekat ya, kita akan memberikan sosialisasi khususnya kepada siswa ya, kepada siswa, dan akan diselipkan sosialisasi ini juga kepada wali siswa jika nanti ada rapat khusus dengan wali siswa dari pihak lembaga ataupun sekolah dengan wali siswa. Jadi memandang, melihat dan seterusnya perihal surat edaran kemarin itu, ya kami di Muhammadiyah khususnya SMK masih memandang positif Mas ya.
1: Okay.
2: Memandang positif ya.
1: Ya. Baik. Ya, Pak Tobi silakan apa yang ingin disampaikan khususnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai surat edaran nomor 19 ini. Silakan Pak Tobi. Pak Mas Udi sebagai closing-nya.
2: Ya, terima kasih. Kami mengharapkan dari SMK Muhammadiyah Haurgelis ya, perihal surat edaran kemarin itu kami memandang positif, karena bagaimana juga kemajuan atau lahirnya sebuah teknologi baru akan melahirkan sebuah pro dan kontra.
1: Okay.
2: Antara pengguna maupun pelaku pengguna itu Pak ya, pelaku pengguna. Jadi ini pada prinsipnya kami masih memandang positif dengan surat edaran yang kemarin ditayangkan itu. Itu saja Pak.
1: Ya. Terima kasih Pak Mas Udi. Salam ya. Untuk seluruh sivitas SMK Muhammadiyah Haurgelis dari kami Radio Prima FM dan Log News TV. Insya Allah nanti kami akan berkunjung ke sekolah Pak. Sekali lagi terima kasih.
2: Ya, siap.
1: Ya.
2: Diantos, mangga diantos.
1: Baik, siap. Demikian, demikian. Kedua narasumber yang sudah kita bahas tentang surat edaran nomor 19 tahun 2026. Dari dua tanggapan tersebut, menanggapi secara positif surat edaran nomor 19 tahun 2026, walaupun akhirnya kembali kepada manajemen pendidikan masing-masing. Kalau kita tadi mendengarkan Mahat Azaitun, ternyata sudah dari tahun 1999 atau tahun pertama berdiri sudah menetapkan tidak diperkenankan menggunakan gawai itu sendiri. Namun setelah berjalan perkembangan pada tahun 2000-an, Mahat Azaitun kemudian mencoba untuk memberikan lebih keleluasaan yang memang diperuntukkan untuk pendidikan, yaitu menggunakan laptop di dalam kelas. Beda lagi dari SMK Muhammadiyah Haurgelis yang menyampaikan bahwa penggunaan gadget itu pun tetap tidak dilakukan pembatasan secara ekstrim, karena biar bagaimanapun juga penggunaan gawai tersebut adalah untuk pembelajaran. Kita akan undang narasumber utama kita yaitu Dr. Tobib Alasyar MSI. Beliau Kepala Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi Humas dan Komunikasi Publik pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan beliau sudah hadir di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Dr. Tobib Alasyar MSI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas?
1: Alhamdulillah. Sehat, Pak Dr. Tobib?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Terima kasih loh, Pak. Walaupun agak mepet ya kita menghubunginya, tapi alhamdulillah demi pendidikan, demi keberlangsungan pendidikan untuk generasi pelanjut, Pak Dr. Tobib berkenan untuk membersamai kami di Breaking News Prima Prime Time News 10.11 Radio Prima FM 95.8 Radio Horgelis nomor 1. Baik, Pak Dr. Tobib, tadi sebelumnya kami sudah berbincang-bincang dengan dua narasumber sekaligus. Ada Ustadz Dr. Andes Purnomo MPD, beliau adalah Majelis Guru dari Maha Az-Zaitun Indramayu, dan yang kedua ada Ustadz Masudi SPD, beliau Humas SMK Muhammadiyah Haurgelis. Dan alhamdulillah tanggapan dari kedua narasumber atau tamu saya tadi mengenai surat edaran nomor 19 tahun 2022 mengatakan positif, walaupun ketika dari Ma'at Az-Zaitun mengatakan kami sudah dari tahun 1999 melaksanakan tidak diperkenankan menggunakan gawai di dalam pembelajaran. Ya, Pak Dr. Tobib, sesungguhnya ketika bicara gawai masih ada paradoks atau sebuah kemungkinan ya, kemungkinan tidak, bagaimana ini, bagaimana itu, dan lain-lain. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pembatasan penggunaan gawai tersebut, saya ingin mengajak pendengar juga ikut memahami kenapa surat edaran nomor 19 ini akhirnya terbit. Itu loh, persoalannya apa dan problem utama apa yang hendak diselesaikan Kementerian Agama melalui surat edaran nomor 19 tahun 2026 ini, Pak Dr. Tobib, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih para pendengar semua Radio Prima ya, yang dirahmati oleh Allah ya.
1: Ya.
3: Ini merupakan kebijakan yang mungkin agak sedikit terlambat, tapi tidak apa-apa karena ini membangkitkan kita semua untuk bagaimana gawai atau gadget yang di apa yang di tangan anak-anak di pendidikan di lingkungan Kementerian Agama itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Kita ingin mewujudkan satuan pendidikan itu sebagai ruang yang aman, sebagai ruang yang nyaman, mendukung tumbuh kembang murid gitu ya secara lebih optimal, sehingga itu tidak terganggu kondusivitas belajar anak-anak. Kemudian juga bisa mengembangkan karakter. Prinsipnya dengan penerapan SE ini, kita ingin lembaga pendidikan itu menjadi tempat yang nyaman lah, ya, menjadi tempat yang mampu untuk bisa mengembangkan pendidikan anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik.
1: Ya, surat baik surat edaran nomor 19 tahun 2026 ini bisa dikatakan urgen kah, Pak?
3: Sangat urgen. Sebenarnya begini ya.
1: Ya.
3: Kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman yang dilaksanakan atau dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Kementerian Agama, sebenarnya pembatasan terhadap gawai bagi anak-anak didik itu sudah berjalan sudah cukup lama ya. Jadi anak-anak tidak boleh membawa HP ke sekolah, apa ke madrasah, ke pesantren, apalagi di pesantren ya, itu sudah sangat ketat gitu ya.
1: Iya.
3: Akan tetapi ada beberapa kecenderungan-kecenderungan yang kita perlu penegasan ulang di bawah lingkungan Kementerian Agama ini, kan bukan hanya sekedar madrasah, bukan sekedar pesantren, tapi juga ada sekolah keagamaan yang ada di agama-agama lain,
1: yeah,
3: yang perlu juga diberi pedoman gitu ya. Dan ini sebagai apa pedoman yang memastikan pembatasan ini bisa diikuti oleh semua. Barangkali ada juga yang sekolah-sekolah di bawah lingkungan Kementerian Agama, madrasah-madrasah misalnya, yang belum menerapkan ini. Tetapi kalau dari secara hakikatnya sebenarnya kebijakan di lembaga pendidikan di beberapa lembaga pendidikan di Kementerian Agama itu sudah dijalankan ya. Cuman dengan adanya ini, jadi ini semakin menguatkan kita untuk memberikan pedoman bagi pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan, sehingga ini bisa dipatuhi oleh semua pihak, para semua stakeholder yang ada di sana. Tentu kita juga berharap penerapan itu bukan hanya berlaku bagi anak saja, tapi juga itu bagi guru, bagi tenaga kependidik, dan juga bagi orang tua. Karena kan ini pendidikan itu kan bukan hanya satu pihak, kan bukan hanya satu jalur semata, tapi juga melibatkan banyak unsur, stakeholders. Ya, Jangan sampai anak dituntut tapi gurunya pada saat pembelajaran justru malah asik main game, menggunakan HP di kelas atau melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Demikian juga perlakuan. Artinya ini menjadi pedoman bersama lah untuk stakeholders yang ada di lingkungan pendidikan, lingkungan kebijakan.
1: Ya, Pak Dr. Thobib, ketika tadi pembahasan atau penjelasan dari Anda adalah seperti itu, yang artinya kalau boleh saya simpulkan, berarti di kementerian sebelum mengeluarkan surat edaran nomor 19 tahun 2026 ini sudah ada semacam temuan yang sudah terdokumentasi seperti itu.
3: Maksudnya gimana?
1: Ya, ketika memang akhirnya rilis surat edaran nomor 19 ini, apakah ada semacam temuan atau keluhan dari wali pelajar dan umum ketika akhirnya sampai kepada Kementerian Agama bahwa gawai di lingkungan sekolah itu malah bahkan sangat tidak baik seperti itu?
3: Jadi gini, kalau kita lihat di fenomena pemberitaan dan juga di fakta-fakta yang ada di masyarakat, memang sudah banyak kita temukan kan, sudah banyak kita saksikan korban-korban job addiction, kemudian banyak orang yang juga sudah terpukul, banyak juga terganggu jiwanya gara-gara dia terlalu banyak menggunakan memanfaatkan game yang tidak bisa mengatur waktu segala macamnya. Dan juga ini sebagai dukungan dari apa yang disebut regulasi dari peraturan pemerintah tentang tunas ya. Jadi tunggu sampai siap dalam penggunaan gadget ini. Ini adalah program nasional sebenarnya, bukan hanya kepentingan-kepentingan agama semata, tapi ini juga sudah ada peraturan presiden tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring itu juga sudah ada. Kemudian pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak. Artinya ini adalah tugas bersama, bukan semata-mata karena kasus per kasus yang ditemukan di lapangan, tapi juga ini menjadi kepentingan nasional. Bahkan di beberapa negara maju, di Australia, di beberapa negara di Skandinavia, yang di sana juga sudah sangat ketat. Bahkan sekarang pembelajaran yang ada di negara-negara maju itu Skandinavia sudah mereka kembali kepada back to nature, kembali kepada pendidikan secara alami gitu ya. Meskipun tetap saja kita tidak bisa meninggalkan gadget ini karena ini adalah device yang menjadi tools bagi pembelajaran, sebagai pendukung bagi pembelajaran anak-anak kita, sehingga perlu kita berikan pedoman untuk membatasi penggunaan ini supaya mereka tidak terpapar hal-hal yang sifatnya negatif terhadap pengguna HP.
1: Iya, dapat kita pahami, Pak. Ketika memang sisi lain pendidikan kita sedang bergerak menuju transformasi digital, tetapi di sisi lain penggunaan gawai di lingkungan sekolah itu akhirnya ada surat edaran anjuran. Ya Pak, sifatnya anjuran atau gimana nih Pak?
3: Ya, surat edaran ini kan tentangnya kan pembatasan penggunaan gawai.
1: Ya.
3: Ya, tentu saja nanti kita akan melakukan monitoring ke setiap lembaga pendidikannya dan agama untuk melakukan laporan seperti apa efektivitas terhadap surat edaran ini.
1: Baik.
3: Tentu kan begini.
1: Ya.
3: Teknologi itu kan ibaratnya adalah pisau bermata dua.
1: Setuju, betul ya, Pak. Baik.
3: Di sisi memberikan manfaat, bisa memberikan akses terhadap sumber-sumber ilmu, tapi pada sisi yang lain itu adalah bisa membuat akses yang negatif. Nah, akses yang negatif inilah yang kita akan lakukan, bahwa nanti HP atau gawai itu bisa kita gunakan untuk kepentingan pembelajaran, untuk mengakses terhadap sumber-sumber keilmuan, yaitu saya pikir gak ada masalah dan itu harus dilakukan. Cuman harus ada perkembangan dan pembahasan gitu, ininya konsep umumnya seperti itu.
1: Ya, sebelum surat edaran tersebut keluar, sudah pasti Kementerian Agama menemukan titik keseimbangan antara disiplin pendidikan dan kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, yang ingin kami ketahui adalah ketika titik keseimbangan itu akhirnya tetap ada pembatasan. Apa hal yang urgent, Pak, di antara titik keseimbangan tersebut? Mau pakai atau tidak, mau digunakan atau tidak?
3: Ya, jadi gini, Mas. Ada dua sudut ekstrim yang ada dua sudut yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah soal pembatasan, yang kedua adalah soal penggunaan. Nah, untuk yang pembatasan, murid itu misalnya dilarang menggunakan gawai di lingkungan satu pendidikan pada saat pendidikan itu, proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, artinya apa? Pada saat di mana gawai itu sedang tidak dibutuhkan dalam proses pembelajaran, jadi itu dilarang. Jadi pada saat guru jelaskan di depan, lalu kemudian anak-anak itu sedang main game atau bahkan chatting-chatting sambil ketawa-ketawa atau bahkan untuk mengakses terhadap tayangan-tayangan atau sajian yang tidak pantas. Kemudian, nah, penggunaan gawai itu tetap dibolehkan, ya, itu sebelum dan setelah pembelajaran. Nah, tentu dengan izin wali kelas, ya. Sebagai contoh, misalnya anak saya sekolah di satu pesantren, itu tuh anak nggak boleh bawa HP, ya. Ketika kita ingin menghubungi kepada sekolah atau ya orang tua, apa kepada gurunya, itu sudah diberikan akses. Sehingga anak itu pada saat selama sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore itu sudah tidak tergantung kepada gadget, gitu ya. Nah, yang dilarang itu apa saja? Termasuk ini, larangan itu juga bagi guru ya, atau tenaga pendidikan itu menggunakan gawai saat belajar mengajar. Itu tadi yang saya sampaikan, guru itu juga nggak boleh serta merta semena-mena anaknya dilarang, tapi gurunya juga main HP itu nggak boleh. Nah, larangan yang dilakukan pada saat pembelajaran itu adalah mengakses, menyimpan, misalnya ya, menyebarkan konten kekerasan, pornografi, apalagi termasuk juga di dalam judian, perundungan digital, hoax dan seterusnya. Kemudian juga tidak boleh misalnya mengambil gambar-gambar atau video-video yang mengandung unsur-unsur privacy atau bisa merusak peserta didik atau juga guru. Jadi nanti misalnya nih, buat iseng, gurunya lagi mengajar, dipotret, habis dipotret nanti dibikin AI dipentang, lalu kemudian nanti berubah wujudnya, berubah tampilannya, nanti yang tidak menggunakan baju dan mengandung unsur pornografi, itu kan sudah betul-betul itu tidak diperbolehkan sama sekali ya. Kemudian ya tentu saja pada saat pembatasan seperti ini ya, lembaga pendidikan itu juga harus menyediakan sarana atau yang bisa untuk menyimpannya. Bagi mereka yang bagi anak-anak yang bawa HP itu misalnya ada lokernya, ada tempat penyimpanan yang aman, kemudian juga ada pengawasan yang jelas dari guru dan sementara kalau pertanyaannya ya, tentu di situ misalnya ya untuk penggunaannya dengan kepentingan yang tadi yang saya sampaikan terhadap sumber-sumber keilmuan. Juga harus ada pengawasan dari orang tuanya juga untuk mengawasi terhadap aktivitas digital ya, anak itu seperti apa ya. Jadi aplikasi atau sistem atau misalnya game yang bisa digunakan sesuai dengan usianya seperti apa. Orang tua juga harus memiliki literasi digital yang cukup. Jadi misalnya anak yang baru kelas 5 madrasah atau kelas 6 madrasah atau kelas, itu kan ada pembatasan-pembatasan khusus penggunaannya. Aku harus tahu tuh untuk disetting dan seterusnya. Cuman kadang-kadang anak-anak itu lebih canggih kan dibandingkan dengan orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu untuk bagaimana cara membuat pembatasan, ini juga menjadi persoalan ya. Jadi itu, jadi keseimbangan antara penggunaan gawai untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan dengan pembatasan untuk kepentingan-kepentingan sifatnya pribadi maupun hiburan atau tersiar. Gitu Mas.
1: Iya. Lalu tindakan atau kegiatan seperti apa, Pak? Sosialisasi minimal dari Kementerian Agama sampai ke Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama. Karena tadi yang Bapak sampaikan, kami memahami dan bahkan sesungguhnya hal tersebut, ya kegiatan tersebut sudah terjadi, ya bisa kita katakan secara ekstrim seperti sudah menahun gitu, Pak. Gimana Pak? Apakah sudah ada sosialisasi yang sangat mendalam? Terus pengawasannya apakah ada timeline atau seperti apa? Ketika memang lembaga pendidikan ini memahami akhirnya ada manfaat yang sangat baik di surat edaran ini.
3: Ya, kami di Kementerian Agama ini kan instansi vertikal dari pusat sampai daerah. Ada kanwil provinsi, ada kanwil kabupaten kota, ada KUA dan juga ada madrasah, dan itu semua terkoneksi dengan kami di pusat. Sehingga ketika kita melakukan sosialisasi itu bisa kita lakukan secara daring. Ya, kita juga sudah lakukan, lalu kemudian juga penyebaran melalui grup-grup di WhatsApp, melalui grup-grup madrasah kami di pesantren. Kami lakukan secara intensif ya, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita menyebarkannya. Dalam beberapa lembaga, saya pikir ini sudah diterapkan masing-masing. Saya pikir kalau itu sudah menjadi kebijakan di suatu satuan pendidikan, saya pikir itu sudah nggak perlu lagi sosialisasi, karena itu menjadi kebijakan yang bersifat internal, yang tentu saja itu sangat bagus ya untuk kita kita apresiasi. Nah, yang perlu kami garis bawahi adalah madrasah-madrasah atau pesantren yang belum menerapkan ini, yang okay. Dimana di situ masih ada kebebasan-kebebasan. Dan ini saya pikir yang perlu kita lakukan sosialisasi. Kalau di madrasah-madrasah negeri, saya pikir itu semua sudah dengan mudah lah kami itu, karena di bawah jangkauan kami. Mungkin yang jadi problem adalah madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah satuan pendidikan di Kementerian Agama yang swasta, yang jumlahnya banyak. Ya, kita ini memiliki jumlah madrasah saja di seluruh Indonesia itu ada 87.000, baik swasta maupun negeri. Yang swasta itu hanya jumlahnya ada 95%, yang negeri hanya 5%. Itu artinya apa? Jangkauan kami di Kementerian Agama itu sangat luas, yang membutuhkan kerjasama untuk semua pihak. Dan kesadaran untuk penggunaan pembatasan HP ini, saya pikir seharusnya menjadi gerakan bersama lah bagi para tokoh-tokoh pendidikan dan juga para pimpinan lembaga pendidikan yang bisa mendukung ini. Dan yakin dan berharap semua pihak itu mendukung ini. Jangan ada yang tidak mendukung, karena ini adalah sesuatu yang positif dan bagus untuk generasi di masa yang akan datang.
1: Ya, bicara dukungan sudah pasti tadi dari dua narasumber saya sebelum Pak Dr. Tobib, beliau mengatakan siap, dan ini adalah sebuah langkah positif. Nah, ketika surat edaran itu juga ada pengaturan mengenai sanksi edukatif bagi pelanggar. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut, Pak?
3: Ya, sanksi edukatif itu kan semua pada masing-masing kebijakan di lembaga pendidikan yang ada gitu ya. Sehingga itu tidak bisa diterapkan secara kaku, tapi secara kontekstual. Ya, misalnya bagi yang melanggar nanti diberikan tugas apa, misalnya diberikan sanksi yang bisa membangun kedisiplinan, untuk membangun semangat untuk menghafal, atau untuk tambahan bacaan-bacaan tertentu, kitab-kitab atau buku-buku tertentu, yang itu bisa mendukung terhadap proses pendidikan. Artinya di sini untuk kesatuan dari sistem pendidikan kita, artinya sanksi itu tidak bisa dilepaskan dari suatu konteks proses pendidikan, apalagi ini kan anak-anak. Ini kan semua masih di bawah umur ya, rata-rata kalau MI, MTS, kemudian MA atau selevel atau sederajat, saya pikir itu kita butuh sikap atau perlakuan-perlakuan yang lebih bijak untuk membangun karakter anak-anak itu sendiri.
1: Ya, lalu Pak Tobib, kebijakan yang sudah dirilis berupa surat edaran, terus pastinya ada tantangan. Nah, ketika tantangan tersebut semacam aturan itu masuk ke ruang kelas, lalu kementerian perlu memastikan implementasinya benar-benar berjalan atau tidak. Seperti apa Pak nantinya Pak?
3: Ya, kami nanti akan melakukan namanya monitoring.
1: Oke.
3: Dan evaluasi di setiap satuan pendidikan.
1: Oke.
3: Yang tadi saya sampaikan bahwa bagi madrasah yang koneksi langsung dengan Kementerian Agama itu karena dari pusat sampai daerah itu kan terkoneksi. Kami juga ada kanwil, ada kantor. Kami sejauh mana implementasi ini dengan di lapangan. Artinya dari sisi ini saya pikir kami terus akan melakukan pengawasan-pengawasan ini agar lebih efektif. Jadi problem dan tantangan kita sebuah aturan atau regulasi itu kan soal implementasi sebenarnya.
1: Yeah.
3: Aturannya sudah bagus tapi implementasi lapangannya itu yang jadi tantangan buat kita semua. Saya pikir ini adalah sebagai panduan moral, panduan etik dan panduan teknis yang perlu dicermati semua pimpinan pendidikan yang ada di Kementerian Agama agar hal ini menjadi gerakan yang masif dan betul-betul dilakukan di lapangan, bukan hanya sekedar di training saja.
1: Ya, pastinya Pak Thobib dan Kementerian Agama Republik Indonesia ini memiliki indikator ketika keberhasilan, walaupun kita sama-sama tahu bahwa aturan itu bukan berarti sebuah implementasi atau implementasi itu bukan juga keberhasilan. Tapi paling tidak ada indikator keberhasilan yang akhirnya, ya Pak ya, ini bukan semacam surat edaran yang begitu saja rilis.
3: Ya, indikator yang paling mudah adalah tentu meningkatnya prestasi anak-anak tingkat nilai ya. Kemudian yang kalau kita ingin menggunakan standar internasional ya standarnya dengan nilai PISA yang kita bisa naik. Madrasah kita ini kan sebenarnya bagus ya.
1: Iya.
3: Iya, jadi memiliki tingkat nilai PISA kita itu lebih bagus ya dari sisi science, dari sisi kebahasaan itu sudah bagus. Nah, mungkin yang melemah dan ini bukan hanya ada di madrasah tapi secara nasional itu adalah matematika, hitungan yang itu agak berkurang. Karena kan memang bisa jadi kenapa banyak siswa didik kita itu menurun dari sisi ketampilan dalam menghitung itu bisa jadi karena semua sudah serba teknologi, apa-apa tinggal menggunakan teknologi ya segala macam. Nah ini saya pikir upaya-upaya kita untuk meningkatkan kualitas nilai atau skor PISA kita itu perlu kita lakukan dengan salah satu caranya adalah dengan pembatasan gawai ini. Nah itu indikator yang paling mudah untuk kita bisa lakukan pemantauan ya, meskipun banyak aspek juga yang mempengaruhi, tapi saya pikir gawe itu memiliki yang sangat besar, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional anak ya. Kita bisa lihat indikatornya nanti selain perpisah juga nanti bisa dilihat dari prestasi, dari nilai, dari capaian-capaian akademik yang mereka lakukan. Termasuk misalnya yang bisa dilihat ya capaian-capaian dari prestasi melalui misalnya olimpiade dan seterusnya. Itu yang bisa lihat dari apa yang kita jadikan sebagai standar keberhasilan dari SE ini.
1: Iya. Menarik sekali ya Pak Thobib ya pembicaraan kita pembahasan di BNPPN ini. Namun saya coba agak mendalam gitu. Apakah surat edaran ini hanya semata-mata gitu persoalan yang memang hanya tentang gawai atau tentang kemampuan pelaku didik mengarahkan peserta didiknya untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, kalau seperti itu, berarti pembatasan gawai saja tidak cukup. Ada satu kabar gembira, Pak, ya, ketika OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia 2026 di Kemenak Indramayu, itu dari 22 kriteria perlombaan Mahat Azaitun yang notabene tidak menggunakan dawai sama sekali di dalam pembelajaran berhasil menyapu bersih 50% paling tidak sebagai juara di Olimpiade Madrasah Indonesia 2026. Nah, tanggapan Pak Dr. Tobib seperti apa bila ada situasi seperti itu memang dilarang menggunakan gawai tapi mampu ya, itu, gitu.
3: Ya, ya itu kan berarti salah satu indikator yang tadi saya sampaikan ya.
1: Oke.
3: Okay. Ternyata memang bagus pembatasan bahkan tidak menggunakan HP itu ternyata juga bagus dalam mendukung proses pendidikan yang lebih optimal. Gitu. Nah, makanya tadi keseimbangan antara penggunaan dan pembatasan itu harus betul-betul dicermati oleh pimpin lembaga pendidikan di masing-masing. Karena itu kan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang pasti bahwa SE ini tidak bisa berdiri sendiri hanya soal pembatasan, tapi ini menyangkut soal budaya, menyangkut soal kebiasaan, habituasi, menyangkut soal bagaimana kita mampu untuk memanage waktu, kapan untuk menggunakan, kapan tidak, kapan kita harus membangun etika, kita harus menggunakan untuk kepentingan keilmuan dan seterusnya. Artinya bahwa ini membutuhkan keseriusan, butuhkan niat, dibutuhkan satu ekosistem pendidikan yang utuh agar tujuan kita dengan lahirnya SE ini bukan sekedar di atas kertas hanya sebesar SE semata, tapi juga menyangkut pembenahan seluruh sistem pendidikan yang ada di kita. Sehingga dengan demikian ini bisa mungkin saya bisa sebut bahwa ini terbitnya SE ini menjadi salah satu dari strategi kebudayaan kita untuk bagaimana bisa mengembangkan pendidikan ini menjadi lebih produktif, lebih bermakna untuk membangun anak-anak kita dengan berinovasi, dengan berkreativitas, dan juga mampu melakukan lompatan-lompatan dalam pendidikan meskipun dengan sistem pembatasan HP ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa ya kita tahu kalau menengok pada sejarah masa lalu di abad 8 atau 9 Hijriah pada di mana Islam itu maju, itu kan pada saat itu belum ada HP, belum ada internet kan, belum ada artificial intelligence gitu, tapi mereka memiliki karya yang luar biasa, memiliki tokoh-tokohnya itu memiliki kemampuan yang luar biasa dengan kemampuan mampu untuk menjadi seorang dokter, mampu seorang ahli tasawuf, ahli dalam bidang filsafat, dalam bidang fikih, dalam satu orang yang sama gitu, bukan orang yang berbeda, dan itu mereka mampu mengembangkan potensi kemanusiaannya, intelektualitasnya, spiritualitasnya, emosionalnya, sosialnya, itu bisa berkembang secara bersamaan, dan itu tanpa internet gitu. Nah, karena itu dengan adanya internet harusnya lebih dahsyat lagi gitu ya dalam proses pendidikan kita. Ya Ibnu Sina misalnya, beliau menulis kitab ya yang jumlahnya ribuan halaman, yang dimana di situ sekian abad dijadikan sebagai kitab suci kedokteran para dan menjadi kiblat kedokteran dunia yang mampu untuk mengantarkan peradaban Islam yang maju. Dan itu tanpa internet, tanpa ini, apalagi dengan internet ini kita bisa memanfaatkan dengan baik. Masalahnya adalah ketika internet, ketika HP itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak ada korelasinya dengan pendidikan. Jadi menjadi tantangan kita bersama. Sekali lagi saya memberikan penekanan, surat edaran ini bukan semata-mata makan kertas, tapi juga ini menyangkut kemauan, menyangkut kesepakatan, menyangkut kebiasaan, agar kita mampu untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang.
1: Ya. Siap, baik, terima kasih Pak Tobib, tepat pukul 11 kita menyelesaikan diskusi pembahasan mengenai surat edaran nomor 19 tahun 2026 dari Kemenag RI. Maka ketika masuk ke dalam lembaga pendidikan atau pendidikan untuk generasi pelanjut, ya, dikembalikan. So, contoh sudah ada, Ma'ad Az-Zaitun mampu menjadi juara mayoritas di Olimpiade Emas Madrasah Indonesia tahun 2026. Indramayu yang insya Allah akan langsung juga menuju ke tingkat provinsi. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Tobib Al-Asyar MSI. Beliau adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Data dan Informasi, Humas dan Komunikasi Publik pada Sekretaris Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehat paripurna selalu Pak di BNPPN 1011, mendoakan untuk Bapak juga tim di Kemenag Republik Indonesia. Ya, demikian wawancara atau pembahasan BNPPN 1011 ini di hari Kamis tanggal 24 September 2026 mengenai pendidikan itu harus seperti apa, mana yang harus didahulukan, dan semuanya kembali kepada Anda. Saya Danesti, Sahil produser, dan Baim sebagai media sosial mengucapkan terima kasih yang paling utama kepada tamu saya Dr. Tobib Al-Asyar MSI. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum, Merdeka.
4: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sugeng siang sekabehane rekan prima wong reang dimanapun berada. Aduh, abot ning demen ya. Apa sih kula sing kurang ayu? Ya, apa sih sampean terlalu ganteng? Judul lagune ya pembuka abot ning demen ning acara Fans Dura. Fans ketemu di udara ning di ning Radio Prima 958 FM Indramayu Barat, secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya kan ya. Akan temani rekan prima semuanya di hari Kamis 24 September 2026 sampai dengan pukul 4 sore atau 16 di hari ini yang udah nunggu-nunggu ya. Yang udah nunggu-nunggu dari tadi, mana sih suaranya penyiarnya? Oke, atau ada yang kangen nih, nahan kangen. Oke, mudah-mudahan rekan prima semuanya wong riang hari ini sehat paripurna semuanya, bahagia tentunya ya. Dan juga sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna juga untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia Datuk Sir Imam Prawoto, juga sehat paripurna selalu. Oke, tadi ya acara apa tuh? BNPPN 10.11 Breaking News Prima Prime Time News 10.11 bareng host yang ganteng Dynasty. Ih, ngomongin apa sih tadi ya? Boleh dong cerita ya ke Putri Ayu dong di 0853-2189-9582. Karena tadi kan Putri di jam 10 ini deh numpak motor ning dalan. Jadi ini orang rungokna ya. Coba yang rungokna BNPPN 10.11 ya, cerita dong tadi ngomongin apa sih Dynasty ya di Breaking News PPN 10.11. Halo, langsung Bayu takon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, Merdeka. Fans Dura.

0: Neng Prima FM.
1: Neng Prima FM kah?
0: Iya kah?
1: Iya kah?
0: Kayak Bang Junti ngomongnya iya kah? Bang Junti kayak konon nang Putri.
1: Iya, aduh ketularan apa ya?
0: Iya, Bapak, iya ta.
1: Iya ta. Iya kah? Gitu. Aduh, mama.
0: Ah, iya kuen.
1: Putri Ayu belajarlah bahasa-bahasa Dermayuku.
0: Oke, jom bahasa Dermayu ta. Iya ta.
1: Iya ta. Iya kah?
0: Ada mono kuno
1: kan
0: kayak wong kuno kuno
1: mangkenen ya
0: iki
1: ibu Sugina sehat alhamdulillah sehat ya ibu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ih ketemu maning kita ya. Aduh. Yang udah foto-foto ya. Kenapa ku?
0: Angkat omong emang konon wong e Ali Mayu.
1: Aduh, iya ta. Sesuai ta.
0: Sesuai dong sama badannya.
1: Hai. Iya ibu suku naga ya Allah ayu ya cantik. Apalagi masih mudanya udah tua aja masih cantik si ayu. Ngalem biar disawer ya.
0: Gua kan mau kayak apa.
1: Aduh, ya ibu.
0: Aduh, iya ibu. Alhamdulillah, Neng Putri, Hamadi diberi kesemangatan ya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Ibu. Iya, Putri pengen diceritain dong tadi Ibu Sukina dengerin ini kan Dynasty ya di acara sebelum Ventura tuh ngomongin apa sih ya Allah?
0: Ngomongin apa sih ya? Masalah apa? Apa sih bahasa sekolah kan aku?
1: Oh iya, ngomongin apa tuh ibu? Dengerin kan ya radionya
0: iya,
1: monitor.
0: Iya, kayaknya mah orang nggak usah bawa apa gini, nggak ngasih pinter mah pinter jatuning jatunku.
1: Oh iya.
0: Bagian dolingan kok apa gini nomor satu gini.
1: Iya.
0: Ya malah sih. Kalau apa mah dolanan apa be malam bu pelajaran negatif
1: terlalu
0: kalau Pak Sejetun kan orang gelap doli dilarang apa kan tapi pinter-pinter
1: iya
0: nomor satu Jenderal Mayu
1: iya yes
0: alhamdulillah
1: ya berarti Ning Zaitun ya ora uli nggawa handphone ya
0: nggak
1: santri nih ya para pelajar ya
0: iya pertama masuk kan di anu dikasih tahu ya jangan megang handphone emang bagusnya mereka konen senang Putri ya nggak ganggu tuh kalau nggak ada handphone mah handphone mah ganggu mata ganggu segala-gala kan lah
1: ganggu belajar ya
0: ganggu kemana mah ganggu deh misalnya bengiongan aduh main apa bang kok bakal awan sekolah ngantuk waktu mah belajar ku mah kadang tidur di anu kah di meja sekolah kah terus lihat berita kah kayak konon pada beneran yang Putri orang Jetun nggak usah mbak megang apa jadi tepat otak kerja.
1: Iya.
0: Hitung bebe. Wong zaman kini mah bakal nganggo otak orang bisa, enggak ana jarang bisa. Kudune kalkulator. Tak tik tak tik. Zaman bengen kan ora. Ini kepina be ora.
1: Oke. Begitu ya ceritanya ya.
0: Gua pentingnya banyak tema.
1: Iya ibu.
0: Emang iya sih, aku juga apa, aku juga aja nemen-nemen dengan apa baik. Waktunya belajar.
1: Waktunya belajar, waktunya ngaji, waktunya tidur, waktunya bermain ya.
0: Ada orang sih ngomong, aduh kok ngaji kok kadang-kadang apa dibantingnya bisa aja kita bisa sepek dengan apa. Ya iyalah.
1: Iya.
0: Dia aturin wong tuh yang lawan saking nak kenang ape yang kucing ya.
1: Ya wis lah. Oke.
0: Ya wis lah ya. Kapan-kapan dolan mandi ya.
1: Iya, ditunggu ya.
0: Kan ada di sini nak kasnya Putri kak.
1: Kaget ku. Ya Allah.
0: Jadi, makanya yuk, pada pelanggan baru baik kan. Ini kan isi dong, prima tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Anan yang putri ikan beleng napa pokokin yang putri ki bakal ngomong mengkanan uang ikin. Oh tak ukuran karo body ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita kayak aku ya. Uang emang kene tadi ngomong.
1: Aduh.
0: Ibu Suci pada ngomong yang gampang lah kok main-main maning.
1: Iya ibu. Iya ibu Sukina masih sibuk ini nih di warung bungkus-bungkus. Ayo harap dengerin lagu apa. Iya.
0: Bari bungkus lokna elak ya cukup anak singkin. Anak cukup kan dalam godong rompong jeneng kudri enak kan kulku. Godong rompong baby.
1: Wah urung urung bosan tah mangan godong rompong.
0: Enggak temen. Mun mah kita harap lagu kan kah lagu pilih jodoh baru saya enggak temen ku baik melasakan.
1: Oh, rompong
0: kena baik ku.
1: Anak sing request tah.
0: Iya. Godong lompong ya kongkong.
1: Iya.
0: Ini kin mah ora oli lagi ngulo lagu ni mik jerit esuk-esuk mangko bakal jam 11.
1: Oh. Iya.
0: Lek tulung lah puter nak pun bae lah belak. Heeh. Ngenteni. Salam putri.
1: Iya mangga atuh ibu.
0: Aduh ngono yang penting dulu. Semoga waras sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur banyak rezeki.
1: Amin. Ya rabbal alamin. Amin.
0: Amber ketemu maning.
1: Iya, ayo.
0: Nang Rastim, tangi durung nang. Apa lagi ngantuk kayak mene ya?
1: Iya, Nang Rastim wis nelpon-nelpon mau ku.
0: Oh, nelpon-nelpon.
1: Iya.
0: Aduh, iya nang apa buru-buru. Kelak-kelak, pan layu bayang kau Yusukina. Ayo, Nang Rastim nang. Bono Eko.
1: Oke.
0: Ambo Kang Rian, Kang Timan.
1: Siap.
0: Kang Salman, Uyuk Kisut. Anggo kasih berang orang ayde samat istirahat. Ambil jong siang. Anggo Mama Titan, Teh Nani, Bunda Mary, Bunda Mary, anggo Papa Angga, karo Panu aduh. Bunda Rita, sama nulis ketemu aja baca agar web kelingan. Bunda Rita, karo Papa Angga sehat selalu ya, semangat.
1: Okay.
0: Oh, Ibu Tuti, gemuyu baik yang gemuyu disukina karo Pak RT, gemuyu Pak RT baik karo kean. Anu ya, nyanyi nela ke senggong senggong anu lah ke senggong as kayak kayak bapong yeah, yeah, ratu yeah. Dulu baik anggap Mama Indah karo kan maning beli Mama Indah karo Pak RT disetep-setep sama Mama Indah kah Pak RT ayuk banget pede wong sama Pak RT kah lucu aduh yeah, lucu yeah. Banget Bapak Indah karo Ibu, anu Mama Indah, kalau Papa Amir saya selalu ya semangat. Bawa Mama Odang, bawa Mama Pak Ujan, Kak Isa, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Eti, Mama Rati, Kang Ibeng, selamat istirahat. Anggo Pak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin, Waeng Wah, Anggo. Nak bintang menyunyu, waduh Haji Supriyatin, Cakur, semangat Cakur, Bapak Salim, bawa gajet wah, Kononora ya, Kononora ya, uang wanta mang, semangat tenang, imang saya selalu mang, anggo Mimi Iit, kerupang kumis yang gede, anggo ayah pemungkas, pange guys, karo Mama Mega, karo Sodol Dol. Tukiem, kula gue tukiem.
1: Siapa tu?
0: Tukiem, rock net up. Ya udah, semua muanya aja.
1: Okay.
0: Yang belum kau calling maaf aja ya. Minggu lagi ngenteni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Ya, matur suwun ya Ibu Sukinah ya. Ternyata ya Ibu Sukinah mendengarkan nih acara Breaking News PPN 10-11 ya bareng Dynasty tadi. Iya, memang ya. Dari semenjak Al-Zaitun didirikan sudah berkomitmen nih ya untuk tidak menggunakan handphone bagi para pelajar. Iya, buktinya apa ya Ibu ya? Jarene Ibu Sukinah buktinya ku para pelajare pada melu lomba-lomba pada menang ya. Wih, alhamdulillah ya. Iya, Rana Rastim. Satu penelpon maning ya, engkau diputarkan lagu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura.
1: Ning kene iki.
0: Ning nah iya, radio nomor 1 ning Indramayu banget. Betul. Nah. Alhamdulillah sehat.
1: Berapa hari, berapa minggu tidak dengar suara hari Rebo, tidak dengar suara hari Minggu.
0: Aduh, selawas zamane. Kemana aja nih?
1: Lagi wonten kesibukan apa?
0: Ai. Ya kan ceritane ya, dina Senin gantiin RT, dina Rebo RT-ne gantian ya.
1: Dadi ne. Pun di mawon, kan tetep pula di pasar-pasar.
0: Ke pasar-pasar ora ketemu.
1: Kafe Putri itu. Buka tanah nih pasar lagi belanja.
0: Nah, lah berarti nah, apa? Catetane jadwalnya langsung dioret-oret ya.
1: Ih, tekulati mana nih mau hajatan. Lagi karaokean, ada karaoke.
0: Anak.
1: Langka.
0: Langka.
1: Pas tutup beli ketemu anak nih kindongol mana.
0: Iya. Aduh, wis nang longan ngisor meja wis digoleti.
1: Ngisor meja ning bupet ning sorga.
0: Langka.
1: Putri.
0: Aduh. Iya narasi.
1: Kantong-kantong kosong.
0: Kosong juga ya.
1: Dompet kosong.
0: Aduh, iya. Alhamdulillah ya Nayang. Alhamdulillah sehat. Narasim juga nih. Kepriben sehat ya. Alhamdulillah.
1: Betapa rindunya, betapa kangennya kalau menyiaran hujan.
0: Ada.
1: Walaupun cuaca begini, maaf jaga kesehatan
0: iya,
1: badan.
0: Betul. Kudu jaga kesehatan.
1: Jaga hati-hati.
0: Betul.
1: Lagunya
0: apa nang?
1: Lagunya mau lagu pertamanya apa muka?
0: Jerene mah ana sing kangen godong lompong nang.
1: Iku mau sing pertama kang.
0: Oh. Mau. Oh, iya. Demen apa tuh mau tuh?
1: Abot.
0: Abot ning demen.
1: Oh, mah abot demene ah.
0: Abot demene.
1: Iya.
0: Abot karo siapa? Karo Prima FM ya.
1: Abot karo siapa ya? Karo rekan-rekan Prima.
0: Ya pastine ya.
1: Abot tunggale. Abot segala-galaane.
0: Iki abot demene anak vokale Dian Anik, anak Yati Komala.
1: Nah, Yati Komala.
0: Aih, iya. Oke. Okay. Abot demene
1: kanggo
0: Ibu Sukinah. Abot banget ya.
1: Abot Ibu Sukinah. Ibu Sukinah, Mama Pili, Mama Alpi.
0: Oke.
1: Kanggo Mang Wansa. Wah lebih waktu itu Gandeng, Bunda Mary, Bapak Jali, Bunda Emma. Kanggo Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Odang, Ibu Tuti, kanggo Mama Indah, Mama Peti, Mimi Samina, Mimi Nani, Mama Titan, Mama Leha, Mama Nene, Mama Lina, Kang Ibeng, Kang Dasmo, Kang Salim, Kang Condol, Kang Isa, Kang Eges, terus kanggo Mama Papa Yuni, kanggo
0: Sapa Maning.
1: Mama Setia, Mimi Nok Desi, Mimi Nok Mega, terus kanggo mamae man kana Mimi Yati. Terus kanggo mama Mega sing Megla. Terus kanggo Nok Pinta. Terus kanggo kabeh bae teh.
0: Sekabehane. Oke. Okay.
1: Mimi Nok ya.
0: Sapa ku?
1: Pak Jajan apa koncok di sini?
0: Oh iya, yeah. Sing duwe apa kuning kawasan stasiun Hargelis karo pasar ya.
1: Dengan baik.
0: Lah iya loh. Aku dune. Abot soalnya demene ya.
1: Ya wis, bagen.
0: Iya.
1: Anggo Dedi Pono.
0: Nggih.
1: Anggo Dedi Pono. Sekarang ke Maharap.
0: Nah, ana salamku Bandar Seni.
1: Oh, sing Mang Yudin.
0: Iya, lagi
1: Bandar Seni.
2: Ngambruk nang
1: itu Bang Re, Mang Yudin.
0: Apa saking panase, nyumput ning pinggi apa pojokan ruang siaran.
1: Apa ni sergem tau nyumput teh Mang Yudin.
0: Ning pojokan ngadem.
1: Ning pojok kentong. Apa ning pojok kemari?
0: Aduh, iya.
1: Anggo kabeh bae ya.
0: Nggih.
1: Pribasan emang kenan
0: pijetan.
1: Pribasan yang goreng satu kanggo cemilan.
0: Cakep.
1: Dina Senin mangkat ning Medan.
0: Cakep.
1: Selawat seminggu kaya sebulan. Kaya kenan mau lagi ke danan.
0: Ih, taubat.
1: Selawat beli siar-siaran.
0: Aduh.
1: Kurang lebih kayak saya mah.
0: Pirang tahun.
1: Wis rong tahunan.
0: Wis rong tahunan kayaknya mah ya. Oke. Ye, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang menanti-nanti Sarah Putri Ayu dari hari Selasa, kok Rebo gak ada juga, hari Kamis ya. Oke ya, rekan Prima. Nanti Putri Ayu juga buka di live TikTok Prima 958 FM Indramayu ya. Siap-siap disit, arep bedakan disit, arep lipstikan disit ya. Soalnya tadi di perjalanan kena panas ya matahari. Uy, ya Allah. Terus ini aromanya juga aroma sinar matahari, ini bau matahari ya. Tapi nanti pakai parfum biar wangi ya. Ayo nanti join di live TikTok Prima ya, rekan Prima semuanya. Putri Ayu siap-siap dulu ya. Dan terima telepon dua dulu ya. Nanti lanjut lagi di 0853-2189-9582. Tetap hati-hati, jaga kesehatan. Soalnya panas saya pakai pol ya. Dan jangan lupa ya, minum air putih yang cukup nih. Godong lompong spesial dibingkiskan untuk Ibu Sukinah ya, yang request lagu tersebut.

0: dan prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Te, sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat ganteng kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang iya, laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah
1: buaya?
0: Waduh,
1: lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya gede gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

nahan rindu. Sini lagi nahan rindu. Wah, rindu-rindu dengan Indramayu. Wah, sapaku ya. Yang ada di Kuningan juga.

0: Sing wonten Kuningan, selamat siang. Ana ning Kalimantan Selatan juga. Wah, sapa ku sing ana ning Kalimantan Selatan ya. Gimana Abi Raihan? Kondisi terkini nih di Kalimantan Selatan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Ya, infonya nih mas panas dan juga banyak asap, Mbak. Oke, boleh nanti ngobrol-ngobrol ya di 0853-2189-9582. Bagaimana kondisi terkini nih mengenai kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Ternyata masih ya dampaknya sampai saat ini nih masih dirasakan nih oleh warga di sana. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Di ujung telepon sana ana sapaku.
1: Merdeka.
0: Merdeka Venstura.
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Ning Prima FM pastine ya.
1: Iya dong.
0: Taisa, wong cadas ngampar. Sehat Taisa?
1: Alhamdulillah, Tete.
0: Alhamdulillah, sehat ya, Taisa ya. Panas enggak sih di situ?
1: Bukan panas lagi.
0: Bukan panas lagi ya.
1: Apa panasnya tuh? Panasnya sampai dalam-dalam.
0: Ke dalam rumah ya maksudnya.
1: Iya.
0: Iya. Terus kalau panas-panas gini ya, Taisa, apa nih yang dilakukan? Kipasan, mandi lagi atau apa?
1: Enggak, muterin kipas terus.
0: Muterin kipas ya sampai
1: kipasnya agak lebus terus.
0: Oh iya ya.
1: Enggak berhenti
0: nih biasanya. Iya. Nah,
1: bari tiduran.
0: Nah, iya. Tapi alhamdulillah Taisa enggak ini ya. Sekarang sehat, maksudnya nggak terkena flu.
1: Sehat,
0: oh iya, alhamdulillah ya, sehat ya Taisa ya.
1: Gimana sebaliknya Tete?
0: Alhamdulillah sehat Taisa, tetap jaga-jaga kesehatan ya.
1: Syukur sehat mah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Lagunya demen matek Tete.
0: Aduh, demen.
1: Demen matek.
0: Demen matek. Mana sih lagune ya? Ceritanya tentang apa tuh?
1: Saking demene,
0: terus?
1: Iya, saking demene sampai matek kayak.
0: Ntar Putri Ayu cari inilah apa tuh? Cari tahu. Soalnya sedang belajar juga isi lagunya apa ya? Ini demen macek ya. Dari Maria Marlina.
1: Iya. Salam-salamnya Tete.
0: Kanggo sinten
1: nggih? Buat ibuku sayang ya. Ibu Cukina.
0: Nggih.
1: Yang lagi sibuk-sibuk.
0: Pasti nih ya.
1: Sing selalu setia, sing selalu ceria. Semangat. Buat Bapak saling sayang ya.
0: Nggih,
1: udah ada di rumah. Udah pulang sekolahnya.
0: Oh, pastinya udah nih ya. Siap-siap kayak nama ya. Amin.
1: Iya, buat Mama Indahku sayang. Buat Bapak Amirnya juga. Buat Mama Odang sayang. Buat Mimi Ratmina sayang. Buat Mama Ratmina sayang. Buat Mimi Epi sayang, sing duwe yes.
0: Yes.
1: Buat Mama Adi, Ibu Billy. Buat Waganden, Mang Wanta.
0: Okay.
1: Kang Rian. Mr. Bono. Nang Rasim. Buat Bunda Emma sayang.
0: Iya.
1: Buat semua-muanya aja,
0: semuanya.
1: Tete.
0: Kang Sondol nih.
1: Oh iya, Kang Sondol.
0: Jaringan,
1: Kang.
0: Lagi nonton radio.
1: Iya, buat Kang Sondol sayang. Iya, buat Nang Rasimnya juga sayang. Pokoknya semuanya disayang ya, Teh.
0: Semuanya disayang deh.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Spesialnya buat Teteh Putri sayang.
0: Asik. Matur suwun, Teh.
1: Iya. pokoknya dari A sampai Z disayang semuanya.
0: Iya tuh. Langsung iya. Ya Putri Ayu kasih kopi sama Kang Sondol. Nyawer kan. Birini juga.
1: Buat Ibu Rini, buat Ibu Rininya juga sayang. Iya, ucapannya Teteh.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih, matur suwun, tara thank you. Apa maning kubasane ya, akeh ya. Iya Birini, selamat siang. Dan juga Kang Sondol yang sudah bagi-bagiin kopi pagi, di siang hari ini ya. Wis aweh kopiku. Sing tetep layare lope-lopene papai dewa, papai dewi. Mawanta siap gerak jerene ya. Hana Mawanta. Terus ada Bram Brajamusti sing pasti banget rindune ya karo dermayune yaitu pisang. Aduh rindu pisang karo dermayu. Iya ta. Aduh dermayu pokok kemah ya. Siapa sih sing orang kangen karo daerah kelahiran misalkan sekarang sedang merantau ya. Indramayu Kota Mangga ya kan. Indramayu terkenalnya juga sebagai lumbung padi nasional. Tadi putrinya juga lihat tuh ada yang baru panen mangga tuh, anak akang-akang ya bawa tuh keranjang isine mangga. Waduh, Pak Sine udah mulai ya panen-panen mangga ya rekan prima semuanya ya. Wong Reang ya yang sedang panen-panen mangga nih. Banyak enggak nih panennya? Yang panen-panen padi juga ya yang saat ini sedang panen-panen. Selamat siang. Nah, hari ini ya rekan prima Hari Tani Nasional nih. Selamat Hari Tani Nasional di 24 September 2026. Dan ternyata hari ini Hari Tani Nasional rekan prima Wong Reang sekabiane. Terima kasih kepada seluruh petani hebat yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Indramayu ya. Karena tanpa petani dan kerja keras para petani, wah gak ada tuh namanya mangga ya, padi atau beras dan lainnya. Oke, kerja keras para petani adalah kunci dari kesejahteraan bangsa. Taisa, spesial nih untuk Taisa. Lainnya nanti gabung di Ventura ya.

pemuda jadi rebutan ya. Kelinganing meseme. Kelinganing apaneku ya, rekan prima pasti. Kalau ke Putri Ayu kelingan apane nih rekan prima. Aduh, ya. Oke, masih di Fans Dure. Fans ketemu di udara Ning Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan jam 12.13 menit ya rekan prima semuanya saat ini ya. Yang tadi izin dulu untuk menunaikan ibadah sholat zuhur seperti Bunda Emma ya. Pokoknya bagi rekan prima semuanya wong re yang sekabiane selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan juga yang lagi siapin untuk menu makan siangnya. Aduh, soalnya anak sing takonku ya, Trijaya Elektronik takon ya, udah makan siang belum mbak? Aduh, pokoknya salam Jos ya yang ada di Trijaya Elektronik Horgelis. Salam Jos dan juga lancar-lancar jaya pokoknya semuanya. Terima kasih udah kirim-kirim hadiahnya di TikTok Prima FM. Matur suwun. Assalamualaikum Mbak Putri Ayu cantik, Bunda Emma nongol lagi nih. Oke, berarti isep-isep tebu siap ya diputer ya. Soalnya Bunda Emma request lagunya isep-isep tebuku. Iya. Oke, boleh nih rekan prima di sesi jam yang kedua ini boleh gabung juga teleponnya 0853-2189-9582. Lagu tadi ya rekan prima yang masih sayup-sayup terdengar nih di ruang dengar rekan prima semuanya. Pemuda Idaman. Nah, Pemuda Idaman lagu favorit banget nih rekan prima semuanya. Sangat disuka nih oleh yang amat berhormat si Azaitun. Mudah-mudahan sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat si Azaitun. Dan lagu Pemuda Idaman mengingatkan tentang menara pemuda dan perdamaian. Salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Ma'at Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Tertinggi ya, menara masjid ya tertinggi ketiga di dunia. Tentunya tertinggi nih di Indramayu ya kan. Tertinggi di Indonesia pastinya dong. Kita harus bangga ya. Bangga berada di Indramayu juga. Bangga karena ada salah satu pusat pendidikan yaitu yang sistem berasrama atau boarding school dengan sistem LSTEAM, Law, Science, Technology, Engineering, Art, Matematik, dan juga spiritual. Dan juga sistem pendidikannya satu pipa nih dari tingkat Tunas PAUD ada. Tingkat Ibtidaiyah ada. Tingkat Tsanawiyah ada. Aliyah ada, pokoknya maya ada, sampai perguruan tinggi pun ada. Terus PKBM juga ada rekan prima ya di Ma'at Azaitun. Bagi rekan prima yang belum menyelesaikan juga pendidikan di tingkat dasar, menengah dan juga atas nih, ya bisa daftar juga di PKBM Azaitun itu. Oke, kembali di Fansura, fans ketemu di udara Ningkeneki. Hari ini Hari Tani Nasional 2026. Mari ya terus menghargai dan mengapresiasi perjuangan para petani sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian daerah. Terus, kepanjangan dari petani itu apa sih rekan prima semuanya? Wong Reyang, ada yang tahu nggak? Sering disebut-sebut petani, nyebut petani. Ya, tapi tahu nggak sih rekan prima, Wong Reyang? Kepanjangan dari petani itu apa? Coba dong jawab ya. Mungkin ada yang tahu nih, petani ya, kepanjangan dari petani.
dan juga di petani. Kalau tapi bagi rekan Prima semuanya, Wore yang pernah enggak saat ditanya nih orang tuanya apa pekerjaan nih, pernah sempet malu enggak atau minder enggak sih kalau ada yang nanya ternyata orang tuanya itu pekerjaannya sebagai petani? Ada yang merasa seperti itu enggak rekan Prima semua atau Wong Reang? Hayo yuk dijawab yuk, apa sih kepanjangan dari petani tersebut ya, kuis siang hari ini. Ayo Birini, Kang Sondol dan juga rekan Prima Waganden yang mau gabung di 0853-2189-9582 boleh ya, sekarang sudah dibuka nih. Mang Wanta, ayo tebak ya, kepanjangan dari petani itu apa? Kuis siang-siang hari ya. Aduh, kok mikir dikit mbak. Oh iya. Boleh ya, Putri Ayu tunggu ya komentarnya di live TikTok Prima maupun yang mau telepon. Alfian Cirebon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada juga yang Putri sapa-sapa di sit ya, singanan yang TikTok Prima FM ku. Ana sapa ya. Oke, Birini request lagu nih Ngadu Telu ya dari Diana Sastra. Terus Kang Pleret requestnya Sulaya Janji. Terus anak Kang Sondol ya, anak Jalu 20, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Jalu 20 nih ngendiku. Purwakarta juga hadir, ada Edgom. Edgom wonten Purwakarta ya. Oke, Kak Sewarsidi juga, selamat siang Kak, ini dari Trijaya Elektronik Horgelis ya, selamat siang juga. Udah kirim mawarnya 16 loh. 16 mawar ya sudah dikirim nih. Oke, terima kasih. Dan juga anak wah Kang Sondol nih punya ini wangsalan ya Kang Sondol ya. Hitam dasi dikombinasi, hitam dasi dikombinasi baju biru, pengen lagu Bagja Diri Mbak Ayu. Waduh, oke Kang Sondol udah jawab tadi kuis yang hari ini, petani itu kepanjangan dari petani itu apa sih? Alfian Cirebon juga udah jawab. Bir ini ayo Bi, sekarang jawabannya, enggak nunggu minggu depan loh ya. Iya ya, no. Ada aku nomor 2 Metsiang Cigasong ya, jaluk lagune Rangda Kalimenir. Aduh Cigasong, selamat siang Cigasong. Iya. Oke, ayo Pleret juga ya, ayo jawab ya di live TikTok Prima nih komentarnya. Apa sih kepanjangan dari petani ya? Nanti Putri Ayu kasih hadiah deh lagu ya. Terus kenapa kita bangga nih, harus bangga menjadi petani rekan Prima, alasannya apa? Ada beberapa alasan nih mengapa kita harus bangga menjadi petani, karena petani itu berperan dalam menyediakan pangan ya, menyediakan pangan bagi masyarakat, terus menghidupi ekonomi juga, karena pertanian ini menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat terutama di daerah pedesaan tentunya ya, dan juga melestarikan tradisi ya, petani ini seringkali mewariskan tradisi dan pengetahuan pertanian dari generasi ke generasi, sehingga kita dapat menikmati bagaimana bertani atau budaya pertanian itu bagaimana, dan petani itu mengelola sumber daya alam. Petani berperan dalam mengelola sumber daya

Ya alam ya rekan prima, seperti tanah dan juga air. Itu kenapa alasannya harus bangga loh menjadi petani. Iya enggak sih? Oke, yang udah jawab-jawab nih Kak Alfian Cirebon ya. Petani penyangga tatanan negara Indonesia. Oke, kalau Vian Cirebon sudah jawab ya. Petani penyangga tatanan negara Indonesia. Terus ada lagi yang jawab? Oke, selain Kak Alvin Cirebon. Oke ya. Ada siapa lagi nih? Oh, penyangga tatanan negara Indonesia itu petani. Kang Sondol juga sudah jawab. Oke, kasih hadiah dong. Ah ya, lagune. Oke, lagune ya, ditunggu ya sehingga bisa jawab tuh kuis yang hari ini. Petani penyangga tatanan negara Indonesia. Arep numpang motor di sit yuk, motor abang ya. Pengennya sih motornya warna biru, karena kelaminnya Putri Ayu warna biru ya. Awan-awan sing arep numpang motor ya, aja sampai kelalenku. Nganggo helm ya, nganggo helm rekan prima.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar
7: gembira.
6: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, abang tahu dong.
1: Tahu.
0: Nah, nih tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: ora nyakiti jerene mah ya, tapi kok Sulaya janji ya. Aduh. Oke oke oke. Yang sedang panen mangga nih ya, Kang Cudal Cono jerene di Anjatan ya. Wah, mangga lagi panen. Wih. Wong Dermayu nih terkenal dengan apa? Kota mangga ya. Jadinya wah, banyak mangga juga di daerah Indramayu ini. Oke, Indramayu juga ada bundaran mangga juga ya di Indramayu kota sana. Itu ya. Di Indramayu. Mangga, oh Pak Salim gimana Pak Salim? Pohon mangganya nih Pak Salim. Waktu itu Pak Salim juga panen mangga ya. Terus Putri dibagi juga tuh mangganya. Sekarang udah panen belum ya Pak Salim ya? Pohon mangganya berbuah gak? Oke oke, pensura nih kene kini Radio Prima, Radio nomor siji nih Indramayu Barat pasti nih. Singana nih Subang, wah Putri kaget loh. Halo gitu. Nah ternyata ada Bu Rini ya dari Subang, Tanjung Siang Subang. Berarti di Radio Prima FM yang namanya Rini, ada Bu Rini, ada Birini, ya, jerene Kang Sondol, ada enggak namanya Mbak Rini? Ditunggu nih berarti yang namanya Mbak Rini ya di Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat pasti nih. Iya ya. Oke, bagi Rika Prima ya mau info-info nih sedang panen apa atau info-info di kawasannya ya, ada aktivitas apa nih boleh ya 0853 2189 9582. Bagja Diri request Kang Sondol ditunggu ya, yang request lagu Bagja Diri. Mama Indah apa kabariku Mama Indah, sehat Papa Amirnya. Mudah-mudahan nih rekan Prima semuanya hari ini juga diberikan kesehatan yang paripurna, yang memang emplu-emplu ya karena musim kemarau ya, cuacanya juga panas ya, segera sehat kembali ya rekan Prima dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bisa dagang, yang berdagang dagangannya juga laris, yang bertani juga, para petani juga sehat selalu. Nah, para nelayan juga melaut diberikan kesehatan juga tentunya dong. Tapi ya, untuk jaga selalu kesehatan nih rekan Prima semuanya, agar imun tubuhnya juga meningkat terus ya, harus bahagia pastinya. Jangan lupa untuk berolahraga ya kan. Bunda Rita gimana kabarnya nih Bunda Rita, yang waktu itu sudah ditengok oleh Ibu Sukina, sehat ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Venstura
1: Ning ene
0: Ning endi?
1: Ning Prima.
0: Ah, Ning Prima kak. Yes. Prima. Iya. Radio nomor siji Ning Indramayu Barat ya.
1: Yang pasti.
0: Ya pastinya dong. Ah iya, Papa Angga. Waktu itu Ibu Sukinah baru saja jenguk Bunda Rita ya, mampir ke Prima FM.
1: Tadi lo kebesaran radionya.
0: Iya tuh, kebesaran tuh. Volumenya ya.
1: Volumenya.
0: Kalau radionya mak emang udah segitu Papa Angga. Mau dipotong. mau dikecilin radionya. Dari sananya.
1: Radionya mah udah ukuran berapa ini? 90 kali
0: ukuran 40. Berapa? 90?
1: 90 kali 40. Wah. Kali 36.
0: 90 kali 36 ya. Iya. Oke. Di sini ada penggaris enggak ya? Iya iya iya. Salam nih dari Bunda Emma, salam buat Papa Angga, Mbak Putri Ayu.
1: Bunda Emma yang punya Banjarnegara ya.
0: Iya.
1: Oke, selamat siang aja buat Bunda Emma.
0: Iya, Bunda.
1: Lagi dulu mau rekam lagu dulu nih.
0: Oh iya, sebelum lupa.
1: Nggak lupa lagi.
0: Apa tuh?
1: Lagunya yang ada hubungannya dengan binatang.
0: Ih, apa itu?
1: Bango Putih.
0: Bango Putih. Eh, ya. Isinya lagunya menceritakan lagunya tentang apa sih, Papa Angga, Bango Putih?
1: Nggak tahu juga.
0: Putri Ayu kira ada cerita tersendiri nih, karena tadi pleret kan request lagu Sulaya Janji.
1: Oh, gitu ya.
0: Jerene Mahyah karena kecewa pada cinta pertamanya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kasian banget.
0: Iya.
1: Ini Bango Putih nggak tahu ceritain masalah apa dia.
0: Iya, coba nanti kita dengerin ya, Bango Putih ya.
1: Kalau aku pernah denger lagunya, enak untuk kita remaja aja.
0: Gitu ya. Makanya nih habis berapa sampai saking enaknya nih.
1: 2,5
0: Oke, sehat selalu Bunda Rita. Senyum dong, mana senyumnya Bunda Rita?
1: Iya, lagi senyum terus.
0: Aduh, mantep. Iya.
1: Lagunya ini
0: Bango Putih ya.
1: Bagi-bagi dulu ya.
0: Iya, bagi-bagi, ayo.
1: Paling utama ya, di atas harap aja. Paling pertama buat orang tuaku ini.
0: Iya.
1: Ibu Sukina, selamat siang. Kemudian buat yang punya Banjarnegara sudah nyenggol-nyenggol ya. Selamat siang juga ini buat Ibu Emma. Juga buat Mama Indah, selamat siang. Buat orang Subang sana ada Bunda Mary juga nih, selamat siang juga.
0: Asik, iya.
1: Kemudian buat Teh Cooper. Kalau Teh Cooper ini dari Majalengka misalnya.
0: Iya, betul.
1: Ya, buat Teisha juga ini selamat siang. Dan buat siapa lagi ini lagunya aku bagi lagi nih buat Teh Meni, Mama Ali juga sang Rastin. Buat Mr. Bononya juga. Buat Senang Sondo, Kang Sondo.
0: Iya, Senang Sondo. Jerene, Kang Sondo, Ibu Sukina enggak mampir ke Kang Sondo. Baru dari Papa Angga, Jere.
1: Begitu, buru-buru katanya. Dia kan langsung mampir ke Primas itu.
0: Iya, Kang Sondo lain kali ya, lain waktu nih.
1: Ya, baru tahu juga ya selama kita bermain di sini, alhamdulillah. Terima kasih telah dikunjungi oleh Ibu Sukina yang sudah hadir sini. Terus buat siapa lagi ya? Buat Mama Titan juga nih, buat Soleha. Nah, buat orang yang punya rumah mewah ini buat Mimi, Happy juga selamat siang.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi, Kang Aman? Buat Mimi Ratmina. Kemudian buat sesepuh Prima ini ada Pak Salim juga selamat siang.
0: Oh iya.
1: Dan tak lupa nih lagunya aku kirimkan juga buat Kang Rian. Kemudian buat siapa lagi ya?
0: Siapa tuh?
1: Kang Wanta juga nih. Buat siapa lagi? Orang yang pesisir pantai sana. Ada Mimi Ip sama Kang Kumis nih.
0: Oh iya.
1: Selamat siang juga. Dan tak lupa Bu, aku kirim siapa lagi? Oh ini Ibu Haji Supriyatin juga nih, selamat siang aja. Sehat-sehat ya Bun ya. Jangan nangis lagi Bun. Jangan. Tapi jangan caranya sedih kalau karaoke. Aku yang sedih juga jadinya.
0: Betul.
1: Jadi siapa lagi? Senang rasanya muda ya. Ya udah buat semuanya deh.
0: Semuanya ya.
1: Terutama yang di kesana suasana siang hari ini masih terjumpa 95.8 nya aja.
0: Siap.
1: Dan sorry yang gak single juga nih, maafkan aja. Dan spesial juga buat yang lagi gas aja.
0: Terima kasih.
1: Yang pasti aku tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wah, Jerene, Bunda Emma ya, Papa Angga-ku. Suarane ya. Aduh, suarane bagus, Jerene Maya. Papa Angga-ku suaranya bagus banget, Mbak Putri. Ya, dari Bunda Emma nih. Oke, ada yang nitip salam nih buat Dini Mayang Sari di Barat Kota. Salam rindu berat, pengen ketemu. Oh, ini dari Purwadi. Purwadi nih Indigo ya, Purwadi. Salamnya buat Dini Mayang Sari. Pengen ketemu, pengen ketemu. Mudah-mudahan mendengarkan nih ya yang disalami ya. Oke, yang mau gabung di telepon interaktifnya, nanti Putri Ayu tunggu di 0853-2189-9582. Tahan dulu ya Uyut di Kertanegara sana. Uyut, sehat Uyut Kertanegara dan semuanya yang ada di Kertanegara. Selamat siang. Karena Kertanegara itu ya rekan Prima semuanya, ternyata banyak banget loh yang dengerin Radio Prima. Ada sing di bengkel, ada yang punya warung ya. Kertanegara bloknya aja banyak ya. Blok di Kertanegara, pokoknya yang ada di Kertanegara semuanya nih. Selamat siang. Bagja diri request dari Kang Sondol, spesial untuk Kang Sondol dan rekan Prima.

kalau penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi?
3: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran.
4: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
5: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
2: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami, sederhana saja, kalau memang tidak ada papan, dibuka saja. Di dalam sel tahanan narapidana, kalau memang tidak ada papan, dibuka.

0: tempat istirahatnya petugas.
1: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
2: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
3: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
4: Bangunan yang kita pendirikan itu ada 9 bangunan yang sebelumnya sudah kita berikan surat pengetahuan. Nah, ini kita serahkan kepada pihak. Dan dari 79 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
3: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
2: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
5: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
6: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta. Rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah, Mas.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
7: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
8: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di putar ronsen. Ini tahun 60, bayangin udah berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
7: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak

0: Kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
1: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
2: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
3: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
2: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
6: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
7: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
8: TNI makin profesional sesuai dengan visi misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: tangga kurang sempurna jerene mah ya. Rumah tangga neng sing sempurna ku seperti apa sih wong reyang? Rekan prima semuanya, apa kecukupan harta ya? Apa kecukupan sekabiane sandang pangan papan ya? Ngadu telu dari Diana Sastra ya, requestnya biri nih ya. Jangan sampai ketuker-tuker nih rekan prima semuanya. Soalnya ada Birini, ada Burini juga. Oke, terima kasih yang sudah senggol-senggolnya juga ya. Assalamualaikum Sopian, waalaikumsalam. Yang ada yang nanya juga nih, Supriyadin S yang ada di Jambi. Ini alamatnya nangendi mbak? Wah. Oke ya, alamate Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2 Horgelis, Indramayu Barat. Bener gak sih? Yuk ngarep telepon, yuk kita ngobrol di Vensure. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fans Dure.
1: Fannya. Ah, apa tuh?
0: Apa tuh? Apa tuh? Fans Dure, ning kene iki.
1: Ning kene iki. Ning Prima FM.
0: Asik. Eh, siapa ku? Ini siapa ya? Kenalan dong.
1: Aduh. Ini Birini.
0: Oh, ini Birini.
1: Iya, Mbak Putri.
0: Akhirnya terdengar juga ya.
1: Terdengar juga suaranya.
0: Suaranya keluar nih, ya.
1: Keluar dari TikTok.
0: Luar biasa nih ya.
1: Biasa di luar.
0: Ternyata Birini sudah
1: muncul
0: nih dari pertapaan ya. Pertapaan. Iya.
1: Pertapaan dari Gunung Semeru.
0: Haduh nih rekan prima semuanya, wong reyang yang sedang dengerin nih melalui radio analog di rumah maupun streamingnya ya. Ini Birini nih suaranya.
1: Ini keluar dari lubangnya TikTok.
0: Yang selama ini pantengin terus ya. Nah sekarang pengen nih ikutan gabung telepon ya. Karena mana dong suaranya Birini gitu kan suka
1: iya,
0: ya.
1: Ini suara Birini nih udah keluar.
0: Nah bener kan asli
1: Mbak
0: kan
1: Putri.
0: Iya.
1: Iya. Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah sehat Birini. Birini sehat Bi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya.
1: Ini mau salam-salam ya Mbak Putri.
0: Iya boleh dong.
1: Mohon maaf ya. Mohon maaf selama ini Birini gak pernah telepon ya. Untuk semua rekan prima di mana saja berada.
0: Dimaafkan nih lahir batin. Lebaran.
1: Lebaran. Salamnya buat
0: siapa
1: Bu Sukina. Siapa lagi tuh ya?
0: Ini Mang Wanta tuh.
1: Mang Wanta.

0: Bunda Emma, Bunda Emma.
1: Ah, iya.
0: Terus Iki yang di Lamongan itu ya.
1: Iya. Kiki Bojonegoro.
0: Kiki. Terus siapa lagi yang buat putri ya?
1: Iya,
0: Wong Tangkil
1: ya, Mama Agus. Iya.
0: Terus Ibu Haji Supriyatin
1: Iya. Terus Rame yang punya warung tuh? Ibu Sukina.
0: Iya, Ibu Sukina.
1: Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina. Terus Mama, itu Mama siapa sih? Duh, Mama Mega ya?
1: Nah, Mama Mega.
0: Terus
1: yang punya
0: siapa lagi?
1: Ini ada ketugu Haurkolot bareng Papa Amir, siapa?
0: Mama Indah.
1: Terus yang
0: mohon
1: punya,
0: maaf ya kalau enggak kesenggol, soalnya birunya belum ada catatannya nih.
1: Belum dicatat. Primbonnya
0: belum
1: ya.
0: Belum dicatat. Primbonnya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin itu aja ya Mbak Putri.
1: Benar, udah.
0: Iya, udah.
1: Cius.
0: Mohon maaf kalau yang enggak kesenggol. Cius, dua cius.
1: Cius nih. Oke.
0: Itu aja ya Mbak Putri ya.
1: Gimana rasanya pas telepon? Kan baru nih telepon.
0: Ini keluar semua keringatnya Mbak Putri, keringat dinginnya. Ini gemetaran semua.
1: Gemeteran jerene mah ya telepon ya Allah.
0: Gempa ini.
1: Pegangan.
0: Iya, pegangan yang kenceng. Ya udah itu aja ya Mbak Putri ya.
1: Iya.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama Bi Rini.
0: Buat Mbak Putri nih, yang Putri ya. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Oke, Bi Rini dari Compreng Subang ya. Hei. Wah, jaran emang wantaku Bi Rini. Yen telepon Delat Maning mah ikut karaokean. Asik. Nanti Birini karaokean pastinya ya. Wong Kertanegara sekabiane selamat siang. Begitu pula nih yang satu ini ya. Halo Penestura.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ning endi?
2: Ning
1: Prima FM pastine ya.
2: 1 nomor laptop. Yang ngetop nomor 1.
1: Ning Indramayu Barat ya.
2: Indramayu Barat.
1: Iya, uyut Kertanegara. Kepripun kabare?
2: Alhamdulillah. Yang sudah telepon ya? Kabare.
1: Alhamdulillah. Sehat. Iya. Uyut. Ning Kertanegara wis lagi panen durung?
2: Prangkat panennya
1: ya. Wis pragat.
2: Pragat ning sawah, pragat ning omah.
1: Wah, pragat ning sawah. Pragat panen, pragat duite.
2: Iya, pragat kabeh.
1: Pragat kabeh. Tobat.
2: Nyawa to kan sing ora nyawa mah ya angger.
1: Ora nyawa mah angger bae sing dagang ya. Kayak Uyut nih dagang ya Uyut ya.
2: Dagang lembut.
1: Oh iya, jerene maya dagang cilik-cilikan, tapi nek cilik terus cilik tambah-tambah gede ya.
2: Pengen emang.
1: Iya. Pokoknya mah ya lancar sing arane dagang mah ya terus ku arane lancar wis pirang tahun coba dagange Uyut.
2: Ya.
1: Wis pirang tahun dagange?
2: Ya anak, telung tahun mama siang kebae.
1: Dah telung tahun ya.
2: Orang manek-manek.
1: Ah. Ulang tahun juga bagus Uyut, masih terus dagang, modalnya diputer terus ya kan.
2: Mungkin aja dagang terus kare kare naik emang orang naik alhamdulillah masih
1: alhamdulillah.
2: Dagang
1: alhamdulillah ya.
2: Ya disyukuri bayar mbak ya.
1: Gila res disyukuri. Betul. Nah, sekecil apapun yang kita dapat ya, itu juga harus disyukuri. Iya, wah, telung tahun dagang ya, alhamdulillah Uyut.
2: Alhamdulillah.
1: Berarti kan modalnya kekumpul.
2: Ora
1: ilang. Nek modalnya nek modalnya ilang ora bisa belanja maning.
2: Ora
1: bisa dagang maning. Iya. Oke. Okay. Nah, Uyut nih sambil dagang dengerin Radio Prima ya terus-terus nih monitor. Nah, awan-awanku arep ngrungokna lagu apa ku sambil dagang ya?
2: Tangan emang iki apa ya?
1: Apa ku?
2: Putus tali cinta.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Putus tali cinta ya. Orang putus tali itu jemurannya.
2: Ya, putus tali cinta.
1: Putus tali cinta jerene Uyut ya. Anak kenangan apa nih
2: ya,
1: lagunya?
2: Ya,
1: anak
2: putus cinta ku ya aduh kok gila-gila ya.
1: Iya, orang penak bener ya.
2: Iya, penak bener.
1: Bisa disambung enggak ya?
2: Ayah memang orang bisa disambung
1: iya, tapi anak lagu sing putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung ya.
2: Anak ya.
1: Nah putus nyambung maning, putus maning. Putus tali cinta nih ya. Oke, kangge sintenku. Mangga.
2: Lah mau pesan bunga siapa Birini?
1: Iya, ih suaranya iya, Birini ya. Setelah abad-abad lamanya. Sekian
2: dalam kenal Birini sini.
1: Iya, Birini di Birini. Compreng Subang.
2: Oh, Compreng, iya. Compreng. Siapa? Sukaresmi lor ya.
1: Lor Sukaresmi. Iya ta. Sukaresmi.
2: 06.
1: Iya,
2: Monoko.
1: Suka seneng jerene. Iya. Oh, Uyut pernah ke ini kawasan Suka Seneng?
2: Ya, waktu kecil gitu sering ke sono.
1: Oh, waktu itu
2: ya,
1: Uyut masih kecil.
2: Dekat sama iki apa tanah kelahiran di situ.
1: Oh, Uyut ternyata tanah kelahirannya di Suka Seneng.
2: Bukan di Suka Seneng,
1: bukannya di
2: Cigugur.
1: Cigugurnya.
2: Cigugur Sukra tuh.
1: Nah,
2: Sukaratu.
1: Iya. Pusaka Ratu.
2: Pusaka Ratu ya.
1: Wih, ternyata.
2: Ya, Subang.
1: Iya, ya. Betul. Ah, ternyata ya.
2: Sering sih ke Suka Seneng ke Compreng lewat tapi.
1: Iya. Aduh, kangen gak dengan tanah kelahirannya tuh? Nanti bisa jumpa Birini tuh di Suka Seneng ya. Iya. Uyut putus tali cinta. Aduh. Iya boleh kanggo sinten.
2: Anak Birini, anak Terini, Tambarini tuh.
1: Buri
2: Subang tuh.
1: Burini di Tanjung Siang Subang.
2: Burini. Ya. Kalau Barininya ada.
1: Nah, lagi dicari Barini. Dek Rininya juga lagi dicari nih.
2: Terininya juga ada Terini.
1: Terininya dicari nih ya.
2: Cari lagi ya.
1: Ya Yurini ya.
2: Biar komplit aja deh.
1: Lah pokoknya ditunggu nih di Radio Prima ya sing arane Dek Rini, Mbak Rini.
2: Terini, Mbak Rini.
1: Iya.
2: Burini.
1: Iya.
2: Nah, yang barusan keluar itu Burini.
1: Birini.
2: Birini. Compreng.
1: Iya.
2: Ya salam kenal wae Birini. Karo Uyut enggak. Bingung aja jelas dewek.
1: Gih.
2: Salam Kanggo Kang Salim.
1: Yeah.
2: Sehat Kang Salim ya. Sehat.
1: Mudah-mudahan nih.
2: Ya. Terima kasih. Ada Kang Pancawala juga. Okay. Ada Kang Dasmo. Okay. Ibu Tuti. Mimi Eki. Mama Mimi juga ya. Terus ada Mama Aldin.
1: Okay.
2: Ya. Terus Mama Vera juga, Mama Papa Pamungkas, Kang Rian juga ya, Aki Metalnya juga, terus ada Mahadi Supriyatin yang ada di Gabus ya, terus ada Mimi Miratina, sekarang Mama Retina juga, terus ada Mama Paujan yang ada di Taplak. Terus ada Bapak Anda, ada Mas Beki juga ibu Jenny gitu. Ada Ibu Sina, Sina. Kita antar tuh dagangannya tuh. Terus ada waktu itu apa lebih? Ada Teuter juga ya. Ibu Yuni juga ya. Ada Kang Aman tuh. Iren dikit Kang Aman, ngopi dikit di sini aja, usah baik. Terus pakai ide, terus ada Mama Indah juga ya. Ada Mama Haji siapa tuh? Herman ya.
1: Ah iya.
2: Caktur itu. Terus ada siapa lagi ya?
1: Mama Titan.
2: Iya, Ibu Rini yang ada di situ ya.
1: Mama.
2: Yang ada di Subang, Ibu Rini ya. Ada Uni Santi juga, ada Bapak Najwa, ada Kang Tondol juga ya. Kang Wanta ya, terus Kang Iben juga, ada Kang Edi juga, Kang Sosera, sama Soleha, Mama Soleha ya. Nah, semuanya ada ya.
1: Uyut. Siap. Oke.
2: Jangan buat teke aja. Sehat terlalu.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Ya Mas Endro tuh ya. Belum tuh Mas Endro.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matur suwun nggih, Uyut ding kawasan Kertanegara ya. Mbak Putri ya. Kalau ada yang belum kesenggol bir ini Jerene Maya, mohon maaf. Oke ya, karena perlu dicatat tuh Jerene ya. Iya siap. Mama Titan udah kirim senggolannya juga nih ya di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Hadir Mbak Putri Ayu, selamat siang. Salam sehat buat semuanya aja. Merdeka. Oke. Mama Titan ya, di desa kanya udah bobo belum siang ini ya? Apa sedang main nih? Biasanya nih ya. Dari Cilege juga hadir, selamat siang yang ada di Cilege sana. Oke, dua penelpon terlebih dahulu ya rekan Prima. Nanti Putri Ayu terima telepon dari rekan Prima semuanya nanti di sesi selanjutnya di 0853-2189-9582. Halo Zona Indramayu, Barbar juga gabung di TikTok Prima ya. Gimana kabarnya? Kepriwe kabare? Siang-siang ini sehat ya, sehat semangat selalu. Mr. Bono juga mau telepon, di tahan dulu ya, karena pengen nih dengerin lagunya Putus Tali Cinta. Uyut nih ya. Putus-putus tali cinta nih. Oke, semuanya pokoknya siang ini alhamdulillah sehat ya, paripurna semuanya. Yang sedang monitor Radio Prima juga, selamat siang, selamat beristirahat bagi yang sedang beristirahat juga.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Ada yang suka nih dengan warna biru ya. Tapi judul lagunya Kelambu Biru tuh ya. Kalau Mama Indah suka warna apa, Mama Indah? Soalnya nih kalau Zona Indramayu Barbar katanya sukanya warna hitam ya. Birini sukanya warna hitam dan putih. Terus Bayu Tour Travel sukanya warna biru, katanya adem. Wah, ternyata ya, gak cuma Birini, Zona Indramayu, Bayu Tour Travel ya, yang merhatiin nih di siang hari ini dengan warna-warna ya. Mama Indah suka warna apa nih, Mama Indah? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, iya. Teteh.
0: Merdeka Venstura.
1: Merdeka Venstura.
0: Nengen di. Nengen di.
1: Ah,
0: pasti nih dong ya.
1: Iya dong.
0: Iya, Mama Indah, Mama Indah tadi udah denger suaranya Birini.
1: Mama Indahnya rada-rada ngeliyep.
0: Ngeliyep. Ah, berarti sekarang baru bangun pagi nih ya.
1: Bir, Teteh.
0: Kenapa?
1: Radionya rada dikecilin.
0: Oh gitu.
1: Ada migrain. Migrain, Teteh.
0: Oh, iya.
1: Kenang migrain.
0: Dari kapan tuh kena migrainnya?
1: Lagi sore, Teteh.
0: Ih, lagi sore sampai
1: kemarin sore.
0: Tapi Mama Indah sering.
1: Ih, barusan.
0: Oh, barusan.
1: Jarang.
0: Jarang ya. Mah. Oke, migrain ya. Terus apa setelah itu kalau Mama Indah
1: rada enak tuh, Teh. Perut tuh rada enak. Terus kan pusing. Kayak gitu.
0: Sebelah kanan apa sebelah kiri nih migrainnya?
1: Ini yang atas jidat, Teteh.
0: Ah, di atas jidat. Oh, berarti tengah-tengah
1: atas
0: ya.
1: Alis.
0: Oh, iya.
1: Terus
0: okay.
1: Itu pileknya tuh belum masih belum kelar juga ya, lama banget.
0: Ah, pilek juga. Oh, iya. Terus Mama Indah
1: cuaca
0: apa nih? Iya, cuaca juga karena iya kalau terkena migrain nih ya. Langkah pertama apa? Dibikin ini merem, tidur.
1: Pijitin tuh, biasanya pakai itu ya, pasti yang semeriwing itu tuh. Kayak pressure kayak gitu.
0: Oh, iya.
1: Sembuh. Cuman sekarang tuh belum dikasih. Kirain mau sembuh migrainnya.
0: Iya. Oke, lemes juga berarti ya.
1: Kalau minum mah banyak, emang rada lemes sih pas ini aja ada bayi tua.
0: Gimana Pak Amir kabarnya?
1: Sekarang lagi istirahat. Tadi mah habis dari puskesmas tuh, Teh, habis tensi katanya. Lemes aja badannya tuh. Takutnya itu darahnya ini ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, berangkat sendiri tadi tuh pakai motor pelan-pelan. Pulang-pulang tuh aduh rada lemes ya. Katanya kayak gitu.
0: Gitu. Iya. Okay.
1: Kalau jam 10 kan tahu sendiri, Teteh. Kalau di rumah tuh ngelentruk baik.
0: Iya.
1: Ngelentruk baik kayak mau ngantuk tuh. Lagi acara itu pada Dynasty tuh tentang pendidikan kalau nggak salah, Mbak Teteh.
0: Oh, tadi di Dynasty di BNPPN 10-11 ya.
1: Iya. Kalau nggak salah.
0: Tentang
1: pendidikan
0: mengenai penggunaan gawai ya atau handphone ya. Gitu. Oke.
1: Lagunya
0: apa
1: dong, coba Beli maning-maning.
0: Beli maning-maning migrene ya.
1: Iya, sebel ya teteh.
0: Beli maning-maning mah ya.
1: Tapi kalau udah dengar suara penyiar ini ya asik aja bawaannya.
0: Asik.
1: Iya, Mama Indah kan hiburannya ini.
0: Hiburannya radio aja, pokoknya mah. Hiburannya iya. Suara penyiar pokoknya mah ya.
1: Iya. Aduh. Pokoknya apalagi itu duet sama Pak RT tuh teteh.
0: Iya. Aduh, gimana, gimana?
1: Bukan, pertanyaan itu mah ketawa banyak. Kalau denger Pak RT tuh mules bawaannya tuh.
0: Mules? Mules tapi orang mules. Migrain ya.
1: Iya, mules pengen ketawa baik kalau denger Pak RT tuh.
0: Iya. Oke, oke. Beli maning-maning pokoknya mah migrainnya ya.
1: Iya. Mamanya tuh pengen nyoba ya, pengen nyoba nih suara Pak RT kayak
0: iya,
1: gimana.
0: Kayak gimana?
1: Nih.
0: Ternyata asem apa asin tuh. Nyoba.
1: Berarti rasa nano-nano.
0: Rasanya nano-nano ya.
1: Iya, sampai keringetan. Ya Allah, Pak Amir sampai senyum-senyum baik.
0: Ya Pak Amir langsung.
1: Hiburan ya teteh.
0: Nah, hiburan, iya hiburan ya. Suara Putri Ayu juga nano-nano. Iya.
1: Biar bikin pret yeah, aja teteh. Hiburan
0: betul,
1: di udara.
0: Betul.
1: Dan kodong umat. Salam gitu ya.
0: Iya Kangga Sapa.
1: Buat tadi yang udah masuk ada Papa Angga ya. Tadi tuh dengernya tuh.
0: Iya betul.
1: Dengernya tuh hawar-hawar. Pemedanya tuh rada liur pisan soalnya. Terus ada Waganden ya teh kalau gak salah ya.
0: Waganden belum. Tadi mencoba untuk masuk.
1: Oh, belum. Uyut ya,
0: Uyut Kertanegara ya.
1: Oh iya, Uyut tadi tuh. Terus ada Kang Sondol ya.
0: Kang
1: Sondol.
0: Oh, Kang ada. Sondol enggak nelpon.
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Nanang Rastin, Nanang Rastin.
0: Iya.
1: Ya. Buat Pak Debono. Tadi siapa Birini teteh?
0: Iya, Birini.
1: Itunya HP-nya apa suara radionya rada kecil ya, jadi kurang jelas suara Birininya.
0: Ah iya.
1: Birini yang compreng apa itu yang Tanjung Siang?
0: Birini mah compreng. Kalau Burini Tanjung Siang. Bu dan
1: ada
0: Bi.
1: Dua, tete.
0: Iya. Bi itu compreng. Bu itu Tanjung Siang Jerene mah. Bu Rini.
1: Iya ya baru muncul ya Bi Rini ya.
0: Iya. Surprise ya.
1: Ya surprise ya tuh TikTok aja itu ya. Buat Ibu Gita yang punya semangat.
0: Asik.
1: Buat Mama Ali, Mama Billy, buat Bapak Salim juga. Buat Akhirian, Uyun. Buat Mama Tuti, Pak Gopar. Buat Mimi Ratmina yang punya buat Mama Ratina juga.
0: Siap.
1: Buat Mimi Eti yang punya kalau yesnya tuh harus semangat ya Tete.
0: Oh iya. Betul.
1: Coba Tete gimana? Coba Tete gimana coba?
0: Yes. Yes.
1: Ya, biar badannya kecil tapi suaranya oke.
0: Dong.
1: Laka-laka
0: dong.
1: Iya. Buat Mihaji Supriyati, buat Teh ini yang di Tanjung Siang, buat ini yang di Compreng.
0: Oke.
1: Teh Rini juga ya. Buat Ayah Pamungkas. Buat Aki Wanta, Aki. Ini Aki teteh. Gak apa-apa. Kang Wanta.
0: Mang Wanta ya.
1: Teteh, kalau Ubana tuh ininya kan Aki-Aki.
0: Oh iya, bolehlah nanti tanya. Cucunya ada berapa ya cucunya?
1: Iya, tapi kalau sekarang mah masih muda gitu banyak ubanan ya kayak Mama Indah gitu banyak teteh.
0: Iya.
1: Nggak aki-aki wae sekarang mah. Buat itu Capur, kakinya juga ya. buat nanang raci, mm-hmm. Padebono. Ntar di X gitu ya, kalau kelewat Padebono tuh.
0: Iya,
1: iya, di X merah. Coret.
0: Iya, Mama.
1: Buat yang di sana tuh ada bintang ungu-ungu. Gitu ya. Terus ada itu Bunda Yunya Sari yang baru kedengeran kemarin itu sekali ya udahlah buat ngomongnya aja ya teh ya.
0: Siap.
1: Spesialnya pastinya yang ini nih. Enggak dikasih tepuk telur. Ya udah teh, ditunggu lagunya.
0: Iya. Beli maning-maning ah.
1: Iya ah, beli maning-maning nih grandma ini.
0: Iya, aja teka maning.
1: Iya, iya aja teka maning Iya, ya udah ya, spesial buat teteh aja.
0: Oke, Mama Indah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, sebaliknya juga ya, Mama Indah ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke lah ya, beli maning-maning ya rekan prima. Jarannya Mama Indah migrain. Migrain itu gangguan saraf atau neurologis kompleks ya. Tandanya apa? Sakit kepala berdenyut ya. Yang umumnya terjadi nih pada bagian kepala. Boleh ada yang bagian kiri, ada yang bagian kanan. Ini Mama Indah bagian tengah tuh tadi ya. Nyeri yang berdenyut. Terus gejalanya sering disertai juga mual, muntah, tubuhnya terasa lemas juga. Dan mudah-mudahan rekan prima nih ya, hari ini juga sehat paripurna. Nah, perlu nih kalau imun tubuhnya menurun ya, itu ada kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi, yaitu sehari cukup 1 kapsul. Ada Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di toko obat modern market dan toko online. Dan Neo Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Beli maning-maning pokoknya mah ya.

0: Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh, tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya, si Ronaldo, si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya, Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti, sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu enggak?
0: Sungainya ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat itu. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya enggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri enggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau melewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Iya.

0: sampean kangen jerene mah kula gan pada ya. Sing lagi pada nahan-nahan kangen. Kan ada yang nanya nih ya. Waduh, kemana aja nih Mbak Putri Ayu? Baru kelihatan siaran ya. Dan ada juga yang nanya, takonku rekan Prima Wong Reang, radio mana ini ya? Mbak asli radio mana? Oke, ini Radio Prima 95,8 FM Indramayu Barat ya, Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Hargelis Indramayu Jawa Barat tuh. Ayo mau ke Indramayu mampir ke Radio Prima ya. Ana Putra Well di Majalengka, selamat siang Putra Well. Dan juga ada Ana Sapa Maningku, Arya, Aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Ujung Kulon. Oke, Ujung Kulon. Karya Anto juga yang ada di Bangka Belitung, selamat siang. Nah, infonya ya di Bangka Belitung nih, antrian BBM ya di pom bensin atau SPBU. Ya, tapi kalau di eceran banyak tuh. Nah, kok bisa ya? Kok bisa di eceran banyak tapi di SPBU atau pom bensinnya malah antri sampai kosong gitu ya? Oke, ya. Terima kasih ya yang sudah info-info di acara fans sudah fans ketemu di udara ning di ning keneki ning Radio Prima FM. Oke, Ana Fajar ya, request lagunya Tanggul Kali Belanakan. Oke, ditunggu ya yang request lagu Tanggul Kali Belanakan juga. Selamat sore, salam kenal dari Jiwut Blitar, Jawa Timur. Request lagu Tarling, Tanggul Kali Belanakan. KDK Isnanto, Bandar Lampung, bisa request lagu ini gak? Dangdut. Kalau lagu dangdut ya, dangdut, ayo kita berdangdut besok pagi. Dangdutnya besok pagi di Ngopi Say ya, bareng Putri Ayu besok pagi untuk lagu dangdut ya KDK ya. Kalau sekarang lagu Tarling, Tarling Cirebonan maupun Tarling Indramayuan. Oke. Di Bangka Belitung banyak penambang timah di sini. Oke ya, di Bangka Belitung sana ya banyak penambang timah nih. Info dari Karya Anto yang ada di Bangka Belitung. Oke, zona Indramayu Barbar, selamat siang juga. Ya boleh gabung untuk teleponnya, yuk 0853-2189-9582. Boleh sekarang ya. Mr. Bono, apa kabarnya Mr.? How are you today? Kepriwe kabare? Halo, halo, Penstura.
1: Penstura, ning kene iki.
0: Ning endi? Ning Radio Prima. Nah, iya. Radio nomor pira sih?
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Mr. Bono udah berapa kali ini nih suara radionya sepertinya perlu dikecilin. Iya. Iya. Ini rada berisik, nguing-nguing, suara Putri terdengar lagi ya. Ibu Tuti, selamat siang. Oh, anak kereta lewat.
1: Kereta lewat.
0: Jurusan ngendi ku?
1: Jurusan Jakarta Surabaya.
0: Jakarta ke Jakarta Surabaya.
1: Iya. Bagus keretanya sih.
0: Iya.
1: Bagus keretanya.
0: Iya. Mr. Bono terakhir kali naik kereta kapan tuh?
1: Sekarang udah jarang lah, dulu waktu masih kerja di Jakarta sering naik kereta.
0: Iya.
1: Sekarang udah jarang, udah enggak ke Jakarta lagi.
0: Iya.
1: Dulu mah sering.
0: Aduh, sering ya naik kereta ya.
1: Iya, waktu masih kerja di Jakarta mah dulu kan.
0: Tahun berapa tuh?
1: Sering mundar mandir.
0: Tahun pira, Mr. Bono?
1: Tahun berapa ya?
0: Pas masih bujangan. Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tahun berapa ya? Tahun 2000 lebih lah.
0: 2000-an lebih ya pokoknya. Iya. Oke. Okay. Nah sekarang udah deket stasiun kereta, malah orang numpak-numpak kereta ya.
1: Iya udah. Lama dengan kereta lagi jadinya.
0: Eh kita di Mr. Bono sudah berapa kali mencoba telepon ya, nggak gampang nyerah nih dari awal sampai sekarang.
1: Iya.
0: Berkali-kali ya, tetap semangat. Pas ini kudu sabar.
1: Iya.
0: Anak sing tuku apa ku Bolungewu ya?
1: Iya, aduh, aduh. Oh, mendingan caranya.
0: Iya, tuku iya. Tuku Bolungewu.
1: Beli anak-anak mainan.
0: Oh gitu.
1: Boleh mainan juga.
0: Siapa?
1: Jualan mainan juga digantung tuh yang 2000-an.
0: Oh, Mr. Bono jualan mainan juga.
1: Macam-macam mainan ini ya komplit.
0: Oh, anak jepit rambut dah.
1: Ada kadang-kadang. Dia ada di jepit rambut sih,
0: cepet. Ibu Tuti mau beli jepit rambut tuh sama Birini.
1: Iya, ada.
0: Oh, berarti itu mainan yang di itu. Yang dibungkusin plastik-plastik yang itu gantung, tuh iya, digantung. Iya. Oh, ban.
1: Yang ada yang 1000, ini 2000 tuh.
0: Bando ada bando.
1: Ada.
0: Nah, Rasti mau beli bando
1: ada,
0: nang.
1: Ada karet, karet ada, aduh, karet.
0: Iya.
1: Karetnya kecil tuh ada ya. Oh,
0: begini. Aduh, mau beli bando tuh mak ibu Tuti Jerene.
1: Iya sini biar tahu tempatnya Mr. Bono kasihan tuh.
0: Mintanya yang warna pink lagi bandonya.
1: Oh gitu, yang merah aja kalian merah. Yang merah.
0: Iya.
1: Oh, bisa main anak-anak, mainan tuh ada kembang api itu. Ada kembang api, ada mobil-mobilan, ada motoran, itu ada ya.
0: Iya.
1: Bola-bolaan bulat ya.
0: Jadi ingat tuh pas kecil juga ya. Usia sekolah SD tuh jepit kanan, jepit kiri, pitanya banyak ya, pakai bando juga.
1: Ingat ya dulu ya.
0: Iya, ponian kan, poni ke depan, dibandoin lagi ya.
1: Iya,
0: betul. Kepang dua, dipita ya. Dikuncir dua, dipita juga. Jadi ingat tuh.
1: Nurut aja di rumah diapanya sama orang tua dulu. Ingat aja dia.
0: Iya, betul. Iya. Oke, Mr. Bono, sambil dagang nih, jepit rambut, bando dan lain-lainnya.
1: Iya, komplit.
0: Komplit ya. Dengerin lagu.
1: Ada berarti di setting ada, setting ada. Saya komplit sama ya. Ya sekarang jahit, berkali setting, sudah rusak ada setting.
0: Oh
1: setting
0: iya. Karena
1: jaket tadi, ya setting ada yang belum pasang angkat.
0: Karena sering buka tutup iya. Dompet, buka tutup tas, nah, ya, seletingnya jadi gampang aja, rusak.
1: Iya. Rusak. Bawa ke sini ke Mr. Bono tuli tadi. Iya.
0: Mantap. Oke.
1: Iya.
0: Nemenin Mr. Bono untuk benerin sleting apa nih? Lagunya ya.
1: Apa nih enaknya nih lagunya nih? Lagunya enaknya apa nih?
0: Apa? Hayo anak.
1: Yang apa lagu yang mau diputar dong?
0: Ada ini
1: ada
0: nih.
1: Apa aja sih?
0: Ngaplang-ngaplang ya.
1: Parah-parah ngaplang-ngaplang ya. Ngaplang-ngaplang tapi pasti cewek enaknya ya.
0: Oh, Dede Risti ya.
1: Iya. Iya. Jadi nanya apa enaknya ngaplang-ngaplang apa jangan asem.
0: Jangan asem ya enak.
1: Ya, jangan asem aja udah lah.
0: Jangan asem.
1: Jangan aja udah. Emek ya, emek.
0: Karo apa tuh? Sambal terasi, iwak asin ya.
1: Yang iwak asinnya ada di Besupina banyak ikan asin.
0: Iya,
1: Besupina banyak ikan asin ya.
0: Singkangen ya.
1: Kalau minta ikan asin ke Besupina, kalau minta ikan asin ke sana.
0: Jangan asem. Oke. Kanggo sapa ku?
1: Asinnya Besupina.
0: Minta ini iwak asin. Emang Ibu Sukinah jangan sambelek,
1: iya.
0: sambel.
1: Sambel terasi.
0: Kanggo sapa tuh? Jangan asem yuk, bagi-bagi yuk.
1: Bagi-bagi terutama buat penyiar aja dulu tuh.
0: Iya, pira mangkok ya.
1: Penyiar makan dia. Terlalu kuat ya, makan
0: jangan asam.
1: Yang banyak asamnya, yang banyak asamnya, asam enak cuma itu.
0: Ada yang bilang kalau jangan asam sayur kemarin ya. Asam.
1: Sayur kemarin.
0: Iya, asam sih.
1: Oh gitu.
0: Iya oke.
1: Di mana TikTok apa di mana
0: aja? Buat candaan sering candaannya begitu.
1: Oh.
0: Oke, makasih ya.
1: Iya, oke. Tentangnya buat Bu Kina aja selalu semangat. Iya, Sang Rasti. Buat Bu Suci. Buat Bunda Mary. Bunda Mary Bunda Merah kata si Pak Gaden mah.
0: Mary atuh Mary.
1: Iya, Mary merah bilangnya. Ada juga Gaden lah ya.
0: Aduh.
1: Dewi Epi, Miras Mina.
0: Papa Angga nanya nih, Papa Angga.
1: Papa Angga Bunda Rita, Papa Angga apa ada Papa Angga?
0: Nanya, Bon, kalau karet kolor Ana beli, Jere.
1: Ada. Karet kolor berkali mesti sekarang dipasang di sini, iya, bawa sini.
0: Bawa aja Papa.
1: Iya, bawa sini. Nanti tak tahu beres aja. Iya. Dipasang di sekalian.
0: Oke.
1: Kolornya bawa sini ada berapa yang mau diganti, ya kan? Tahu beres dan rapi, ya kan?
0: Oke. Lanjut.
1: Gimana Papa Anda di rumah?
0: Oh, Papa enggak nonton.
1: Oh, lagi nonton di TikTok ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya,
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Mirat Mina okay. Yang punya kopi pahit, Mirat Mina tuh. Mimi Epi. Yang punya kacang goreng, goreng kacang. Mama Aldin.
0: Yeah.
1: Iya, Mama Indah Sundari. Mama Billy, Mama Rini. Mama Renet, Mama Ujang. Mama Rati. Oh Salim. Udah masuk Salim ya, Pak Salim.
0: Oh, tadi mencoba untuk nelfon.
1: Rakim udah pada masuk belum? Mau nyoba dia. Rakim udah masuk gitu.
0: Udah.
1: Udah ya. Nama Wanta yang wajah rata. Kata Isha. Sondol. Sang unyu-unyu. Satu lagi Omega.
0: Oke.
1: Kata Soleha. Pak Ganden belum masuk Pak Ganden.
0: Belum nyoba Pak lagi Ganden tuh.
1: Yang, iya, kalau ngomong. Iya. Oke, mesti mau main aja.
0: Oke, kanggo sekabehane ya. Spesial. Asik, matur suwun. Oke.
1: Oke, ditunggu lagunya. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke ya, satu lagi dia penelpon dibuka. Nanti kita putarkan lagu ya yang sudah di request. Aneka Rumah ID, selamat siang. Halo di ujung telepon sana, anak sapaku Arani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini suara Putri Ayu kedengar lagi deh. Tolong dong radionya, volumenya kegedean ya.
1: Kegedean lah.
0: Iya. Nah, coba cek.
1: Cek, halo.
0: Masih kegedean nih. Ciliki volumenya ada nyiliki radione ya. Ukurannya wis gitu.
1: Halo.
0: Ventura.
1: Ventura ning kene iki radione wong Indramayu Barat.
0: Iya dong. Asik. Kang Eges, gimana kabarnya Kang Eges? Kepripun? Nah, suara masih kegedean ya.
1: Waduh, mah ciliki maning.
0: Ciliki maning lah volumene. Iya.
1: Tes.
0: Ngobrolnya lewat handphone aja ya.
1: Iya. Jadi udah enggak ya ini.
0: Coba cek. Masih ya, cek. Tuh ya. Masih sih. Oke, sehat ya. Kang Eges.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah lancar rezekinya ya.
1: Amin.
0: Ya mudah-mudahan doa-doa nih untuk semuanya rekan prima Wong Reang.
1: Iya.
0: Oke, Kang Eges.
1: Mau request
0: apa tuh?
1: Lagunya kebayang,
0: kebayang, kebayang karo siapa sih?
1: Ya, namanya memori ya.
0: Wih, mak. Aduh, kalau udah ngomongin memori ya.
1: Iya. Mengingatkan masa lalu.
0: Memang sih. Lagu-lagu Tarling tuh biasanya sesuai dengan apa yang terjadi. Begitu pula nih kebayang ya. Memorinya Kang Eges nih di lagu kebayang.
1: Iya, betul.
0: Aduh.
1: Mau salam-salam nih.
0: Mangga atuh buat siapa?
1: Iya, salamnya buat Abang Rasti.
0: Abang.
1: Iya, Abang.
0: Nang, dipanggilnya Abang nih, Abang Rasti.
1: Iya. Juga buat Abah Kanden, Abah Uyu, Mas Ria, Mas Darmo, Oh Mas Dasmo, sekali salah.
0: Iya tulisannya. Ditip X di
1: sini.
0: Iya.
1: Terus Kang Wanta, Mas Halim. Nah, Ibu Rini yang dari Subang itu ya, yang baru salam kenal.
0: Oke.
1: Ya, buat Mama Rati, Mama Dini. Buat siapa lagi ya? Ibu Sukina yang di Mekarjati.
0: Nah, itu
1: Mama
0: dia.
1: Mega. Mama Rati. Dan juga buat siapa lagi? Iya, Mas Halim sudah.
0: Mas Halim.
1: Iya. Mas Sakur yang di Cipedang Bunder tuh. Sama Mas Ibengnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dan juga buat apa lagi, Mas?
0: Takon.
1: Iya, Mama Sondol. Iya. Dengan ucapan
0: ucapannya Kang Eges.
1: Iya, spesialnya buat yang sedang siaran ya.
0: Iya sih. Putri Ayu ya, sing paling ayu ya.
1: Iya ya. Iya. Ada peribahasanya nih.
0: Apa tuh? Boleh dong.
1: Kota Mangga, Indramayu, Kota Mangga.
0: Cakep.
1: Mbak Putri Ayu, semoga selalu bahagia.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Dan ya buat dan prima semuanya juga. Dimanapun dia berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, matur suwun Gi, Kang Eges. Sampun gabungan ning Fansura, fans ketemu di udara. Ning diku, ning Radio Prima FM pastine ya. Oke, sapa dulu nih yang ada di TikTok Prima FM, Prima 958 FM Indramayu. Salam kenal semuanya, Mbak. Aku ada mantu nih di Eretan, boleh dong mampir ya? Boleh mampir enggak, Mbak cantik? Boleh dong. Pintu gerbang Radio Prima terbuka nih ya. Kak Emi sahab ya, mangga ya. Kalau ingin silaturahmi ke Radio Prima FM. Ibu Tuti, Fansura ning kene kini Radio Prima. Ya, oke ya. Terima kasih. Yuk, Teh Soleha juga. Assalamualaikum Mbak Putri, apa kabar? Waalaikumsalam. Aneka Rumah ID juga. Mbak Putri Ayu, piye kabare? Alhamdulillah sehat ya. Tik tik tik ya, selamat siang juga yang sedang menikmati jangan asem ya. Awan-awanku, enaknya mangan apa ya? Ana sing jangan asem kah awan-awan? Sing ana ning Kebumen. Sugeng siang, selamat siang di Kebumen. Ana Prianto ning Kebumen. Bunda Emma, ayo bun, mangan jangan asem bun, pirang mangkok ya.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
1: Get, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Cap?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
2: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
4: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira.
6: Gembira.
5: Kabar
6: gembira.
5: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Apa sih nih ya? Kebayang-bayang terus ning mata Jerene mah ya Kang Eges. Selalu kebayang ning mata. Hei, punya cerita tersendiri lagu nih. Apa sih nih ya? Lagu-lagu Tarling Indramayu Cirebonan pasti nih punya kisah tersendiri nih bagi rekan Prima Bang Reyang ya kan. Ya Allah, tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya Wong Reyang. Rekan Prima, wis jam piraku, jam telu kurang ya. Saatnya Putri Ayu pamit di acara Fansura Fans ketemu di udara ning kene iki ning Radio Prima FM, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Tapi aja mendi-mendi jangan kemana-mana rekan Prima, karena Putri lanjut ya di berdendang karaoke di udara. Ning kene iki. Berdendang karaoke di udara bukan ning kene ya. Di Gebo yuk. Iya, pokoknya nanti langsung di Gebo ya rekan Prima, pastinya dong. Oke, okay, terima kasih semuanya. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya, yaitu berdendang karaoke. Tapi sebelumnya ya, anak asine banyu mataku. Anak sing nangis ora sih? Asin ora banyu matane ya. Nanti lagu dari Ocol. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, jumpa lagi ya dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran di Radio Prima 95,8 FM Indramayu Barat, radio nomor 1 pastinya ya. Suara lokal bercerita mencari inspirasi. Ayo lanjut lagi ya, masih bersama Putri Ayu nih di hari Kamis yang manis ya. Di sore Kamis yang manis di 24 September 2026, acara berdendang karaoke di udara, yuk di Gebo yuk. Yuk di 085321899582. Langsung baik yuk. Karena Putri Ayu temani karaoke rekan Prima Wong Reyang sampai sekira pukul 16 sore atau 4 sore ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Udah masuk Roger, Roger. Ganti, ganti, ganti.
1: Orang daun hiris teteh.
0: Daun hiris teteh.
1: Orang daun hiris.
0: Aduh, Putri Ayu ngapain ya?
1: Bikin tuntun kanggo Mama Odang sayang.
0: Oh iya, Mama Odang. Nih, nih Mama Odang ada anaknya Mama Odang nih katanya. Assalamualaikum, ini anaknya Mama Uum atau Mama Odang hadir. Ada Kak A'a Dodoy, Dodoy. Hmm. Tuh, ya hadir ya Mama Odang ya. Soalnya ini Taisa mau spesial Mama, Mama Odang juga. Oh. Oke, okay, daun hiris ya.
1: Ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Asik.

0: Dengarkan nih suara dari Teh Islah yang begitu meredu pastinya ya.
1: Oh ya. Tapi saya mau minum dulu.
0: Oh minum. Mbak, mau enggak atuh? Iya, mau enggak? Ayo ah dileet ya. Abdi mah tiasa nyaris bahasa Sunda, Tete.
1: Lagunya lagu Sunda, tapi iya. Bahasa Indonesia baik.
0: Ayo udah siap.

0: Amin. Daun hiris.
1: Sakit dulu kasih hatur daun hiris. Kanggo.
0: Kanggo.
1: Wong sakabehane bae. Kanggo wong reang ya.
0: Iya, kangge wong reang.
1: Di mana saja berada. Mugi katampi kalayan kabingahan.
0: Amin.
1: Lumayan seberang kalayan.
0: Amin.
1: Lepas kata pemandu. Lumayan satu lumayan tete. Lepas kata pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Niki, Taisa ya. Matur suwun Taisa. Haduh, haduh, haduh. Down here wis tepang doi sarang Taisa. Aduh, kalau dengerin daun iris tuh serasa sedang di puncak mana ya, di kebun teh ya, apa sedang di tempat hajatan. Oke, selanjutnya yuk kita karaoke. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Aloha.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Digeboyu.
0: Asik. Geboy maning nang Rastim.
1: Pada narik tete.
0: Eh, apa tuh?
1: Digeboy.
0: Digeboy.
1: Ya, aja supaya tete putri aja ngantuk.
0: Daun iris ya.
1: Berduet.
0: Eh, berduet apa kita?
1: Apa maning kali ya? Terulang kembali kayaknya.
0: Apa maning?
1: Oh, ada rumah tangga.
0: Ah, ada rumah tangga.
1: Rumah tangga.
0: Oh iya, panas-panas main adem ya nang ya.
1: Adem-adem.
0: Ora lintang raina ta?
1: Ora.
0: Ora.
1: Iya. Ame kanggo mau tete Isa.
0: Iya. Oke. Siap.
1: Milik kenong, sing dua.
0: Sing dua apa?
1: Sawo.
0: Ih, sawo. Ih, wis pada panen pelem ya nang ya?
1: Oh iya. Le, kau lihat ada kandek le.
0: Uli pirang kandek, li kenong.
1: Uli rong kandek.
0: Wih, pasti bentar lagi sekandeknya ini ya, mampir ya kesini.
1: Oh iya, itu beli kerong beli le, kerong beli. Orang lihat guyonan
0: tuh. Eh, guyonan biasa.
1: Iya, yang prima, yang nang rasim.
0: Nah, iya, sekandek ya.
1: Mereka nggak Mama Aldin mau beli.
0: Siap, oke.
1: Nggak.
0: Ganggu.
1: Cuman ya. Nggak teh upet. Sama Mega.
0: Iya.
1: Kang Salim.
0: Asik. Yuh, digeboyu. Asik. Asik.

0: ternyata ya kuncinya ademe rumah tanggaku ya mengkonon ya. Saling mengerti, saling pengertian,
1: saling percaya, saling setia,
0: Jerene mah ya.
1: Peribahasa teh.
0: Apa peribahasa nih Narasti?
1: Manuk darah di bahasa.
0: Cakep.
1: Godong maribang ning pinggir dalam.
0: Asik.
1: Gara-gara nak seru ngopi. Akhirnya nembangnya di karuan.
0: Kurang kopi. Tapi
1: yang penting mah hiburan.
0: Yang penting hiburan yuk akhirnya. Sami-sami Narasti. Waalaikumsalam. Pokoknya mah ya hiburan-hiburan di mana lagi. Nemenin rekan Prima semuanya ya. Nyanding radio nek ya, hiburannya ning radio Prima 958 FM. Pasti nih ya, radio nomor 1 ning Indramayu Barat ya kan. Aduh. Iya enggak Mama Titan ya. Cerene asik ya, di Gboy. Ya sih nggak mau nyawer, ada yang mau sawer nih Mama Dewa Jerene. Mama Dewa ya, di mana nih Mama Dewa? Terus ada yang baru gabung juga ya di TikTok, boleh langsung nanti ikutan berdendang karaoke yuk. Mimi Kaji mana nih Mimi Kaji Supriyatin? Pokoknya nanti Putri Ayu tunggu di 0853 2189 9582. Selain kudu nginum ya, biar nanti karaoke-nya lancar. Pasti di musim-musim sekarang kemarau panjang panas juga perlu nih ya, namanya multivitamin, yaitu Nea Ultra Cup Gold. Ini kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja rekan Prima. Yaitu ada Nea Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, toko obat dan juga modern market. Toko online-nya juga ada. Nea Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Hayu satu lagi ya. Yang mau karaoke, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Berdendang karaoke.
2: Di Geboyu.
0: Mister Bono pengen karaoke apa nih Mister?
2: Lagunya ini aja. Rujuk.
0: Rujuk.
2: Iya.
0: Aduh, Mister Bono pengen rujuk ini mah ya. Berdangdut dong. Ayo kita berdangdut.
2: Iya. Sama Mbak Putri duet.
0: Iya. Ini duet.
2: Duet rujuk. Irama-irama.
0: Wow.
2: Iya.
0: Wah, ini harus panggilin artis yang lain ini.
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Soalnya apa Putri Ayu belum belajar ini ya. Berdangdut ria.
2: Jadi di mana semul?
0: Karaoke dangdut rujuk. Oke ya. Ini nih. Radionya volumenya sepertinya kenceng banget tuh Mister Bono.
2: Iya, pada kecil ini radionya. Apanya ini?
0: Kita panggilkan artis. Dari mana nih ya artisnya ya?
2: Artis Safari.
0: Oke, you di Geboyu.
2: Oke.
0: Asik.

0: Luar biasa ya, mantul ya suaranya ya. Aduh, artisnya.
1: Cakep kali ya.
0: Cakep bener ya.
1: Iya ya.
0: Oke, Mr. Bono. Iya, siap.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, yang lainnya. No bintang unyu-unyu yang ada di Cirebon. Tahan dulu nih. Karena baru berduet ya, Mr. Bononya. Oke, dan jangan kemana-mana dengan Prima semuanya, masih di Berdendang Karaoke di Udaran di Kebo You di Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kat, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kat?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
8: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
9: Kabar gembira.
10: Gembira.
9: Kabar
10: gembira.
9: Gembira.
11: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Wijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Wijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Wijaya Electronics, rajanya kredit.

0: Hayo, hayo, hayo, lanjut lagi yuk. Berdendang karaoke di udara di Geboy yuk. Barengan Putri Ayu di sini. Ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, di sini ada Papa Angga.
0: Ada Papa Angga pastinya ya. Pastinya. Bareng Bunda Rita di sampingnya.
1: Yang selalu di samping.
0: Yang selalu di samping menemani Papa Angga pastinya. Senyum-senyum, Bun.
1: Senyum terus.
0: Iya. Oke, sehat selalu ya. Ayo Papa Angga, ingin berkaraoke apa nih sore hari ini, Papa?
1: Ingin duet juga enggak, Ibu Bono? Iri akunya.
0: Aduh.
1: Ibu Sukina penyanyi dari mana?
0: Iya nih, nah ini ada nih yang sudah miss call Ibu Sukina. Ibu Sukina, Papa Angga pengen duet, Ibu.
1: Bisa enggak Ibu Sukina suruh masuk duet?
0: Iya, Ibu Sukina menduet nih bareng Papa Angga ya.
1: Coba duet ini, Bu.
0: Apa tuh?
1: Cincin kawin.
0: Cincin kawin. Itu duet Papa.
1: Duet.
0: Oke.
1: Cariin aja tanya dari mana.
0: Iya nih, dijemput dulu ya.
1: Sang Rasim suruh nyemput.
0: Nang, jemput tenang. Iya. Aduh. Pokoknya mah ya, artisnya di
1: lagunya spesial nih buat Ibu Sukina. Minangkan wong tua kula dewek. Jangan santen mawon. Mugi mawon kelawan rezeki mawon. Sampun?
0: Iya ini. Sedang ngubungin dulu artisnya.
1: Oh, belum. Selaratinnya tuh.
0: Iya.
1: Nang, jemput.
0: Jemput dulu nih. Ayo siap di Geboyu artisnya nih. Jauh.
1: Udah hadir.
0: Hadir nih artisnya ya. Asik.

0: Halo,
1: kecil banget.
0: Iya.
1: Kecil banget.
0: Apanya, Bu? Papa?
1: Suaranya kecil banget vokalnya.
0: Oh, vokal papa enggak?
1: Iya.
0: Oh, tapi di sini udah full ya?
1: Full ini full juga.
0: Iya, musiknya full. Di sini
1: HP-nya
0: full juga.
1: Kayaknya,
0: HP-nya apanya apa ya? Oke. Iya,
1: ini lagunya lagu kepaksa ya. Kepaksa ini penyanyinya manggilnya.
0: Manggilnya jauh, Papa. Dijemput dulu pakai tronton.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Iya.
1: Sebesar aja buat nyali tugas saja.
0: Mm-hmm.
1: Oke, ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, Papa Angga ya. Oke, rekan Prima semuanya. Ya, masih di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Oh iya, hari ini di 24 September 2026 ya. Hari Tani Nasional ya, rekan Prima semuanya. Aduh, pastinya nih kita sedang menantikan ya untuk sore hari ini ya rekan Prima. Nanti ada Sahil ya. Yang akan live report nih. Oke.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, jadi bisa kita tahu ya, Mbak Putri, bahwa di hari ini tuh di tanggal 24 September 2026 itu memperingati Hari Tani Nasional. Yang dimana ini tuh merupakan momentum untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani yang sudah menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Dan yang akan saya wawancarai hari ini adalah seorang petani di Kabupaten Batang. Halo, assalamualaikum.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam. Bapak boleh perkenalkan dahulu nih Pak kepada rekan Prima nih yang ada di rumah, bisa diperkenalkan nama dan juga alamat ya Pak.
3: Ya, saya Handoko Wibowo. Latar belakang saya hukum. Saya tinggal di Omah Tani Batang, Jawa Tengah.
4: Oke.
3: Ya.
4: Pak Handoko, ini Bapak berarti tinggal di Omah Tani berarti Pak?
3: Iya.
4: Kalau bisa dikasih tahu kepada rekan Prima semuanya, Omah Tani itu seperti apa Pak Handoko?
3: Omah Tani salah satu LSM lah, NGO gitu. Kita diriin tahun 1998 pada saat Pak Harto jatuh, lalu kemudian kita mendirikan LSM atau NGO itu untuk mendampingi petani konflik, hanya konflik. Jadi kayak berebut tanah gitu, Bang.
4: Oke, berarti udah ya mostly 27-28 tahun ya berarti ya Pak di Omah Tani ini ya.
3: Betul, ya, ya.
4: Oke, kan?
3: Dari ini. Di masalah pertanahan bukan hanya tanam menanam Pak,
4: okay.
3: Bang, tetapi juga bagaimana menanamnya kalau orangnya tidak punya tanah lah, semacam itulah. Jadi kami dampingi pada saat petani berebut tanah gitu.
4: Oh,
3: ya dengan okay. Kerjaan ini sangat berat. Kayaknya LSM yang paling berat yang melakukan dampingan pada petani itu LSM yang berebut tanah karena penuh konflik. Kita lawan oligarki, kadang mereka bayar preman, kadang bayar aparat gitulah. Nah, dengan cara-cara tertentu tanpa harus amuk massa, tanpa harus rusuh-rusuh kita bisa. Kira-kira 4 kali lah saya dapat redis dari pemerintah pembagian tanah gratis untuk petani dampingan kita. Kira-kira 350 hektar selama 27 tahun ini dan tidak bayar satu perak pun tuh.
4: Oh. Masya Allah, ya. Berarti ini bisa dibilang pada hari ini tuh sejahtera sekali ya Pak, petani yang ada di Kabupaten Batang ini ya Pak, khususnya di LSM Omah Tani.
3: Nah, kan tidak semua petani Batang kami dampingi, karena kan masalahnya macam-macam ya. Nah, kita dampingi khusus untuk yang konflik tanah. Jadi gini, perkebunan sisa Belanda itu biasanya luas-luas di Batang. Lalu Belandanya dinasionalisasi pulang Eropa, lalu didodokilah oleh para oligarki lah. Juga ada yang sebagian milik PTPN, sebagian milik perhutani, sebagian juga milik tentara gitu. Nah, tanah-tanah itu tidak digarap dengan baik. Itu berlangsung sangat lama. Kira-kira sebelum kita berdiri tahun 98, 20 tahun sebelumnya sudah ada pemerasan-pemerasan pada para penggarap. Salah satu contoh PT Tratak 100 hektar yang baru tempo hari paling akhir kita dapatkan itu adalah sebuah PT telantar, kantornya tidak ada, nggak bayar pajak, tidak ada pegawainya, didiamin aja. Kita masuk, itulah nggak perlu dampingan dong. Karena begitu petani masuk menggarap lahan itu menjadi lahan subur, nah, mereka lapor ke polisi, mereka minta bantuan preman bayaran untuk ngusir-ngusir kita.
4: Wow.
3: Itu tugas saya itu mas. Jadi waduh, darah deh kerjaan
4: ini ya. Oke, berarti emang, aduh ini petani ini tuh udah menjadi, bisa dibilang kan, ku bilang ya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Udahlah baru diperhatikan dan diusik-usik. Tapi pada hari ini Pak, sampai saat ini, bagaimana mungkin situasi para petani yang ada di sana Pak? Apakah sudah mengalami kesejahteraan di saat-saat order baru ini Pak?
3: Jadi gini, ini negara agraris yang abal-abal ya. Artinya imajiner.
4: Oke.
3: Katanya agraris, tapi pembangunan kepada sektor petani sangat kurang banget. Perhatiannya kurang. Misalnya tanah-tanah yang pernah dibagi tahun 2000, pertama itu 2002, itu kita mendapat tanah 50 hektaran lah untuk petani miskin 800 kakak itu bentuk perumahan, tapi nggak ada akses mas, jalan nggak ada, kita buat sendiri jalannya, jembatan nggak ada, kita buat sendiri jembatannya. Lah yang seperti itulah yang menurut saya negara abai dalam pada petaninya, karena itu negara agraris yang hanya imajiner lah, bohong-bohongan gitu loh. Kalau betul meningkatkan derajat martabat petani, tolong bukan hanya aset, juga akses dong. Harga tani dinaikkan gitu loh. Kalau sehingga kita mendapat tanah menjadi repot mas, bang. Artinya gini, petani kan milik satu-satunya sertifikat pemberian pemerintah yang gratis itu dari Redis. Nah kalau ada kecelakaan sertifikatnya untuk bahan pegangan dijual, mau kawin lagi atau mau anaknya ngawinin anak harus dijual lagi gitu loh tanahnya. Jadi sertifikat itu menjadi satu-satunya harta milik dia. Sebetulnya oke lah sertifikat itu satu-satunya, ditambah akses jalan yang baik, terus kemudian harga yang meningkat, tentunya nggak ada yang jual. Tempohnya ada riset dari kayak Universitas BPN gitu ya, mari profesor lah, dia ngomong aduh Pandoko kok dijual ya, berarti Anda perjuangannya kan ya sia-sia, tanahnya dijual pada orang kaya lah katanya. Terus saya ngomong Maaf ya Profesor, Anda tidak pernah ke lahan, tidak ngerti kesulitan orang tani. Orang tani begitu mendapatkan tanah, apakah sudah merdeka? Belum, Pak Bang. Artinya kan harus diikuti oleh kemakmuran-kemakmuran di bidang lain. Ini kan enggak dapat tanah ada. Itu pun perjuangan dapat tanah 20 tahunan. Oh, tinggalah penjabut tanah terlantar. Kan ada aturannya penjabutan itu. Tinggal jabut aja sampai 20 tahun. Jadi orang BPN itu seringkali membuat tuli dan membuat brutal lah. Ada situasi pertanian di bawah. Jadi enggak, laporan-laporan tentang tanah terlantar harus kami melalui demo. Lalu tanah yang sudah digarap subur diusir oleh oligarki. Akhirnya kami ributnya dengan polisi dong. Itu kan limbah. Bukan polisinya salah, enggak salah, penegakan hukum kan, gitu loh. Nah, hukum yang seperti apa? Menurut saya harus adil dong. Tanah terlantar untuk rumah babi hutan kita jadikan sawah yang subur, kita tanami macam-macam, loh kita diusir kok malah kita yang mau dipenjara. Bagaimana? Harusnya yang mentelantarkan tanah loh, kan ini tanah negara. Kalau gak guna usaha kan sewa 25 tahun lah. Itu saya pernah lidiki bang, bang.
4: Oke.
3: Okay. Yang 100 hektar 250 hektar itu biaya untuk pajaknya, namanya uang pemasukan, itu hanya Rp450.000 dibayarkan tiap 25 tahun. Bayangin. Nah, dia mencari kenaikan harga. Jadi dengan terlantar, tanah kan mesti naik, mau terlantar mau tidak ya.
4: Nah, harga tetap naik gitu ya.
3: Tujuan mereka ya, tujuan mereka. Rapat jalur WPA menyatakan tanah untuk fungsi sosial loh, bukan untuk fungsi investasi. Itu ya, Bang. Itu ya.
4: Oke, Pak, misalkan bila diceritakan dari tadi itu sangat apa ya? Menguras ini ya, mengikis hati gitu. Apakah dari Omah Tani sendiri itu sudah apa ya, bisa dibilang berkomunikasi dengan kementerian terkait, Kementerian Pertanian ya, Bapak Amran, mengenai hal tersebut, seperti halnya yang dilakukan oleh Serikat Tani Indramayu yang saat ini tuh mereka pada demo, Pak, bisa dibilang demo ke Kementerian Pertanian dan bertemu dengan Pak Amran, dan akhirnya janji-janji yang memang belum ditepatkan oleh Pak Amran pada hari ini tuh ditepatkan di Kabupaten Indramayu. Apakah dari Omah Tani juga melakukan hal serupa, Pak?
3: Setelah kami sendiri memang ada demo-demo lah gitu ya. Paling akhir sebetulnya tahun 2002 atau 2003 sampai 200 truk petani ke BPN Kanwil Semarang. Nah, pada saat itu lalu mereka bisa berkomunikasi. Jadi kita bukan ke Departemen Pertanian tapi ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Itu yang membawai tanah-tanah terlantar itu yang harus ditabut oleh beliau. Nah, setelah hubungan kami baik sampai hari ini kita tidak pernah demo, karena kita cukup telepon, ngirim surat, dialog-dialog lah gitu. Nah, ini saya berusaha merubah pola-pola perjuangan teman-teman di Omah Tani sebagai anti kekerasan gitu ya bang. Kita sudah cukup lah bangsa ini kalau mau ngamuk-ngamuk, mau keras-keras, satu jam dikumpulin 10 truk tuh banyaknya. Kita enggak. Makanya hari ini kami selamatan ya 2000 orang lah ke kabupaten, buka dialog dengan bupati kita baru, buka dialog dengan bupati, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan semua pihak lah untuk ikut bantu kita dalam penyelesaian tanah. Ada dialog lah, mari enggak apa-apa, kayak kita jualan kambing loh bang. Anda minta misalnya 5 juta, saya nawar 3 juta. Sampai turunkan, yaudah 4,5 lah, 5 juta Mas Andoko, oke lah aku naikkan tidak 3 juta tapi 3,5. Nanti kan ketemu tengahnya dulu.
4: Oh,
3: nah, ini yang maaf ya. Maaf, banyak kurang dilakukan oleh banyak orang karena aparatnya sering berversi sebelum melakukan dialog itu. Dialog kan harus setara ya. Harus setara itulah.
4: Iya. Agar
3: rumah tani ya. Ini menyambut undang-undang reforma agraria, kami bersiap diri untuk menambah dialog-dialog dengan banyak para pihak gitu. Baru kalau dialog tidak bisa, main takak, main neken, tidak imbang, baru gelah kita demo. Itu Bang.
4: Oke, okay, Pak.
3: Di demo ya. Monggo.
4: Ayo teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak, mengenai harapan nih Bapak sebagai bisa dibilang perwakilan para petani gitu ya yang ada di Indonesia. Seperti apa harapan Bapak kepada pemerintah nih dalam mendukung kesejahteraan para petani? Karena memang para petani sendiri tuh menjaga garda terdepan dalam ketahanan pangan sendiri, Pak. Mungkin bisa disampaikan di sini dan bisa didengar kepada didengarkan oleh pemerintah pusat, Pak.
3: Cukup pemerintah bersikap adil gitu ya, tidak pro oligarki atau apa macam-macamnya lah. Karena pertanian itu kan salah satu lubang jarum lolosnya kita dari masalah depresi ya yang melanda dunia. Itu pertanian. Tapi yang terjadi sekarang, mau undang-undang reforma agraria, mau apa undang-undang apa, itu isinya keberpihakan pemerintah kepada oligarki. Misalnya oligarki ingin mendirikan pabrik, usur tanah kita yang lagi konflik, nggak mau tahu tuh, pokoknya pabrik berdiri titik. Lah kita petani saya gimana? Yang duduki lahan sudah 20 tahun, gimana? Kan kayak dianggap kayak ayam gitu, diusir-usir, nggak ada ganti rugi, nggak ada dialog, pokoknya tahu-tahu pondasi pabriknya ada. Itu kan tidak adil ya, anu Bang, menurut saya ya. Jadi artinya gini, ada sikap ketegasan di tengah kesulitan bangsa ini untuk keluar dari depresi ya. Depresi uang kan ini luar biasa sekali Mas. Nah, di sektor tani, di kami nggak ada. Ada resesi, ada apa, nggak ada. Kita mamur-mamur saja gitu. Jadi sebetulnya pertanian itu salah satu bagian daripada program penting pemerintah. Lepas dari suka tidak suka zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, perhatiannya sangat luar biasa loh kepada petani dalam hal tanam menanam. Sekarang enggak. Sekarang ini pegawai-pegawai pertanian itu hanya buat laporan. Enggak pernah tuh ini.
4: Enggak pernah datang langsung ke lapangan ya berarti, Pak?
3: Enggak ada. Gimana ngadepi perang yang kayak gini, bagaimana ngadepi kemarau panjang seperti ini, bagaimana menghadapi bibit-bibit yang anulah buatan atau apa, enggak pernah diberitahu apa-apa. Jadi kita jalan sendiri, apa sendiri pada tanah tidak punya. Nah disitulah saya mendampingi petani yang tanpa tanah. Anggota matani harus miskin, kaya satu rek. Misalnya dapat mantu dari luar negeri, orang kaya lah. Satu rek, anu Bang, dah gak usah jadi anggota matani. Karena pendampingan ini kan gak pakai biaya apapun. Kita nolong orang miskin, itu ya.
4: Oke, siap Pak Handoko. Terima kasih banyak atas waktunya dalam wawancara di Hari Tani Nasional ini. Ya, kita memang mengharapkan ya di momen hari ini, yaitu Hari Tani Nasional, semoga sinergi antara petani, pemerintah dan juga masyarakat tuh terus terjalin untuk mewujudkan nih pertanian yang emang semakin maju, semakin mandiri dan juga semakin berkelanjutan, karena memang petani ini merupakan garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Handoko atas waktunya. Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak. Oke, Mbak Putri, ini merupakan Hari Tani Nasional, Mbak Putri. Jadi buat Wong Reang sekalian yang memang bekerja sebagai petani, kami ucapkan selamat Hari Tani Nasional. Semoga kedepannya para petani semakin sejahtera dan dapat perhatian khusus dari pemerintah Republik Indonesia di seluruh tempat yang ada di Indonesia. Dikembalikan ke Mbak Putri. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Oke, Sahil ya. Terima kasih nih. Oke, rekan prima semuanya, Wong Reang, kita sama-sama ya udah mendengarkan live report nih dari Sahil beserta Pak Handoko. Terima kasih ya untuk Pak Handoko. Dan lanjut lagi rekan prima semuanya. Waduh, tapi udah selesai nih untuk berkaraoke di udaranya ya. Pokoknya terima kasih semuanya rekan prima yang masih pantengin terusnya di Prima 95,8 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Putri Ayu pamit ya rekan prima di sore hari ini. Baik itu tadi di Pensura dan berdendang karaoke di udara, mohon maaf banget yang belum bisa gabung untuk karaoke di sore hari ini maupun di Pensura. Jumpa lagi dengan Putri esok pagi di Jumat pagi. Oh iya rekan rekan prima, jangan lupa besok agenda senam sehat bersama rekan prima semuanya di halaman parkir Radio Prima FM Jumat di 25 September.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Iki yo, priwe kabare ya.
1: Priben kabare wong reang.
0: Priwe kabare wong reang kabeh. Hmm,
1: hari ini first time ya. Hmm. Terbaru.
0: Terbaru.
1: New and what?
0: Apa tuh?
1: Ini kita kedatangan ikon yang emang biasa ada di apa ya, acara-acara.
0: Oh iya benar banget. Hmm, kan? Pasti buat orang Indramayu ya.
1: Buat orang yang pasti tahu.
0: Oh benar, Indramayu ya. Mungkin kalau Subang ada beberapa yang masih pakai budaya itu, ya kan. Nah, ini orang Indramayu pasti tahu. Siapa sih yang enggak tahu kalau di pernikahan itu pasti ada orang di depan pengantin. Ya benar enggak sih?
1: Betul.
0: Iya,
1: di depan
0: kan?
1: Pengantinnya atau di depan cowoknya, biasanya cowok sama cowok sama cewek sih. Perawakannya tua, ya, tua, bongkok, pakai tongkat.
0: Pakai tongkat yang pasti, pakai tongkat, kadang pakai peci, kadang enggak ya.
1: Nah, kadang pakai yang ini loh, kayak orang Deddy Mulyadi tuh.
0: Oh iya, udeng. Pakai udeng tuh.
1: Ada tahu foto apa? Yang pakai udeng.
0: Ini ya, si itu ya.
1: Wah. Siapa tuh? Pokoknya ada deh pokoknya.
0: Ada deh pokoknya.
1: Dan nanti kita bakal kedatangan ya, rekan-rekan udah pada tahu lah kita nge-spill siapa dan yang hadir di sini juga siapa.
0: Betul banget. Jadi buat rekan Prima yang udah kebayang-bayang nih. Oh, iya ya. Kalau orang nikahan di Indramayu tuh pasti ada itu. Nah, kita di MP3 start from today ya, sampai besok. Sampai Kamis berikutnya lagi selama 3 bulan deh.
1: Iya, selama ya maksudnya 3 bulan ya. Berarti sekarang hari apa sih?
0: Sekarang hari Kamis.
1: Hari ini ya? Pekan ke-4 ya?
0: Bukan, baru pekan kedua.
1: Pekan kedua, pekan ketiga nih.
0: Baru pekan kedua.
1: 2, 3, 4.
0: Serius?
1: Mas, 4 ya?
0: Tapi
1: ya, pekan ke-4.
0: Pekan ke-4 buat dia.
1: Enggak, pekan kemarin buat kita.
0: Oh, buat kita.
1: September. Jadi dia nih ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali.
0: 8 kali pertemuan ya. 8 kali pertemuan udah kayak kuliah nih, 8 kali pertanian. Oke, buat rekan Prima yang penasaran nanti di Isti Sahil khususnya di MP3 hari Kamis ini ada cerita apa sama si sosok bukan sosok lah.
1: Karakter siapa? So buat Wong Reang jangan kemana-mana dan pantengin streaming kita di primafmindramayu.com dan juga nanti bakal ada live TikTok khusus from today ya. Hari ini ada sesuatu.
0: Ada sesuatu. Tahu banget nih Sahil, lagu pertama yang bakalan diputer di MP3 pertama ada lagu Syahrini, tapi yang kali ini seperti itu.

0: Oh, kalau di istri tambah cantik nih ya rekan prima semuanya, jangan heran, jangan ini takutnya tiba-tiba ih di istri kok berubah, maksudnya di live TikTok kayak gini terus pas ketemu aslinya makin cantik gitu.
1: Waduh, aduh. Hai. Itu kayaknya langsung terpesona itu ya.
0: Wah, bukan terpesona lagi. Itu manajer Kopdes udah langsung nyanyi. Terpesona.
1: Aku terpesona.
0: Eh, kita balik lagi ya, tadi kan sempat di-spill nih di awal-awal kalau kita di hari Kamis, setiap hari Kamis ya?
1: Setiap hari Kamis. Nggak mau nambah Kamis. Nih, nggak mau nambah nih. Hari Kamis aja nih,
0: hah? Hari Kamis aja.
1: Hah? Oh, nanti.
0: Eh, udah ke-spill nih
1: udah
0: suaranya.
1: Udah ke-spill, suaranya jenuh ya.
0: Itu, mungkin kita sending dikit-dikit. Jadi, sebenarnya karakter itu tuh bukan pakai peci tapi lebih pakai udeng.
1: Udeng, ya kan? Betul.
0: Udengnya udeng. Bukan yang warna putih kayak KDM, tapi
1: batik ya.
0: Batik.
1: Terus hitam katanya ya.
0: Ada hitam, yang hitam.
1: Hitam polos atau hitam kayak ada bercorak khusus gitu?
2: Ada corak kayak batik.
1: Kayak batik juga.
0: Ada batik juga.
1: Tapi udeng tuh ini enggak sih kayak menggambarkan ayo udah kesepil yuk.
0: Wah, jangan. Ini sih malah kalian bercakap.
1: Maaf.
0: Apa namanya? Say hello
1: dulu ya dari suaranya dulu ya. Hello.
3: Halo.
1: Man, ini biasa, udah tua, lupa.
0: Kayak ini ya, bolot ya. Kalau bolot mah enggak bisa denger.
1: Bolot enggak bisa denger.
0: Kalau yang lupa siapa ya?
1: Enggak ada kayaknya deh. Emang ada ya?
0: Yang suka lupa, suka lupa. Oh enggak sih, enggak ada. Seringnya ya.
1: Suka lata. Bolot.
0: Enggak kurang gitu. Dengarnya. Coba kita dengar lagi kali ya suaranya kayak gimana nih.
3: Halo.
0: Tunggu. Kok ada suara itu? Siapa yang mau nikahan?
3: Siapa coba tebak yang mau nikahan?
1: Siapa? You ya?
0: This. Kalian ya?
1: Lah kok Ai sama aki-aki ini. Suara aki-aki ini
0: lah kan. Kayak rekan prima itu kalian pasti enggak asing kan sama suara yang kayak begitu. Kita ditemenin setiap hari Kamis bareng
1: Aki Lengser.
0: Aki, priwe kabare Aki?
3: Alhamdulillah sehat, waras, kadisti.
1: Aki.
0: Ngapa kita jadi sama Aki Nini?
1: Oh iya, kita juga Aki Nini. Gimana Aki? Kabarnya kan baik tadi ya. Aki udah lama Aki di sini Ki.
3: Alhamdulillah baru 2 minggu.
1: Baru 2 minggu
0: Akinya.
3: Iya.
0: Ya, Aki betah-betah ya di sini ya Aki ya.
3: Amin. Alhamdulillah betah.
0: Alhamdulillah betah, panjang umur juga ya Aki ya.
3: Amin.
0: Tapi Ki, dilihat-lihat ini enggak bawa tongkat ini Ki.
3: Iya, karena duduk.
0: Oh, karena duduk.

0: Aki Lengser itu dari budaya Sunda. Enggak cuma ada di Indramayu ya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Ada di mana aja Kadis?
0: Ada di mana aja ya? Coba kita lihat dulu, kita cari dulu deh.
1: Budayanya,
0: budaya Aki Lengser. Tapi mungkin dari Aki Lengser sendiri.
1: Oh iya. Kan ini kita ada sumber ya?
0: Ada narasumbernya.
1: Nyari ya Aki. Aki coba Aki. Aki Lengsernya ada di mana aja nih Ki? Aki bunsin di mana aja nih? Membelah diri di mana aja?
2: Iya, terutama Aki Lengser itu dari budaya Sunda itu.
1: Maksudnya Sunda?
0: Oh Sunda.
1: Berarti
0: Sunda.
1: Di Banten itu bisa aja ya?
2: Iya bisa, karena itu sebagian kan Banten Sunda.
1: Oh Sunda.
0: Bandung juga ada Bandung.
1: Bandung.
2: Bandung apalagi tempatnya orang-orang Sunda.
0: Tapi kan di Indramayu masih banyak kan Aki Lengser gitu.
2: Masih sebagian.
0: Masih.
2: Iya.
0: Oh. Kalau Aki kan kakek. Nah, ya. Seharusnya ada pasangannya enggak sih, Ki?
2: Apa, ada sih.
1: Apa sebutannya? Apa?
2: Nini.
0: Nini. Ah, berarti Aki Lengser Nini Longsor.
2: Enggak sama aja disebutnya Nini Lengser.
0: Oh, Nini Lengser. Aduh.
1: Oke. Ini kayaknya nih Aki Lengser nih. Dan gimana? Aman Aki ya?
2: Alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi Ki, perjalanan kesini tadi udah makan kan Ki?
2: Alhamdulillah tadi makan.
0: Makan apa Ki?
2: Makan hati.
0: Kenapa Ki makan hati? Nininya ditinggal Nini apa gimana Ki?
2: Enggak, maksudnya makan ampela hati.
1: Ampela hati. Kayaknya di samping Prima.
0: Iya, samping Prima ada ampela hati ya. Aduh, so buat rekan Prima nih nanti mungkin dicerita horornya. Kita bakalan ngobrol bareng Aki Lengser kali ya.
1: Oke, biar seru ya.
0: Iya, soalnya kalau ada orang yang umurnya lebih dewasa tuh kayak pengalamannya banyak dari horornya, lucunya segala macam. Kayaknya sih ini lebih ke horor sih.
1: Horor banget. Aki-aki yang udah melewati fase-fase seperti itu ya. Apalagi Aki Lengser.
0: Aki Lengser Prima, bener banget.
2: Kebetulan saya juga dilahirkan bareng dinosaurus ya. Jadi umurnya sama.
0: Kan?
1: Kita tunggu ceritanya ya.
0: Iya, kita tunggu ceritanya.
1: Biar dia ini apa bertanggung jawab sama omongan.
0: Iya.
2: Boleh.
1: Nanti buat umur yang suka bahannya yang mau cerita-cerita horor, karena kita segmen horor pada malam Jumat hari ini ya.
0: Iya, benar banget.
1: Dan nanti juga rekan Prima misalkan cerita horornya dikirim melalui WhatsApp bakal dibacain sama Aki Lengser.
0: Betul banget. So buat rekan Prima jangan kemana-mana ya. MP3 nemenin kalian di 4 jam ke depan sampai jam 9 malam. Yang mungkin sore hari ini masih di jalan perjalanan pulang gitu, yang mau di requestin lagu boleh banget ya Sahil ya.
1: Betul banget. Kalian langsung request aja di 0853-2189-9582 atau gak di live TikTok di Prima 95.8 FM Indramayu.
0: Betul banget. Kalau tadi katanya Aki Lengser itu di jalan udah makan, katanya makan hati. Aduh, janganlah makan hati. Kita terlanjur cinta aja kayaknya udah sedikit makan hati dan jantung.
1: Aduh.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Kemalin, aku Dina Kamila dari Gantar. Mau request lagunya boleh? Judulnya tentang perayaan mati rasa yang dinyanyikan oleh Umay Syahab dan Natania Karin. Karena lagu ini tuh membuat aku sembuh dari yang namanya luka batin. Jadi sangat memotivasi banget untuk diriku. Mungkin dari kalian juga ada para pendengar. Dan aku juga mau titip salam buat teman-teman yang mendengarkan Radio Prima FM dan terutama untuk Kak Adisti. Salam manis. Jangan lupa di play ya, biar aku seneng banget dan kembali bisa sembuh lagi. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsule di online store.
5: Neo Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: 95,8 Brima FM. Rekan Brima di sini masih ada Disti dan juga Sahil bareng Aki Lengser juga. Aki. Oh begitu ya.
1: Aki motor apa kamu nih?
0: Iya, Aki motor jadinya. Aduh. Tapi nanti kita ngobrolnya sama Aki nanti aja kali ya, aja. Pas mulai segmen horornya gitu. Okay. Tapi kalau ngomongin barusan kan Disti play lagu Setia Band Stasiun Cinta kan. Pernah enggak sih? Pulang malam gitu pas masih di Jakarta,
1: di Tangerang.
0: Pulang malam naik KRL, terus di stasiun udah posisinya sepi banget kayak. Ya pernah enggak sih ada rasa vibes yang bikin merinding?
1: Jujur ya, Tangerang enggak ada KRL ya, cuman
0: bukannya ada
1: cuma sampai ini di Pasar Senen.
0: Enggak.
1: Oh, di Batu Ceper ya?
0: Batu Ceper ada.
1: Itu enggak ngelewatin jadi pokoknya tuh nih ya, air rumah itu di tengah-tengah. Jadi mau ke stasiun Pasar Lama hampir mau sejam. Ke yang paling deket tuh kalau enggak salah apa ya, tiga raksa Batu Ceper gitu. Ya antara dua itu ya.
0: Iya.
1: Yang arah ini kan line warna hijau kan?
0: Iya, benar.
1: Nah, itu sama 1 jam.
0: Oh.
1: Kalau ke yang line hijau, ay makin jauh ke line duri sama aja sih sebenarnya, makin jauh juga. Makanya ay lebih sering ke duri, makanya bilang jarang naik KRL. Tapi waktu itu ay PPL. Di salah satu stasiun radio di Jakarta. Itu ay kan home base-nya ay di Bekasi.
0: Iya.
1: Dan itu harus Jakarta dong.
0: Jakarta
1: bolak-balik. MRT,
0: iya,
1: ya kan, terus
0: PP,
1: aduh,
0: kan?
1: Apa sih namanya? Busway. Itu bener-bener. Jadi ay waktu itu ada sempat sampai di Bekasi itu malam banget. Kayak udahlah, kayak akhir lah. Cuman dia tuh posisinya tuh ya sepi rame lah. Bisa bilang rame, tapi enggak terlalu sepi.
0: Jam berapa dulu?
1: Jam kan kalau dari stasiun Bekasi itu setahu ay itu terakhir jam 11 apa jam 10 ya?
0: Jam 10 sih, ingat aja
1: jam 10. Nah, pokoknya ay itu nyampe stasiun itu tuh jam 10 kurang, pas jam 10 lewat antara itu. Nah, itu tuh pada pulang kerja segala macam disesukan kan. Cuman ay posisinya makan dulu, makan di depan stasiun. Kan tuh sengaja ay lamain sama teman ay ya, biar kayak ya udah mau nikmatin suasana Bekasi malam-malam
0: gitu,
1: aja.
0: Iya.
1: Nah, berhubung itu stasiun kayak udah sepi gitu kan. Tapi kayak hawanya beda-beda aja. Cuman karena di luar berisik, ya kan, klakson. Tapi di stasiunnya tuh hawanya tuh kayak sepi.
0: Udah mulai sepi.
1: Bukan
0: gitu
1: mulai
0: kan?
1: Sepi, tapi udah sepi. Udah sepi. Karena kan ya KRL terakhir ya. Gimana ya udah gitu. Tapi suasananya tuh apa ya, sepi banget. Dan kayak paham gak sih kayak ini
0: apa,
1: cerita stasiun Manggarai.
0: Oh iya, nah, kalau itu mah udah nggak asing lagi di cerita-cerita kita semua.
1: Iya, apalagi Pejuang Rupiah udah pasti tahu ya.
0: Iya, biasanya kan kalau stasiun itu identiknya dengan hiruk pikuk orang berangkat kerja pulang kerja kan.
1: Betul.
0: Nah kalau malam, apalagi di jam 10 ke atas tuh udah beda vibesnya, meskipun sama-sama orang pulang kerja ya kan. Karena di jam 10 ke atas itu orang udah mulai rasa capek, terus betul, juga udah mulai diem.
1: Kayak ya udah dia nggak merhatiin sekitar.
0: Bener.
1: Karena ya udah paling kalau pulang tuh ay nggak pernah tuh ya, meskipun dia berdua gitu pasangan atau nggak sama temennya bertiga gitu ya, dia nggak ngobrol ya, cuman diem. Terus kalau enggak sambil dengerin headset aja.
0: Iya, benar. Sambil dengerin headset atau enggak ada yang lagi sambil nonton juga, HP-nya miring tuh.
1: Iya, HP-nya miring, terus kalau scroll TikTok segala macem.
0: Iya, jadi udah enggak peduli kanan kiri, lebih pedulikan aduh, gue capek, terus dapat tempat duduk, alhamdulillah gitu.
1: Alhamdulillah. Selama PPL waktu itu ya, selama 1 bulan full ay nggak pernah duduk di kereta.
0: Seriusan
1: bener dah, ay nggak pernah duduk
0: berangkat
1: kereta.
0: Pagi pulang malam.
1: Iya, berangkat pagi tuh 6:30. Ya kan, padahal masuk jam 8, parah banget emang.
0: Ay
1: 6:30 dari Bekasi, terus itunya jam 8 masuknya, itu nggak pernah dapat tempat duduk di KRL. Dapatnya itu di busway.
0: Di busway, iya sih, karena busway kan agak jarang juga kan penumpangnya, kebanyakan KRL.
1: Makanya itu ay selama ya sebulan full tuh ay enggak jarang, nggak, kayak nggak pernah deh. Seringnya ingetnya duduknya duduk di busway doang.
0: Iya sih, nggak apa-apa, masih muda, masih, masih aman,
1: masih
0: kan?
1: Kuat,
0: masih kuat,
1: masih
0: kan?
1: Kuat,
0: masih kuat. Kelak. Tapi nih, buat rekan Berima semuanya gimana? Kalau kalian posisi habis keluar kota, mungkin kan kita ada di Indramayu ya, jadi nggak naik KRL, atau mungkin buat rekan Berima yang dengerin kita di streaming gitu ya, cerita-cerita boleh dong. Pas kalian pulang kerja, entah itu naik KRL, naik busway, ya pokoknya kalian berhenti di suatu halte, suatu tempat pemberhentian umum. Ya, transportasi umum. Ada enggak cerita-cerita horor atau rasa-rasa yang bikin kalian

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: tanya pengalaman horor pas lagi pulang kerja gitu, entah di jalan, entah di suatu tempat. Banyak banget sebenarnya kalau bisa diceritain satu-satu mah. Ketemu tuyul, ketemu kuntilanak, ketemu pocong. Aduh. Ketemu gedur.
1: Pokoknya banyak banget das. Sebenarnya kalau misalkan rame-rame gak apa-apa. Cuman kayak pernah gak sih kalian sebenarnya rame gitu ya, tapi kalian tuh berasa hawanya tuh sendiri.
0: Iya.
1: Kayak berasa kalian tuh dibawa ke dunia lain gitu.
0: Benar.
1: Jadi sekitar kalian rame, cuman kalian ngerasa sendiri kayak hampa.
0: Nah, itu bukan karena vibes-nya yang horor, tapi hati kalian aja yang kosong, belum ada pasangannya.
1: Aduh.
0: Ah, Aki Lengser udah ketawa-ketawa aja nih. Bener gak Aki Lengser?
2: Bener banget itu.
0: Aduh, bener banget.
1: Oh, si Aki udah tua juga.
0: Eh, tapi gitu-gitu Aki pengalaman cintanya udah banyak lagi. Aduh,
1: luar biasa ini.
2: Walaupun sudah tua, tapi jiwa masih muda.
1: Mantap.
0: Boleh lah. Emang si Aki ya.
1: Bisa baik
0: nih si Aki Lengser.
1: Aki asal dari mana Aki?
2: Kebetulan Aki dari Anjatan ya.
1: Anjatan. Berarti ngomong Wong kene.
2: Masih Wong dewek lah.
0: Masih Wong dewek, Wong reyang lah ya.
1: Ngomongnya berarti harus ini ya, full 4 jam berarti ini ya. Wong reyang ngomong apa?
0: Reyang, Wong Dermayu.
2: Oke.
0: Iyalah, kanggo bahasa Dermayu kan. Iya, harus banget pakai bahasa Dermayu nih.
1: Aki berarti udah lama di Anjatan Ki. Aki.
2: Alhamdulillah dari lahir kan.
1: Oh, dari lahir. Oh, aku panggilnya Kang apa Ang?
2: Ang.
1: Berarti Ang Sahil dan Nok Disti. Iya.
0: Ang Sahil Nok Disti gitu ya Ki.
2: Kalau enggak Nok paling Teteh.
0: Oh, Teteh.
1: Oh, kalau enggak Ang berarti AA ya?
2: Iya.
1: Aki, berarti ini ya Ki, di Anjatan tuh banyak enggak Ki horor-horornya Ki?
2: Banyak sih.
1: Banyak.
0: Wah, aduh,
1: menarik nih.
0: Iya. Aduh, di sini jadi takut nih kalau ke Anjatan. Soalnya kemarin pas di Situ Raja aja kan ada berita-berita kalau di Situ Raja itu ada pocong.
1: Iya.
0: James, ingat kan James waktu itu kirim fotonya?
1: Ingat banget. Itu di Situ Raja loh. Ada ini Anjatan dari Aki Lengser. Bener Ki.
2: Bener waktu itu. Saya ada yang kedok-kedok pintu di rumah.
1: Kenapa?
0: Iya, ada yang kedok-kedok pintu Ki.
2: Iya.
0: Ke rumah Ki. Aduh.
1: Siapa
0: itu Ki?
2: Gak tahu, ditanya siapa gak jawab.
0: Aduh. Aki, udah ngecek ini belum tagihan Ki? Ntar ini dap kolek.
1: Belum. Emok.
0: Ban emok.
2: Aman itu, aman. Bukan, ternyata bukan bang emok.
0: Aduh. Serem lagi.
2: Iya.
0: Kalau misalnya malam-malam ada yang ketok-ketok gitu kan, terus gimana Ki? Akhirnya Ki?
2: Ternyata ada tukang paket di situ. Paket Aki diantar jam 6:30 malam.
0: 6:30 malam, itu tukang paketnya kejar target Ki.
2: Iya, kemungkinan.
1: Cuman nganterin paket Aki itu.
0: Iya. Aduh Ki, ya ampun Ki. Gak boleh ya umur tua gitu ya. Paket tetap lancar.
1: Cekot terus nih tiap malam si Aki
0: nih.
2: Ini juga masih nunggu paket lagi satu lagi.
0: Waduh. Enggak keterima kan Ki?
2: Enggak
0: keterima kan Ki?
1: Bayar dewek kan?
0: Aduh, biasa Aki kan kalau harusnya mah cekot anak muda tuh apa ya, outfit gitu. Outfit ya, sepatu. Ini Aki enggak
1: apa?
0: Nih?
1: Apa? Balsem Ki?
0: Iya Ki, benar Ki.
2: Bukan.
0: Terus apa Ki?
2: Tongkat pedal. Kebetulan Aki ini hobi main pedal di sawah.
0: Tongkat pedal tuh kayak gimana? Taunya

0: Pengser juga yang mau cerita nih hari Kamis ya, benar ya sekarang hari Kamis.
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamisnya udah nemuin hal horor apa, atau mungkin buat rekan Prima yang lagi di jalan pulang nih, perasaan udah naik motor bener gitu ya, atau enggak naik mobil dengan santai, tiba-tiba ada yang klakson dari belakang, tin tin tin tin, dikira apa, ternyata dia pengen nyalip, nggak jelas.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya

Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, Samping RS Aulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, Dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Salman Alfaris dari Semarang Satu Anjatan. Aku mau request lagu Ramai Sepi Bersama, Hindia. Aku pengen request lagu ini karena suka aja sih sama Hindia. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat OSIS Semarang Satu Anjatan. Semangat terus ya, kerjain prokernya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: barusan kita ya. Yes, barusan kita habis putar lagu Sal Priadi dengan foto kita blur ya, rekan Prima semua.
1: Aku JJ.
0: Iya, aku JJ lihat kebunku. Itu dua lagu hits ya. Yang di pertengahan tahun kemarin, tahun ini ya, tahun 2026 ini. Banyak banget rekan Prima yang request lagu itu. Lihat kebunku penuh dengan bunga.
1: Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari, bukannya ada setiap hari?
0: Iya benar. Ya kan? Setiap hari,
1: kusiram semua.
0: Ya pokoknya gitulah ya.
1: Tapi emang, tau gak sih?
0: Kenapa?
1: I kira lagu itu tuh yang aku JJ, ya kan dari JJ kan. Itu apa ya? Pertamanya tuh kan dapetnya bukan dari akun dia ya, dari akun lain. Yang emang kayak ada pohon, kayak ilustrasi galau gitulah.
0: Oh iya.
1: Nah, aku kira itu emang orang lain yang apa yang cover lagu Balonku Ada 5.
0: Iya sama, aku juga kayak, mikirnya kayak
1: kan
0: begitu.
1: Orang TikTok kan suka aneh-aneh, suka ngeremixin, suka ngesedihin.
0: Benar.
1: Akhirnya itu ternyata emang lagu asli loh.
0: Emang lagu asli. Nah, anehnya biasanya kan kalau orang bikin lagu gitu ya, apa sih namanya, bukan aransemen, produser. Iya, pokoknya siapapun itu yang bikin lagu ciptaan, kalau ada nada atau musik.
1: Lirik.
0: Bukan lirik, lebih ke musik atau iya lirik juga. Lirik terus juga musik. Nada ya itu ya, tangga nada ya. Tangga nada yang hampir sama dengan lagu yang dimaksud, itu biasanya kena pidana loh, tapi ini enggak.
1: Mungkin dia udah minta izin.
0: Iya, sepertinya udah

0: nih Marakas kita udah mulai keluar dan juga Kicrikan kita udah mulai keluar ya buat rekan Prima yang gift dan juga follow akun Prima
1: thank
0: nih.
1: Thank you banget.
0: Terima kasih banyak. Dan kalau tadi kita udah dengerin dua lagu hits versi MP3, setelah ini ada lagu buat kalian yang kelahiran 2000-an pasti tahu banget sama satu lagu ini.

0: Itu barusan ada lagu Tasha Kamila with Tasha. Say No ya. Itu sebenarnya lagu Gen Z. Lagu, iya benar sih, Gen Z kan Gen Z. 97 sampai
1: 98 ya?
0: Enggak, 97.
1: 97 sampai 2012.
0: 14. Hah? 14 atau 12 gitu ya, di antara dua itu.
1: 12 kayaknya deh. Apa 14 ya?
0: Iya. Sebenarnya itu lagu Gen Z, lagu 2000-an juga, bahkan lagu hits di tahun ini. Ya kan, Cahil? Soalnya itu dinaikin lagi di TikTok.
1: Betul, ada. Kayaknya emang lagu aja ya. Apa ada dance-nya?
0: Gak ada dance-nya ya? I will say no, say no. Waduh,
1: buaya darat.
0: Bener banget, kamu-kamu lelaki buaya darat ya. Tapi buat rekan Prima, jangan sampai kalian jadi buaya darat di para hati wanita.
1: Gimana ya, kita cukup
0: nggak apa mau klarifikasi sebagai cowok.
1: Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Berarti yuk ini pelakunya.
1: Enggak, ayah mewakili saja.
0: Oh, mewakili saja.
1: Iki lupa ada ini.
0: Iya, ada Aki
1: Lengser.
2: Iya.
0: Aki Lengser.
1: Oh, Aki Lengser. Kaget aku loh. Oke.
0: Aki Lengser aman kan Ki selama muda enggak pernah jadi buaya darat Ki?
2: Aman, paling buaya buntung.
1: Waduh, buaya buntung.
0: Jadi buaya buntung. Aduh, buaya.
1: Jadi ayang tua banget.
2: Iya.
0: Kenapa jadi ikut-ikutan suara Aki? Ya udah mau ikut umuran seumuran sama Aki gimana?
1: Gak tau ya, ini Aki nih, aduh auranya masalah.
0: Ya ampun, mentang-mentang hari ini horor Kamis gitu ya, auranya Aki juga ikutan horor.
1: Ya Aki gimana udah dapet lu Aki cerita horor? Ingat kamu nih biasanya Aki udah tua nih ya. Apa ingatannya tuh tipis-tipis. Ini Aki ingat nggak nih kejadian-kejadian horor yang ada di daerah Aki Anjatan?
0: Iya tuh Ki.
2: Ada khususnya di daerah Aki sendiri.
0: Apa itu Ki?
1: Jangan disebutin daerahnya Aki ya, takut digeruduk rumah Aki nanti.
0: Iya, soalnya kan tapi nggak apa-apa kan banyak. Satu daerah itu bisa kalau dikilometerin sampai 50 km ada gak?
1: Enggak ada. Aduh, sakit banget menurut Ai.
0: Aduh, PR banget sih buat penyiar Prima.
1: Terima kasih
0: buat penyiar Prima yang udah follow akun TikTok ya. Oke, nanti setelah ini di jam tujuan awal, kayaknya sebelum jam tujuan awal, sebelum jam 7 kurang kita bakalan mulai sesi horornya ya. Nah, di sini Disti ada pertanyaan nih buat rekan Prima, baik yang di TikTok atau yang lagi dengerin di streaming di jalan dimanapun kalian berada. Disti mau tanya dong, menurut kalian nih suara apa yang bikin kalian itu merinding banget? Kalau versi Sahil dulu apa nih?
1: Kalau suara yang bikin merinding, jujur, itu suara yang bisa dibilang dia tuh gak normal. Kalau misalnya kita sendiri nih ya, ini misalnya di ruangan ya, lagi rapi gitu ya kan, tiba-tiba ada barang berat yang jatuh, atau enggak suara apa ya, suara kesel-kesel gitu loh. Paham gak sih?
0: Iya.
1: Kayak suara kesel-kesel di atas apa, plafon. Gitu. Ya, terus plafon, terus bisa dibilang plafon, terus kayak enggak tahu kenapa.
0: Atau
1: ya?
0: Di atas genteng.
1: Genteng yang terdekat gitu ya.
0: Biasanya di atas genteng kayak kita mikir, oh hujan, ternyata bukan.
1: Iya, benar.
0: Itu katanya tuh kita dapat kiriman.
1: Iya, yang kayak ada suara pasir jatuh ya.
0: Iya, ya ampun, kalau kita MP3 lebih tepatnya sih enggak mau ya dapat kiriman yang kayak begitu. Tapi kalau kiriman makanan boleh lah.

0: rekan Prima, kalian masih bareng Disti dan juga Sahil di MP3 malam hari ini.
1: Yes.
0: Kalau tadi rekan Prima udah dengar ada suara Aki Lengser ya, yang bareng kita berdua Sahil.
1: Katanya dia punya cerita si Aki nih di daerah Kecamatan Anjatan. Ini berkaitan dengan apa Ki?
2: Berkaitan dengan diri sendiri waktu Aki mandi.
1: Kenapa Ki?
0: Awal mulanya tuh gimana ceritanya tuh Ki?
1: Dari Aki ini lahir.
2: Kelamaan dong.
1: Oh, kelamaan.
2: Langsung ke intinya aja.
1: Boleh.
0: Gimana tuh Ki?
2: Jadi pada malam itu saya sedang sendirian di rumah.
0: Campur bahasa dermayu, ora apa-apa Ki.
1: Ora apa-apa Ki. Jangan malu-malu.
2: Kemudian hujan mundun sangat deras waktu kuen singawit sore ya. Karena suasana dingin atau atis cerewang dermayu ini, Aki memutuskan untuk mandi sebelum turun.
1: Sebelum tidur.
0: Oh.
1: Kalau sudah tidur itu mandi pagi
0: jadinya.
2: Sekitar pukul 11 malam. Aki masuk ke kamar mandi. Aki menyalakan lampu. Saat sedang mengambil sabun, Aki melihat sesuatu yang aneh di lantai.
1: Kenapa tuh Ki?
0: Di lantai?
2: Iya, di lantai.
0: Apa tuh Ki?
2: Di situ ada bekas kaki basah yang langsung berhenti. Aki kemudian langsung berhenti di situ. Padahal Aki belum masuk kamar mandi.
1: Oh my god.
0: Harusnya mah kalau kamar mandi
1: bisa kalau basah.
0: Iya. Belum dipakai sama sekali, harusnya kering kan?
1: Kering banget ya?
0: Kering banget.
2: Iya.
0: Nah, itu posisi di rumah Aki sendiri apa ada orang Ki?
2: Sendiri, tidak ada siapa-siapa waktu itu.
1: Aduh. Ya tapi ini Ki, ini lantainya kering, terus cuma tapak itu yang basah atau gimana?
2: Lantainya kering cuma ada tapak itu yang basah.
1: Satu, kayaknya satu atau dua?
0: Ada berapa sisa tapak?
2: Aki melihat bekas kaki tersebut ada tiga, kalau nggak salah ya.
0: Tiga
1: berarti kiri satu, kanan satu, kiri. Ya berarti ya.
0: Nah terus yang kaki kanannya kemana?
1: Mungkin langsung menghilang kali ya.
0: Langsung hilang.
1: Terus gimana Ki?
2: Akhirnya Aki itu ikutin bekas kaki itu dan berhenti tepat di depan bak mandi.
1: Oh berarti ini posisinya dari luar kamar mandi masuk ke dalam ya Ki?
0: Terus Ki?
2: Aki mulai berpikir, ini bekas kaki siapa? Padahal di rumah itu sendiri.
0: Iya. Nah, terus mungkin Aki kayak berusaha jadi detektif gitu Ki. Ini kaki siapa? Kaki Aki bukannya gedenya sama gitu, kecilnya Ki. Sama. Itu apa udah berusaha kayak gitu belum Ki?
1: Iya. Tapi tapak kakinya se-Aki atau gimana Ki?
2: Agak lebih besar itu kakinya Aki tuh agak lebih besar, cenderung besar.
1: Kaki Aki atau kaki yang
2: kaki itu jejak kakinya tuh.
0: Coba diukur sama kaki Aki dan ternyata itu lebih ukurannya besar, lebih besar.
1: Tapi keluarga Aki ada yang lebih besar enggak dari Aki?
2: Enggak ada.
1: Enggak
2: ada.
0: Enggak ada, sedangkan sebenarnya, kan di rumah itu cuma Aki Lengser sendiri. Terus gimana Ki?
2: Kemudian Aki melihat ke arah pintu. Pintu itu pun terkunci. Kemudian Aki melihat jendela. Jendela juga tertutup.
0: Waduh, jendela juga tertutup nih. Sama kayak di studio kita ya. Jendela juga tertutup. Mungkin buat rekan Prima yang penasaran nih sama cerita Aki selanjutnya kayak gimana, langsung dengerin kita
1: Di streaming
0: ya.
1: Ya, dan kalian juga boleh langsung cek Lastiro kita. Karena di sana Aki Lengser akan joget bersama kita.
0: Nah, terus
1: lagu
0: Upin Ipin. Tapi biasanya tuh kalau orang lihat live TikTok kita di hari Kamis, pasti buat mereka yang suka punya sixth sense, mereka ngerasa ruangannya lagi nggak baik-baik tau kak. Nah, boleh nih buat rekan Prima yang kalian merasa punya indera keenam gitu ya, join aja ke live TikTok kita ya Sahil.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalian langsung di ketik aja Prima 95,8 FM di TikToknya dan give 5 dan Aki bakal joget.
0: Kan Aki bakal joget nggak tuh rekan Prima. Ada lagu Taksi Hujan Kemarin, requestan lagu dari Sky, dan juga nantinya Disti bakalan play lagu dari Bagindas, Aku Pasti Tahu, requestan dari Kak Wulan.

0: Malam rekan Prima semuanya. Tadi Disti sempat nanya nih buat rekan Prima Wong Reang yang ada di TikTok ya. Jadi bukan wargi Indramayu, wargi Bandung, lebih tepatnya warga sedunia. Karena di TikTok kan ada di mana-mana kan. Nah, Disti nanya suara apa sih yang bikin kalian merinding? Sebenarnya enggak gitu nyambung sama cerita dari Aki Lengser yang part 1 tadi kan.
1: Oke, ini dari teman rekan Prima semua ya.
0: Benar. Nah, ada yang komen katanya gini, suara apa yang bikin aku merinding, yaitu suara kucing lagi berantem.
1: Tapi emang jujur ya, kalau kucing lagi berantem di dekat kita, kita takut tahu.
0: Iya
1: gak sih?
0: Takut kecakar.
1: Takut salah target
0: gitu. Iya benar, takut salah target. Misal nih, dia ada di depan kita kan berdua tuh. Biasanya kan kalau kucing berantem tuh kayak sambil loncat-loncat kan. Takut banget loncatnya ke kita gak sih?
1: Nah itu makanya Azila. Kucing tuh kalau misalkan lagi berisik banget, itu berisiknya minta ampun.
0: Berisiknya minta ampun.
1: Dan kalau misalkan dia berantem deket kita, kita juga sedikit was-was gitu kan.
0: Iya, takut kecakar.
1: Gitu kan. Kayak agak asik ya.
0: Terus ada lagi yang bilang suara yang paling merinding itu suara anak ayam di jam 12 malam. Itu sih horor banget sih. Gak tahu kenapa. Kalau ada suara ayam, terus juga gonggongan anjing. Biasanya kalau gonggongan anjing itu di jam subuh, itu pertanda baik katanya kalau gonggongan anjing. Tapi kalau suara ayam di tengah malam sekitar jam 12 sampai jam 3 itu pertanda buruk katanya. Apalagi ini suara anak ayam yang cuit-cuit. Gimana sih suara anak ayam?

0: Tiba-tiba loh.
1: Sumpah ini urgent banget, harus diberikan informasi terkini.
0: Waduh, oke deh.
1: Waduh.
0: Kita lanjutin aja ke cerita dari Aki Lengser ya.
1: Oke, okay, Aki Lengser.
0: Aki Lengser.
1: How are you today?
2: Iya. Yeah.
0: Oh. Oke, okay, lanjut lagi ya Aki Lengser. Tadi kan terakhir Aki itu ketemu jejak kaki dan itu kalau bisa dihitung cuma ada 3 jejak kaki ya Aki.
2: Iya.
0: Udah di make sure juga kalau itu bukan jejak kaki Aki karena ukurannya lebih besar.
2: Iya.
0: Nah, boleh dilanjutin tuh Ki.
2: Waktu itu Aki tetap berpositif thinking ya, berpikir berpikir secara logika. Mungkin itu tadi ada air yang menetes dan itu bekas kaki Aki.
0: Oh, makanya ukurannya agak lebih besar ya,
2: Besar. Kemudian Aki di situ mulai mandi. Selang beberapa menit Aki mandi, lampu kamar mandi itu mulai berkedap-kedip, mati nyala kayak gitu.
0: Waduh. Itu posisi jam berapa Ki pas Aki masuk ke kamar mandi itu Ki?
2: Sekitar jam 11-an kalau enggak salah.
0: Sekitar jam 11-an Ki.
2: Iya.
0: Waduh, mana sendiri lagi.
1: Waduh, Ki ini serem banget Ki.
2: Iya.
1: Ayo Ki udah kayak temen Ki. Aki. Biasanya manggilnya Aki gitu ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Enggak apa Ki.
0: Enggak apa ya Ki.
1: Kaget Ki. Astagfirullahaladzim Ki. Kaget loh Ki.
2: Kaget beneran loh.
0: Iya. Lanjutin. Kenapa lagi gitu Ki?
2: Waktu lampu mati nyala. Aki mulai mempercepat mandinya. Ketika Aki sedang mengambil handuk, Aki melihat bayangan seseorang di dinding.
0: Astaga. Bayangan seseorang di dinding. Masalahnya tuh ini sendiri gitu. Gimana enggak horor ya kan? Gimana enggak merinding? Mungkin kalau misalnya tinggal di kontrakan yang satu rumah itu 4-5 orang atau ya lebih dari 2 orang gitu, kita kayak berpikir positif gitu ya. Ini paling si ini gitu kan. Nah, terus gimana tuh Ki?
2: Ketika sedang mengambil handuk, Aki langsung diam karena melihat tadi bayang-bayang di dinding ya. Bayangan itu tinggi besar, berdiri tepat di belakang Aki.
1: Oh iya.
0: Berdiri tepat di belakang Aki banget nih.
2: Iya.
1: Terus Aki dipeluk di belakang atau gimana?
2: Bukan. Kalau itu masuknya romantis.
0: Ah iya.
1: Kita bikin romantis
0: gitu hantunya sambil nanya gitu ya. Ini soalnya ada yang komen nih Ki di live TikTok. Itu orang atau cicak yang lagi nempel di dinding katanya gitu.
2: Kita tonton saja sampai selesai.
0: Kita
2: makanya
0: tonton.
2: Jangan kemana-mana.
1: Eh, kok Anda yang mengatur?
0: tapi iya sih. Okay.
1: Kayaknya emang harus ini ya, dengerin dulu.
0: Bener.
1: Lagu yang satu ini.
0: Iya, karena ini requestan dari rekan Prima yang ada di TikTok ya.
1: Betul.
0: Rani Parulian Tak Ada Ujungnya dan juga Eno featuring Ariel Smana Sesi Potret. Nah, buat rekan Prima yang mau request lagu juga masih ditunggu ya sampai jam 9 nanti. Jadi start from now kalian bisa request di TikTok Prima FM Indramayu.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Jujur ya Sahil.
1: Kenapa tuh?
0: Kalau Disti di rumah sendirian, apalagi baru bangun tidur ngelihat di kamar mandi tiba-tiba ada jejak kaki kayak gitu, langsung nggak mau sih.
1: Oh ini?
0: Gak pergi mau ke kamar dari kos? Iya, pergi dari kos. Terus juga mau sekebelet apapun, mending ke rumah tetangga.
1: Kalau Ai sendiri, Ai bakal abaikan itu. Ai colok kalau misalnya kebelet, itu bener-bener kebelet banget. Gak tau kenapa ya. Karena emang kamar Ai kan di bagian belakang ya. Sebenarnya nggak, ya namanya rumah ya. Yang dekat, pokoknya kamar mandi itu lurus, kayak tinggal zret gitu, lurus keluar pintu, tinggal jalannya 5 langkah, 6 langkah, itu kamar mandi. Jadi kan pintu Ai kan selalu kebuka ya. Ai itu nggak berani.
0: Pintu kamar mandi atau pintu kamar?
1: Pintu kamar Ai.
0: Pintu kamar.
1: Kebuka dan Ai nggak berani buat nutup rapat karena takut Ai ada apa-apa. Yang lain nggak bisa dengar atau nggak bisa apa gitu ya. Karena Ai di kamar itu kan sendiri ya. Nggak tahu kenapa ya. Tadi itu berdua. Terus karena banyak yang keluar. Oh udah selesai itu ya. Itu Ai sendiri, terus teman Ai sendiri di kamarnya, terus teman Ai lagi berdua gitu. Terus di depan ada satu gitu. Jadi Ai itu sebenarnya lebih suka tidur lampunya dimatiin. Karena berhubung Ai kayak scared gitu ya, asik scared. Itu lampu Ai nyalain dis. Terus pintu Ai buka belak-belak.
0: Ya Allah, disini takut banget sih.
1: Takutnya.
0: Masalahnya cuma 6 langkah doang ke kamar mandi,
1: iya,
0: Sahil.
1: Betul. Makanya kadang tuh ya Ai tuh suka apa ya, kayak ngerasa kan kalau kita ada yang lihat kan ngerasa ya. Nah karena Ai tuh suka ini ya, bisa bilang rebahan. Terus stop kontaknya kan ada di bawah ya. Jadi posisinya tuh kalau Ai rebahan atau tengkurap itu mata Ai ke kanan. Itu kamar mandi gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah pas Ai lihat kamar mandi tuh kayak ngerasa ada yang liatin balik. Makanya Ai suka nutup pintu itu sendiri gitu.
0: Iya, kayak feelingnya tuh dapet banget gitu kan.
1: Tapi ini gak tiap hari ya. Kalau tiap hari Ai pindah juga lama-lama.
0: Iya. So kita balik lagi nih ya ke Aki Lengser. Gimana Ki kelanjutannya tuh Ki?
2: Waktu ada bayangan itu ya, Aki tidak berani bergerak. Dan Aki berpikir, jangan-jangan ada sesuatu di belakang Aki.
0: Sesuatu di belakangmu.
1: Aki Lengser.
0: Aki udah ngecek pintu apa rumah yang di depan belum? Barangkali ada tetangga tiba-tiba masuk saking kebeletnya langsung ke kamar mandi.
1: Atau pintu belakang biasanya?
0: Iya, pintu belakang.
1: Atau pintu atas.
2: Waktu itu kondisi di desa Aki udah sepi.
1: Cuman Aki doang.
2: Iya.
1: Aki yang masih tinggal deh, jahat Aki yang warga makanya ditinggal.
0: Iya.
1: Canda-canda Aki.
2: Kemudian Aki perlahan menoleh.
1: Ini siapa?
2: Tidak ada siapa-siapa. Aki melihat kembali ke dinding ya. Bayangan itu masih ada. Aki semakin takut. Aki mengambil gayung dan menggenggamnya erat.
0: Erat banget ya, itu Ki, kayaknya ya udah kayak balon itu.
2: Saking takutnya itu.
0: Saking takutnya. Terus.
2: Aki kemudian memberanikan diri melihat ke belakang. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Aki kembali melihat dinding. Bayangan itu sudah tidak ada. Di situ Aki mulai bingung. Aki pikir mungkin Aki hanya salah melihat. Aki segera memakai pakaian dan keluar dari kamar mandi.
1: Itu berarti posisinya Aki emang udah mandi ya?
2: Iya.
1: Mandi. Seru banget sih. Sebelum mandi Aki ngeliat jejak kaki. Pas sudah mandi Aki mau diterkam dari belakang. Serem banget.
0: Serem banget. Gimana tuh Ki?
1: Aki bunga kol.
2: Ketika Aki melewati ruang tengah, Aki melihat sesuatu yang aneh.
1: Kenapa tuh Ki?
2: Pintu kamar Aki terbuka sendiri.
0: Nah kan, tadi di kamar mandi udah ada ngerasa bayangan di belakang.
1: Terus bayangan, bayangan pria ya?
2: Iya.
0: Wanita apa pria?
2: Pria.
0: Waduh.
1: Siapa itu Ki?
0: Siapa
1: dari
0: itu
1: belakang.
0: Ki? Masalah dari belakang itu Ki.
1: Suka soalnya laki.
2: Aduh bahaya. Aduh. Itu.
0: Bahaya itu Ki. Terus pas sampai kamar gimana tuh Ki?
1: Bikin demel apa lu guys?
2: Bukan. Huh? Waktu itu kan pintu kamar itu udah Aki sendiri masih tertutup itu tuh.
0: Iya.
2: Tiba-tiba terbuka. Aki berdiri di depan pintu kamar itu. Aki melihat ke dalam, ternyata gelap. Aki menyalakan lampu dan tidak ada siapa-siapa. Kemudian Aki masuk dan memeriksa seluruh kamar.
0: Iya. Habis diperiksa seluruh kamar gimana tuh Ki? Gak apa-apa Ki, pakai bahasa Dermayu juga gak apa-apa. Kayaknya kesusahan banget gitu ya kalau pakai bahasa Indonesia tuh Ki.
1: Krapopo era
0: apa-apa Ki.
1: Ora apa-apa.
2: Das kuen. Aki ngecek ning sor kasur ya, tempat tidur ya.
0: Iya.
2: Tidak ada siapa-siapa alias kosong.
0: Kosong.
2: Iya. Aki cek. Kemudian Aki cek di belakang ini ya, di belakang rumah.
1: Sama posisi tidak. Ini belum pakai baju Ki.
2: Udah itu tuh.
1: Udah.
0: Udah.
1: Terus Ki, pas selesai ngecek,
2: kemudian
0: Aki suaranya langsung hilang, takut banget, langsung diambil
2: iya,
0: gitu ya.
2: Aki takut itu tuh.
1: Aki, dan, ya Allah jantung Aki aman Ki.
2: Aman.
1: Aki betul loh.
0: Gimana Ki?
1: Ya Allah.
0: Ini banyak rekan Prima yang nungguin juga nih di live TikTok saking lamanya mereka pada berkurang satu-satu nih Ki. Sejujurnya nih Ki.
1: Atau Aki yang mau dikurangin nih. Ya Ki, kenapa Ki?
2: Setelah saya melihat dan keliling tidak ada siapa-siapa. Aki mulai tenang. Kemudian Aki duduk di tempat tidur. Tiba-tiba kasur terasa seperti bergerak sedikit. Aki langsung berdiri dan melihat kasur. Kemudian Aki diam
1: dan terbahak.
2: Aki duduk kembali.
1: Terus Ki,
2: lalu kasur itu bergerak lagi Kak. Kali ini lebih terasa. Aki langsung berdiri. Aki mulai curiga ada sesuatu di bawah kasur.
0: Padahal tadi pertama kali dicek gak ada ya.
2: Iya, padahal tadi pertama dicek gak ada.
0: Akhirnya dicek lagi tuh Ki.
2: Aki mulai curiga ada sesuatu di bawah kasur itu tuh ya. Aki mengambil sapu. Aki berjongkok dan melihat ke bawah tempat tidur. Dan ternyata gelap. Aki mengambil senter untuk menyorotkan di bawah kasur itu ya. Tidak ada siapa-siapa. Di situ Aki udah mulai lega karena tidak ada siapa-siapa.
0: Untuk dicek kedua kalinya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak ada siapa-siapa.
0: Nah mungkin langsung ke intinya aja nih Ki. Gimana Ki? Kan Aki merasa bangun tidur di kamar mandi tiba-tiba ada jejak kaki, iya. Terus di belakang ada bayangan sosok pria gitu kan. Sedangkan pintu kamar setelah dari kamar mandi tiba-tiba kebuka tuh pintu kamarnya. Dan pada akhirnya
2: Aki ke belakang untuk mengecek bayangan itu lagi karena tadi muncul lagi. Aki mulai curiga dan Aki menyalakan lampu yang lebih terang. Dan pada akhirnya Aki sadar bayangan itu bukan hantu.
0: Tapi
2: bayangan itu berasal dari jemuran baju kaki sendiri.
1: Aki. Ya. Aki, astoy. Aki kayaknya lu burem ya matanya ya.
0: Aki burem nih matanya.
2: Maklum faktor usia kayaknya.
1: Aki.
0: Kacau ya Aki nih. Kita udah merinding-merinding. Terus juga banyak rekan Prima yang komentar di TikTok nih.
1: Katanya, ada. Aduh Aki pengen dari belakang tuh.
0: Iya.
1: Terus, Aki.
0: Apa?
1: Apa?
0: Apa tadi Aki kenapa?
1: Teh. Aki mau dipeluk tuh.
0: Kan ada yang komentar tuh. Aki dipeluk.
1: Kata
0: gitu.
1: Aki jaga-jaga.
2: Jaga-jaga.
0: Nih katanya Wulan nih, Ki cek di belakang rumah taburin garam daerah belakang ama taro bawang merah ama cabai merah Ki. Tuh. Ama siramin air doa biasanya itu kolong wewe.
2: Tuh. Ki. Aslinya kolong wewe.
1: Seriusin, Ki?
0: Mereka serius, Ki.
2: Mereka serius, ternyata Aki hanya bercanda, ya.
0: Kacau di Aki, deh.
1: Aki. Aduh, katanya Aki. Kata Kaska itu mau nyambel. Ih, bener, mau nyambel. Itu ke belakang biar suasananya enak, adem.
0: Iya, adem ya. Gitu kan. Biasa kalau di Sunda apalagi deket sama sawah gitu, nyambel, ada pohon.
1: Iya, bener.
0: Aduh, jangan lupa sama lalabannya.
1: Tapi yuk inget gak sih kalau misalnya ngomongin lalapan gitu ya, yuk kapan terakhir makan nasi liwet kayak lalapan bikin sendiri gitu?
0: Homemade. Aduh, kapan ya? Tadi aja eh makan pete bakar bikinan Mang Yudin itu aja kayak sedep banget itu. Tuh, meskipun kan? Makannya pakai nasi Padang.
1: Iya.
0: Itu nggak nyambung lah ya.
1: Iya.
0: Pete bakar.
1: Iya sih nggak nyambung.
0: Pete bakar
1: terlalu berempah ya.
0: Iya.
1: Karena emang pete kan buat lalapan, jadi kayak makannya nasi, sambal, enggak, ikan asin.
2: Iya.
0: Nah itu agak kurang nyambung tapi enak-enak juga. Mungkin terakhir yang literally lalapan, nasi liwet gitu ya, kapan ya? Pas, gak tahu lagi lapa, kapan?
1: Ai juga sebenarnya gak tahu ya kapan ya, udah lama. Ai itu Ai kalau masak sambal pakai ini gak, pakai tomat gak?
0: Pakai tomat yang kecil.
1: Tomat cherry itu.
0: Tomat cherry biar ada kayak berkuah gitu loh.
1: Oh, gitu.
0: Kayak ada cairannya gitu kan.
1: Kalau yang tomat biasa kan dia ini ya, banyak, terlalu banyak ya.
0: Iya, terlalu banyak gede. Jadi sambelnya kebanyakan buat satu orang. Aki pasti suka lalapan kan, Ki?
2: Pasti.
0: Kan? Itu kenapa? Enggak, ya ampun Ki, makanya sebelum ke kamar mandi tuh lihat cek luar gitu. Oh, ternyata jemurannya sendiri lupa diangkat itu, Ki.
2: Iya, lupa diangkat ternyata.
1: Basah itu, Ki.
0: Ya ampun. Oke deh, dengan Prima nih. Tadi juga udah ada cerita horor yang masuk di WhatsApp Prima Sahil. Ada dari Kak Viko yang dari Kalimantan ya. Jadi kayaknya nanti bakalan kita bacain. Tapi sebelum itu di tim mau play requestan dari rekan Prima nih. Ada Phantom Kasmaran dan juga Adilasa featuring Ariel Tatum ya. Requestan dari Tes Teta yang sekarang lagi di negara orang, yaitu di Taiwan. Semangat ya buat Tes Teta.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

0: Tahu.
1: Nah, itu.
0: Hey, tahu gak banyak nih tetangganya Aki nih yang dari Anjatan. Ana sing apa tadi I bilang di Kopiah, Kacudal Cono. Ana juga sing dari Bugis Anjatan.
1: Bugis, Bugis ada berapa? Bugis tuan, Bugis.
2: Bugis ada dua.
1: Bugis apa tuh?
2: Bugisnya aja sama Bugis.
0: Ya ampun sorry, ya ampun ternyata mic-nya baru disenyalain.
1: Oh gitu?
0: Iya, baru disenyalain. Gimana Ki, gimana Ki? Soalnya banyak nih dari rekan Prima yang di TikTok ya. Dia bilang Bugisnya? Tetangga Aki nih ada yang di Bugis, ada yang di mana tadi?
2: Kopiah.
0: Kopiah.
1: Bugis ada berapa Ki?
2: Bugis tuh ada dua. Ada yang Bugisnya aja, satu lagi Bugis tua.
1: Bugis tua. Biasa apa bedanya? Biasa.
2: Bedanya ya beda desa.
0: Oh.
1: Muda, sama-sama lahir bareng.
2: Itu tuh ibaratnya kayak pemekaran gitu.
0: Oh, pemekaran.
1: Yang dimekar Bugis doang atau Bugis tua?
2: Bugis doang.
0: Oh, berarti Bugis doang itu baru. Mm-mm. Bugis ya, bukan Bugis doang. Nanti orang Bugis pada datang ke Prima, nama Bugis tuh Bugis aja, bukan Bugis, bukan Bugis doang.
1: Iya sih.
0: Aduh.
1: Kayak ada ini loh. Kecamatan dan desa ya. Loh bener sama loh bener.
2: Loh bener.
1: Bener ya?
2: Iya bener.
1: Kalau loh bener kecamatan.
2: Iya.
1: Kalau loh bener
2: desa.
1: Desa.
0: Oh, yang satunya pakai H, yang satunya enggak pakai H.
1: Iya bener ya?
2: Iya bener. Pakai
0: H kan bisa set. Oke, sebelum ada WhatsApp, tapi ada WhatsApp yang masuk sih, kita baca ya. Ada admin dari admin Zona Indramayu Barbar, katanya gini.
1: Betul.
0: Kata-kata hari ini. Kenapa suara Disti udah mulai serok ya?
1: Aduh, ini tanda-tanda ini harus minum. Minum air putih.
0: Kata-kata hari ini. Berenanglah sesukamu, tapi jangan pernah menenggelamkan orang di sekitarmu.
1: Aduh.
0: Karena karena hidup jatuh sendiri, bangun sendiri. Jika nanti sudah tinggi, tinggal ludahi yang menjauhi. Bener banget lagi. Kayak Andre Taulani tuh, Sahil.
1: Aduh.
0: Iya kan. Makanya udah jangan nemenin dari nol. Nanti ujung-ujungnya ditinggal juga. Bener kan Aki?
1: Bener.
0: Kan?
1: Emang. Apalagi kalau misalnya kerja. Udah fokusnya kerjaan aja.
0: Betul.
1: Gak usah seling kesana, seling kesitu.
0: Kan udah seling-seling-selingan ya. Kata admin Zona Indramayu Barbar nih, spesial salamnya buat anak-anak yang sedang bersama anaknya dan anak-anak.
1: Siapa itu ya?
0: Buat anak-anak yang sedang bersama anaknya dan anak-anak lainnya.
1: Anak-anak lainnya.
0: Anak-anak kayak, lainnya.
1: Apa sih?
0: Apa?
1: Kayak judul lagu ya?
0: Gak tahu.
1: Apa sih yang bla bla bla bla lainnya, bla bla lainnya. Oh, ini masa ini nanti dan masa yang akan datang.
0: Oh iya, ya, lagu luka. Iya. Dan last katanya puterin Joker ya kakak. Kapan kau kembali? Boleh, kapan kau kembali nanti Disti cari dulu ya. Requestan dari admin Zona Indramayu Barbar. Tapi sebelum itu Disti mau play. Tadi ada yang request lagu Gigi nih. Katanya mau diputerin lagu Gigi yang judulnya My Facebook. Wah, kalau ngomongin Facebook tuh jadi kayak nostalgia zaman kita kecil dulu gak sih mainnya? Platform Facebook bukan TikTok.
1: Aku sih yes.

0: Single bareng Antik nih berkelas.
1: Yes, rekan Prima, ini dia program yang paling asik, kece, dan tiada duanya, yaitu MP3 Senggal Senggal. Sahil, hari ini mau senggal-senggal siapa nih Sahil?
2: Kalau aku sih mau senggal-senggal siapa ya?
1: Siapa?
2: Ini deh, lapas-lapas yang memberikan fasilitas mewah kepada para koruptor.
1: Aduh, itu mewah ya. Pertanyaannya, itu lapas atau hotel? Bisa dibayar kali apa ya lapas ya. Oke, ini udah ada WhatsApp telepon yang masuk kayaknya. Tapi di sini aja yang masuk. Kenapa yang di sini gak masuk? Aneh nih WA-nya nih. Belum ada WhatsApp
2: gitu
1: telepon
2: dia.
1: Oh gitu.
2: Tergantung ini udah cebok atau belum. Enggak, tapi emang maksudnya kayak gitu. Jadi buat orang yang semuanya, kalau misalkan enggak diangkat, matiin lagi terus telepon lagi.
1: Yes, betul banget ya.
2: Kalau gitu lagi ngebug itu biasanya.
1: Iya, lagi ngebug. Kalau gitu Disti juga mau senggol-senggol deh ya buat rekan Prima yang ada di Anjatan, Gantar, terus mana lagi itu? Anjatan, Gantar. Anjatan sama Gantar beda kecamatan kan?
2: Iya,
1: Anjatan. Anjatan tuh kecamatan apa?
2: Kecamatan Anjatan.
1: Oh, bukan Haurgelis.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Kalau Kecamatan Haurgelis di sini, Kecamatan Haurgelis. Kecamatan Gantar sana, Gantar sana.
1: Eh, sama dong. Gantar-Gantar.
2: Enggak, Gantar sana. Sono ini Anjatan.
1: Anjatan. Tadi bilang
3: Gantar
1: kan. Tadi
3: Gantar.
2: Emang iya.
3: Iya.
1: Coba dong. Nah, ini Wargi Kopiah datang ya. Wargi Kopiah Anjatan. Boleh nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol ya. Langsung telepon aja di 0853-2189-95 dan 82. Udah ada yang masuk di WhatsApp telepon ya. Coba kita angkat, coba disapa dulu Sahil.
4: Halo juga.
1: Oh iya ya, memang selamat suaranya malam. Agak kecil ya. Malam, halo Kak Hans, apa kabar Kak Hans?
4: Alhamdulillah kabarnya baik. Sahil sama Adisti kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah kita berdua juga baik. Ih, Kak Hans gak nanya kabarnya Aki Lengser.
4: Aki Lengser. Itu apa sih? Enggak tahu.
1: Oh, enggak tahu ternyata Kak Hans. Kayaknya nanti kita ulik-ulik ya soal Aki Lengser. So, hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih?
4: Wali Band
1: yang judulnya
4: Cari Jodoh yang kedua.
1: Oh, coba ya. Disti juga cari juga lagunya. Nih. Jadi
4: lagu terbaru.
1: Oh, lagu terbaru Cari Jodoh yang kedua.
4: Iya, Wali Band kan lagi banyak keluaran lagu terbaru semua.
1: Nah, kalau Cari Jodoh yang kedua kayaknya kita belum ada deh Kak Hans. Gimana kalau Cari Jodoh yang satu
4: Adi
1: aja?
4: Dinda.
1: Iya.
4: Adinda.
1: Adinda apa? Lagunya Wali yang Adinda apa gimana nih?
4: Wali
1: Adinda. Oke. Disti sambil cari juga. Ada nih kalau Adinda, Wali. Oke, jadi per hari ini Kak Hans, hari Kamis, kita tuh ada Aki Lengser Kak Hans yang bakalan nemenin Kamis horornya.
4: Itu adanya di mana?
1: Di sini.
4: Oh, di Prima.
1: Iya, di MP3. Jadi Aki Lengser itu nemenin MP3 di Kamis Horor. Jadi Aki Lengser kan punya cerita banyak ya. Aki Lengser udah berumur juga punya pengalaman yang banyak, apalagi pengalaman horor gitu.
4: Iya, ini malam Jumat Kliwon nih.
1: Betul. Oke, mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans?
4: Salam-salamnya buat Adisti Mas Sahil aja. Salam-salamnya buat semua kru Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain. Semua orang lain lagi mendengarkan radio Prima FM. Baik itu di TikTok, baik dari HP, baik dari streaming Google, dari Instagram atau di mana saja.
1: Okay.
4: Salam-salamnya. Salam-salamnya buat semua orang Hordes Indramayu.
1: Oke.
4: Salam-salamnya untuk semuanya aja.
1: Iya, oke, okay, siap. Terima kasih Kak Hans.
4: Terima kasih.
1: Yes, assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Itu ya suara dari Kak Hans. Mungkin buat rekan Prima yang masih mau ikutan MP3 Senggol-Senggol, masih ada waktu nih, nanti sekitar jam 20.06 mungkin, tapi kayaknya enggak deh. Ini MP3 Senggol-Senggol terakhir. Dan sebelum Disti play requestan dari Kak Hans, Disti mau puterin dulu nih requestan dari Kak Kikok yang katanya pengen diputerin Andra and the Backbone Sempurna. So special nih buat Kak Kikok yang malam hari ini lagi kerja ya.

0: diawali dengan Adinda, requestan lagu dari Kahans di malam hari ini. Balik lagi nih rekan Brima semuanya ya, kita di MP3 masih bareng Aki Lengser ya kan Aki?
1: Iya.
0: Iya, Aki Lengser biasa tuh Aki Lengser kan selalu ada di nikahan gitu kan?
1: Iya.
0: Nah kayak Kahan sendiri aja nggak tahu tuh apa Aki Lengser. Aki Lengser bisa jelasin nggak sih kerjaannya Aki Lengser atau kegiatan aktivitasnya Aki Lengser?
1: Nah Aki Lengser itu ibarat cuma kayak ada orang nikahan terus Aki Lengser itu menceritakan mapak pengantinnya.
0: Mapak pengantinnya.
1: Nah, jadi pengantin itu dikawal itu tuh sama Aki Lengser.
0: Oh. Tapi kan kalau orang Betawi itu di depan pengantinnya ada
1: palang pintu.
0: Iya,
1: ya,
0: palang pintu terus si bapak-bapaknya ini atau enggak anak kecil ini ada yang main silat-silatan.
1: Iya, beradu pantun.
0: Beradu pantun juga ada.
1: Iya.
0: Nah, itu sama kayak gitu Aki.
1: Ya kayak gitu tapi dibuat lebih menarik lagi.
0: Ya ampun.
1: Dengan ciri khas Sunda dan Jawanya.
0: Ciri khas Sunda dan Jawanya ya, ya. Sehat-sehatlah kalau kata Disti mah Aki mah udah berumur.
1: Amin.
0: Gitu masih ajak kerja ya Aki.
1: Iya.
0: Oke, tadi ada cerita horor dari Aki nih rekan Prima. Nah sekarang udah masuk lagi ke cerita horor dari Kaviko yang ada di Kaviko tadi dari mana ya Aki? Ya Aki sempet ini gak sih? Sempet dengerin gak sih?
1: Lupa.
0: Aduh iya lagi di sini.
1: Maklum udah tua Aki mah.
0: Iya, gak usah ditanya. Sedikit agak hilang ingatan seperti ini ya. Hilang ingatan 70%. Oke lah kita masuk lagi ke segmen horor ya rekan Prima semuanya. Hilang ingatan sampai 70%. Sejujurnya itu kalau ada Disti di posisi kayak gitu takut banget lagi. Disti masih pengen inget-inget teman lama, sahabat lama. Yang penting mah gak inget-inget mantan lama aja.
1: Aduh.
0: Ya kan Ki?
1: Iya.
0: Nah, kalau inget mantan tuh yang ada kayak menguras emosi gitu rasanya.
1: Pasti ini curahan hati sendiri ini.
0: Bah. Gak dibuat.

0: buat emang asli. Oke. Udah ada yang masuk di WhatsApp Prima nih, cerita dari Kak Viko yang ada di Kalimantan ya. Katanya, assalamualaikum Disti, malam Jumat, dan ini ada cerita dua kali kejadian di depan mataku sendiri. Itu terjadi 2 bulan lalu. Jadi ceritanya aku berkendara ke arah kantor, dan itu aku berkendara di belakang mobil besar, dan pas arah depan ada anak SMP yang baru pulang, dia ngebut. Duh, Ki, biasa kalau anak muda mah sukanya ngebut kan, Ki.
1: Namanya juga darah muda. Darahnya para remaja kalau kata rumah irama.
0: Lah, bener iku mah. Nah, terus ya, Ki. Ya. Setelah Kak Viko mau masuk belokan, ternyata anak SMP itu terlalu tekor. Apa tuh tekor? Terlalu tekor untuk belok. Hingga akhirnya anak SMP itu mokat di tempat.
1: Oh, innalillahi. Terus apa lanjutannya juga?
0: Karena kepalanya hampir ter mobil besar, dan ya tahu dong dengar suara kepala ke suaranya seperti itulah. Dan anak SMP itu SMP Tanjal. Apa SMP Tanjal? 3-2 tewas di tempat, dan satu orang. Oh, jadi gak cuma satu anak SMP, Aki.
1: Oh, ada berapa?
0: Ada 4 korbannya. Ada.
1: Kirain cuma sendiri gitu.
0: Oh, kian anak papat ulang, Ki.
1: Nah.
0: Aduh. Dan cerita yang kedua nih, Ki.
1: Priwe kunu, Kak.
0: Kejadian baru tadi malam.
1: Aduh.
0: Baru tadi malam.
1: Tadi malam banget berarti, masih fresh.
0: Masih fresh.
1: Iya.
0: Jadi ceritanya Kak Viko dan teman-teman lagi kerja.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Terus
0: dan alat beratnya itu sedang bergerak. Tiba-tiba ada orang dari perusahaan lain. Dan setelah itu dia naik ke alat berat itu untuk ngobrol-ngobrol dengan operatornya.
1: Ya,
0: iya. Oh, Aki tahu ya? Oh, oke.
1: Kurang tahu sih.
0: Dan akhirnya dia turun untuk ngecek-ngecek. Sejujurnya nih, operatornya itu nggak tahu ada dia si orang yang dari perusahaan lain ini.
1: Tamu itu si tamu.
0: Benar, si tamu ya kita sebutnya. Dan operatornya tersebut mundur bawa si alat berat ini.
1: Oh, terus kah gimana?
0: Nah, akhirnya kena lah tuh ke salah satu temennya Kak Viko.
1: Kasian banget itu ya, Kak.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ini lebih ke keselamatan kerja ya.
1: Keselamatan kerja.
0: Jadi itu kurang itu. Apa miskom?
1: Iya, miskom, kurang
0: bener,
1: safety itu.
0: Benar, kurang safety juga. Dan itu teman-temannya Kak Viko yang ada di tempat teriak ke operator, ada orang. Terus jujur kaki kirinya itu bisa digambarkan udah gitulah ya.
1: Seperti layangan lah ibaratnya.
0: Alatnya hampir melindas setengah badannya.
1: Aduh.
0: Dan tahu enggak? Korbannya sempat bilang.
1: Kenapa tuh, Wak? Bilang apa, Duh?
0: Kenapa enggak sekalian gilas lagi, Bang?
1: Aduh.
0: Berat nafas aku, Bang.
1: Itu sangat kasian sekali ya, kayak.
0: Sampai sesek kayak gitu.
1: Iya.
0: Itu apa yang ada di pikirannya ya sampai dia bisa bicara kayak gitu. Akhirnya nunggu di sana sekitar 1 jam.
1: Iya.
0: Mana darahnya udah berceceran. Setelah 1 jam ditanganin, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Masih lihat tuh pagi-pagi, siang juga masih ada.
1: Iya, masih ada.
0: Masih ada. Nyawanya juga masih bisa. Maksudnya enggak, belum bisa diajak ngobrol, tapi masih ada,
1: masih
0: orangnya.
1: Ada nafasnya
0: masih ada juga. Gak lama kemudian,
1: apa tuh,
0: beliau
1: Pak?
0: Pulang karena kehabisan darah.
1: Innalillahi.
0: Ya ampun, ini lebih ke kecelakaan sih.
1: Kecelakaan kerja itu tuh ya.
0: Takut banget ya kalau terjadi di tempat kerja.
1: Iya, apalagi kalau terjadi di sekitar kita ya. Aduh.
0: Astagfirullah, kenapa ngukur kayak gitu? Biasa kalau ngukur kayak gitu tuh untuk orang yang, aduh, disikut deg-degan
1: ya
0: lagi.
2: Persiapan.
0: Ya Allah, mungkin buat rekan Prima yang mungkin kerjanya juga di tempat apa namanya, alat berat,
1: alat besar, proyek seperti itu ya,
0: harus lebih safety lagi,
1: safety,
0: ya,
1: lebih berhati-hati dalam bekerja.
0: Bener, hati-hati dalam bekerja. Pokoknya kalian sebisa mungkin komunikasinya harus lancar,
1: iya,
0: jangan sampai miskom,
1: iya,
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Miskom. Komunikasi itu penting soalnya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Komunikasi penting banget. Kayak kita, kedoi kita ya kan. Soalnya iya, kalau kita sedikit miskom, pasti ada aja tuh dramanya.
1: Aduh.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Bukan tadi selama ini join di live TikTok, tadi Akil yang share sedikit spill mukanya dan juga suaranya ketika di live TikTok ya. Tuh ada Akil yang share. Ini biasanya sih kalau Akil yang share tuh bisa digambarkan badannya agak thin gitu ya, atau agak
1: berisi.
0: Bukan berisi, agak sedikit kecil gitu. Yeah. Nah, kalau Akil yang sering di Prima bukan lagi kecil, makin berisi.
1: Iya. Yeah. Makin subur.
0: Makin subur. Umur umur bertambah, berat badan juga tambah ya, Ki. Aduh, Aki. Tapi Aki suka dengerin lagu pop enggak sih, Ki?
1: Iya, yeah, suka.
0: Yang bener, Ki.
1: Iya, paling cuma lagu Wali. Yang tahu Aki mah.
0: Itu lagu Wali. Iya sih, soalnya kalau orang nikahan di Indramayu, Ki, nganggo lagu Tarling ya, Ki.
1: Iya, nganggo lagu Tarling, apalagi Lamun Sinanggap Akarakan, Organ Tunggal. Sandiwara juga lagu Tarling itu
0: banyak kan. Iya sih, pakai lagu Tarling bukan pakai lagu pop ya. Tapi kan kalau lagu pop itu easy listening for anak muda, terus juga kayaknya anak TK sekarang, anak SD pada dengerinnya lagu pop tau, Ki.
1: Iya.
0: Iya kan, Ki?
1: Berarti kalau yang dengerin Tarling anak tua namanya.
0: Enggak juga. Buktinya ada kita namanya Alfi Kacir.
1: Oh
0: ya.
1: Iya itu.
0: Alfi Kacir Ki, bocah kelas CG SMP.
1: Iya, SMP makanya.
0: Kelas CG SMP lagunya iku lagu Tarling ku.
1: Pokoke sing durung ngru Alfi Kacir ku sing duwe lagu sing nembang Kakang Blenger.
0: Ngelah iku. Iku ya, ini ada yang komen di live TikTok katanya gini.
1: Apa tuh, Kak?
0: Kayak Japra katanya gitu.
1: Iya.
0: Iya bener.
1: Iya gitu.
0: Bukan, kalau iki Akilenser. Kalau Japra ku ning TikTok, video Facebook. TikTok karo Facebook. Reels ambi ini ya. Ambi karo.
1: Karo.
0: Iya, karo. Karo Facebook, guys.
1: Iya.
0: Kecampur jadi bahasa Jawa Timur. Nih ada komentar dari Kaulan katanya, Aki ayo duet, kita arep rilis lagu Ki katanya.
1: Ayo kapan?
0: Hah?
1: Kapan?
0: Punya Mang Yudin dan juga Japra. Punya kita berdua ini. Ini ada Kuitiao. Punya kita berdua dari admin Zona Indramayu Barbar. Yes. Oh iya, sorry.
2: Tinggi banget. Ada salam dari Pak Direktur kita. Terima kasih buat ke Zona Indramayu Barbar. Itu doang. Makasih.
0: Ada kata-kata yang panjang gitu.
2: Nggak ada.
0: Ya.
2: Cukup makasih aja.
0: Yes. Nih tadi Aki Lengser sempet nongol di live TikTok loh.
2: Oh iya.
0: Penggemarnya ternyata.
1: Iya.
2: Ih, curiga MP3 tergantikan nih yang Pak
1: aja enggak bakal kesaing.
0: Enggak bakal kesaing.
1: Paling tersingkirkan.
0: Jare. Nah, tersingkirkan jare. Ku kayak gitu gimana bahasa di Indramayunya?
2: Gampang sih.
1: Apa dulu?
2: Enggak perlu kasih nilai ya berarti ya.
1: Jangan jadi kayak gitu.
2: Jangan ya, jangan ya. Oh gitu ya. Oke, siap.
1: Nyangkut nilai di madu.
2: Aduh. Kamu bisa ngulang lagi tahun depan.
0: Iya. Bukan ngulang lagi, sekalian aja kerja di sini selama-lamanya.
2: Ah, iya. Japra.
0: Aki Lengser, Japra.
2: Aki Lengser
0: sebenarnya. Japra kan
1: khusus di sosmed.
0: Khusus di sosmed, di Reels Instagram. Ya kan?
1: Iya.
0: Video TikTok.
2: Aki Lengser. Iya, Aki Lengser.
0: Aki Lengser. Nih, kata admin Zona Indramayu Barbar, terima kasih atas pemberiannya ya semua. Terima kasih kirimannya ya Pak Dirut, ini lagi dimakan. Kan? Itu gimana malah kebalik jadinya?
2: Jadi jadi ya sama-sama lah kita. Berarti bilangnya sama-sama.
0: Sama-sama. Tapi rekan Prima, kita enggak kerasa ya 21 menit lagi bakal say goodbye nih. Jadi buat rekan Prima yang mau request lagu, masih di situ tunggu, atau ada cerita-cerita baru lagi. Katanya sih di Indramayu nih lagi rame sama Warung Madura ya. Kenapa tuh?

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

0: lagi ya Sahil ya. Duh, disini jadi salfok lagi sama
1: ini, ya. Ini yang dikirim sama ke admin.
0: Enggak, sama lagu yang you bikin di Instagram terpikat senyummu. Aduh.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Edgitap ya.
0: Aduh, terpikat senyummu siapa tuh Sahil?
1: Karena Ait lo lagi suka banget sama lagu Edgitap.
0: Ah, yang bener.
1: Jujur.
0: Ah, yang bener.
1: Jujur sih. Oh, berarti emang pada ngeliat, emang pada merhatiin ya?
0: Sebenarnya nggak yang merhatiin, cuma apa namanya kan muncul kalau muter ya. Lagu.
1: Yang ini bukan ya? Oh, terpikat senyum. Kan lo jangan, yo iki, aki. Nggak, Mai lagi suka dengerin lagu-lagu It Kita.
0: Allah. Gini, tau gak sih Aki? Kayaknya tuh Sahil tuh main belakang.
1: Buset, ngeri banget main belakang. Ini bahaya banget ini.
0: Hey, Backstreet, you know. Backstreet kan main belakang. Gak banyak orang tahu.
1: Oh, Backstreet gimana?
0: Gak banyak orang tahu soal hubungan kalian, tapi kalian tuh masih ada hubungan baik gitu. Terus jalan-jalannya juga ya diem-diem.
1: Iya. Oh, mangga.
0: Alias kalian itu enggak konfes hubungan berdua gitu.
2: Orang-orang ya. Tiba-tiba tinggal nerima undangan
0: aja. Nah, itu namanya Backstreet main belakang. Aduh. Bukan beda arti main belakangnya ya.
1: Soalnya didengar sama jutaan orang ya.
0: Iya,
1: gitu. Yang emang lagi viral kan ada in my life nih ya, bahaya juga nih ya.
0: Aduh,
1: tapi ya. Ya itulah, kita kan cuma suka doang.
0: Iya.
1: Aku hapus ah, keburu banyak yang lihat.
0: Nih udah kesepil. Udah kesepil nih kata Kak Wulan. Kemarin Kak Sahil muterin lagu yang pas sama suasana hati aku sekarang. Kak Disti paling tahu banget dah.
1: Apa tuh?
0: Paling tahu banget apa tuh Wulan?
1: Kemarin aku lagu
0: tahu.
1: Ini.
0: Iya.
1: Nyetelin lagu. Apa ya yang ku inget ya? Gak ada, aku nyetelin semua. Kecuali mau mandi.
0: Kan? Ah, lagu mau mandi tuh lagu apa?
1: Maudy Ayunda.
0: Oh iya benar, mau mandi. Maudy Ayunda. Iya. Yeah. Assalamualaikum Uyut hadir Tete. Wah, ini Wong Buyut ini.
1: Buyut. Oh ini kan Buyut sih.
0: Di sini.
1: Ya, prima. Ya kan?
0: Prima.
1: Ya kan?
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Kan
1: ini
2: iya.
1: Di sebelah nih ya. Ini kan yang sebelah kanan kita ya?
0: Heeh. Aki Lencer Buyut, baru ora.
2: Tahu.
0: Oh, tahu.
1: Kalau yang ini kan sebelah kita?
2: Iya.
1: Di gang ini ya, blok ya?
2: Di gang situ, wilayah situ juga. Takut sama Prima. Kalau gak salah mah.
0: Lah, kalau gak salah.
2: Iya, ya kalau gak salah kan berarti benar.
1: Kita balik nih, kita balik nih, kita balik nih.
0: Kita balik nih, kita nih yang gak kuat. Eh, balik duluan katanya. Tapi kita juga udah mau balik kok,
2: iya.
0: Aki.
1: Aki, kita mau balik.
0: Oh, Uyut di Kertek, bukan Uyut di orang Buyut.
1: Oh, Kertek di mana lagi?
0: Kertanegara.
1: Oh, Kertanegara.
0: Iya.
1: Kertek.
0: Oke deh, kita sapa-sapa Wong Kertanegara, terus Wong Buyut.
1: Ini depan kita apa namanya?
0: Buyut juga ya?
1: Bukan ya?
2: Kurang tahu tuh.
1: Kurang tahu.
0: Aduh,
1: ya?
0: Buyut. Ya udah balik nih.
1: Aki.
0: Nenek kali. Kan Buyut nenek, kakek.
1: Nah, mungkin.
0: Wong Kertanegara, Manggungan ya. Terus Babakan Plaza, Babakan Jati. Pokoknya semua Haurgelis Indramayu seluruhannya. Terima kasih yang udah dengerin atau nemenin Disti, Sahil dan juga Aki Lengser di malam hari ini. Besok hari Jumat bakalan ada Disti lagi, tapi nya sama Sahil. Aki Lengser nanti join lagi di hari Kamis ya.
2: Sampai jumpa di Kamis depan.
1: Enggak, kamu besok siaran.
0: Enggak, tapi besok siaran itu aja udah dicariin Bapak. Salam-salam dong.
1: Salam-salam dong
0: Bapaknya.
1: Buat kan Aki Lengser.
0: Iya benar.
1: Buat Bapak Aki Lengser.
0: Aki Lengser masih ada kan bapaknya?
2: Masih.
0: Tuh,
2: kebayangkan Aki Lengser sudah tahu, sudah tua, apalagi bapaknya.
0: Iya, ya itu bisa Disti sebut Buyut. Aki aja kan kakek kan. Aki jadi kakeknya Disti, berarti bapaknya Aki Buyutnya
1: Buyut.
0: Disti.
1: Buyut. Kita.
0: Buyut kita.
2: Buyut kita semua.
0: Buyut kita semua. Sapa tuh Ki.
1: Sapa tuh.
0: Jenengnya Sapa.
1: Oh nggak sengendi.
0: Omai nengendi.
2: Ya, selamat malam kanggo wong ajatan, terutama kanggo bapaknya gula, dewet.
0: Bapak Isun.
1: Jenenge sapa?
2: Bapak Imam.
1: Bapak Imam sapa?
2: Wong Cilandak, wong Vogis, sakabehan di sekecamatan Anjatan.
0: Oh, Bapak Imam.
1: Bapak Imam
0: ki. Anak Aki Lengser ki. Iya.
1: Neng Prima FM.
0: Neng Prima FM.
1: Lucu banget ya. Oke deh buat katanya perpanjang sampai jam 11 ya. Masa soalnya jangan? Aku baru gabung.
0: Kang Ilya soalnya baru balik gawe katanya.
1: Iya. Kalau besok ada ini Prima Rock Session.
0: Iya, kalau di jam 11 ya kan. Oke, kayaknya cukup sekian dan terima kasih ya Sahil ya.
1: Siap.
0: Iya.
1: Thank you banget buat rekan Prima semuanya yang udah gabung-gabung, yang udah chat-chat yang di 0853-2189-9582 atau enggak di live TikTok kita di Prima 95.8 FM Indramayu. So, thank you Aki Lengser, terima kasih banyak udah gabung.
2: Ya, terima kasih juga buat Kak Sahil dan Kak Disti.
1: Kok lancar sih?
0: Iya,
2: loh. Aduh. Halo, ayo. Penasaran ya?
0: Aduh. Siapa ki sebenarnya Aki Lengser ki? Aduh.
1: Oke deh, ungreng kabene aku Sahil.
0: Aku Disti.
2: Aku Aki Lengser.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan Prima semuanya, jangan lupa bahagia ya.

Tak semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's, bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah di rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya, tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga.

0: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
2: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: 95,8 Prima FM.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Kadang kita sudah berusaha mati-matian, belajar setiap hari, kerja keras untuk terus mencoba. Tapi hasilnya kok belum kelihatan juga ya? Nah, di saat seperti itu wajar kalau kita mulai capek, bahkan mungkin muncul pikiran,
1: jangan-jangan semua yang aku lakukan ini sia-sia.
0: Nah, ada satu kisah sederhana nih rekan Prima, tentang bambu Cina yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Diceritakan ada seorang petani yang menanam benih bambu Cina. Setiap hari, benih itu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kesabaran. Satu tahun berlalu, belum ada apa-apa. Masuk tahun kedua, masih belum terlihat tunas. Tahun ketiga pun juga sama. Bahkan, sampai tahun keempat, tanah tempat benih itu ditanam masih terlihat kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggap usaha petani sia-sia. Tapi, petani itu tetap merawatnya. Nah, rekan Prima, coba kita pikirkan sebentar. Kalau kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, tapi hasilnya belum kelihatan, kira-kira kita masih mau bertahan atau malah memilih berhenti nih? Sang petani memilih untuk tetap bertahan. Dan ternyata, selama 4 tahun itu bukan berarti benihnya tidak tumbuh. Bambu tersebut justru sedang membangun akar yang kuat jauh di dalam tanah. Kemudian, memasuki tahun kelima, tunas bambu mulai muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga puluhan meter. Wah, luar biasa kan rekan Prima? Tapi sebenarnya pertumbuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak terlihat selama 4 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita belajar, bekerja, membangun usaha, memperbaiki diri, atau mengejar cita-cita, mungkin hasilnya belum langsung kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Bisa jadi, saat ini kita sedang membangun akar berupa pengalaman, ilmu, mental, kedisiplinan, dan keberanian. Jadi, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat ya, rekan Prima.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: 2 Arko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya. Siapa namanya?

Halo rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu, dengan penuh harap dan doa, Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

跨不过的无助，加了

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah, rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan, bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Gembira.
1: Kabar. Kabar.
0: Gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pangkaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pangkaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Geprosari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin lemah. Tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan, justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

rekan prima. Pernah enggak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Al-Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih rekan prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Al-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar. Tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, rekan prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti. Hingga akhirnya, setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak, walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

Selamat pagi semuanya, Rekan Prima. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat ya. Mudah-mudahan Rekan Prima semuanya pagi hari ini sehat. Di hari apa sih? Jumat di 25 September 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, dan hanya di Radio Prima 95,8 FM, Margolis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya Rekan Prima di pagi hari ini ya, seperti biasa, lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, popdutnya yang boleh banget Rekan Prima request ya di 0853 0853, coba 2189 9582. Nah, nanti di sesi jam